0: hukum mengenai kebiasaan Nabi. Yang di dari situ al-imam mengeluarkan hukum sehingga beliau memastikan, menjazamkan bahwa sutratul imam sutratu man khalfahu. Walaupun hadis yang beliau bawakan mengatakan ila ghairi jidarin, dan itu tidak menafikan adanya sutrah. Karena apa? Karena melihat dari kebiasaan beliau. Wa kana yaf'alu dzalika fis safar. Lafaz ini menjelaskan bahwa beliau terus-menerus menggunakan sutrah apabila beliau safar, seperti tombak. Ya. Kemudian yang kelima, bahwa salat Id di tanah lapang, bukan di masjid. Dan nanti ada kitab tersendiri, kitab Salatul Idain, salat dua hari raya. Masih jauh. Ya. Karena idza kharaja yaumul Id. Ini kaum muslimin sebagiannya salat di masjid-masjid mereka. Ini menyalahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Terus Suhail.
1: Babun qadru kam yanbaghi an yakuna baina al-musalli was-sitrah. حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل قال كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاة. حدثنا المكي قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال كان جدار المسجد عند المنبر ما كانت الشاة تجوزها. باب الصلاة إلى الحربة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركز له الحربة فيصلي إليها. باب الصلاة إلى العنزة. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عون حدثنا عون بن أبي جهيفة قال سمعت أبي قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الهاجرة فأتي بوضوء فتوضأ فصلى بنا الظهر والعصر وبين يديه عنزة والمرأة والحمار يمرون من ورائها. حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع قال حدثنا شاذان عن شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة قال سمعت أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام ومعنا عكازة أو عصا أو عنزة ومعنا إداوة فإذا فرغ من حاجته ناولناه الإداوة. باب السترة بمكة وغيرها. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن أبي جهيفة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فصلى بالبضحاء الظهر والعصر ركعتين ونصب بين يديه عنزة وتوضأ فجعل الناس يتمسحون بوضوئه. باب الصلاة إلى الأسطوانة. وقال عمر المصلون أحق بالسواري من المتحدثين إليها. ورأى عمر رجلا يصلي بين أسطوانتين فأنداه إلى سارية فقال صلي إليها. حدثنا المكي قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال كنت آتي مع سلمة بن الأكوع فيصلي عند الأسطوانة التي عند المصحف فقلت يا أبا مسلم أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة؟ قال فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عمر بن عامر عن أنس قال لقد رأيت كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري عند المغرب. وزاد شعبة عن عمر عن أنس حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم.
0: Bab ke-91. Al-Imam memberikan judul bab, Babu qadri kam yambagi ayyakuna bainal musalli, atau boleh dibaca musalla, wassutrati. Bab, berapa jarak yang patut antara musalli, musalli orang yang sholat. Kalau dibaca lamnya kasrah. Jika kita membaca lamnya fathah, artinya apa? Tempat sholat. Berapa jarak antara tempat sholat orang yang sholat dengan sutrah? Ini bisa berarti jarak antara dia dengan sutrah, atau jarak antara sujud dengan sutrah. Al-Imam rahimahullahu ta'ala meriwayatkan dalam bab ini dua buah hadis. Hadis pertama nomor 496, hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Dia berkata, adalah antara tempat salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan jidar. Jidar apa? Dinding. Dinding ini. Seukuran kambing lewat. Berarti itu kalau maknanya adalah di sini dikatakan musalla, yakni tempat sujud, berarti jarak antara tempat sholat beliau dengan dinding itu kira-kira seukuran lewatnya kambing. Kambing lewat. Berarti berapa jengkal sedikit. Ya. Ada jarak. Ada jarak antara sutrahnya, ada dindingnya. Dan kalau di dinding, ya, di dinding, antara beliau sujud dengan dinding seukuran kambing lewat. Berarti tidak merapat ke dinding. Atau sebagian memahami jarak antara beliau dengan dinding seukuran lewatnya kambing. Ini ini jarak terdekat antara orang yang sholat dengan sutrah. Ada yang memahami seperti itu. Saya kira pemahaman pertama lebih tepat. Ya, wallahu a'lam. Hadis yang kedua nomor 497 dari jalan Salama bin Aqwa. Ia menjelaskan kana jidarul masjid 'indal mimbar. Tembok masjid itu di dekat mimbar. Ini tidak ada ini. Mihrab tidak ada dia. Tidak ada zaman Nabi. Jadi mimbarnya ini, ya, maju ke sini. Karena dekat dengan dinding. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada. Khusus tempat sholat tidak ada. Tidak ada. Apa yang kita kenal dengan nama mihrab khusus. Tidak ada di masjid beliau. Ya. Nah, itu dekat dengan mimbarnya. Maka dati syatu tajuzu. Hampir-hampir kambing enggak bisa lewat. Hampir-hampir kambing enggak bisa lewat. Nah, ini menunjukkan bahwa yang pertama lebih tepat. Bahwa jarak tempat salat dengan dinding itu seukuran kambing lewat. Bahkan dikatakan hampir-hampir kambing tidak lewat. Berarti tempat sujud dengan dinding ada jarak. Seukuran kurang lebih seperti ini dalam sebagian pemahaman dari ulama melihat hadis ini. Karena nanti akan datang hadis yang menjelaskan bahwa jarak antara orang yang salat dengan sutra 3 hasta. Satu hasta segini. Ukur. Lagi. Itu jaraknya. Itu nanti akan kita baca hadisnya. Akan kita lengkapi nanti pembahasan ini di sana insyaallah ta'ala. Bab ke-92. Babu salati ilal harbati. Bab salat menghadap ke tombak yang dijadikan sebagai sutra. Ini hadis Abdullah bin Umar. Sudah kita baca di hadis ke-494. Di sini dengan lafal anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yurkazu lahu al-harbatu fayusalli ilaiha. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa ditancapkan atau diletakkan bagi beliau ya tombak, lalu beliau salat menghadapnya sebagai sutra. Ya, sudah jelas itu. Kemudian bab ke-93. Babu salati ilal anazah. Menunjukkan harbah dengan anazah berbeda. Harbah tombak biasa yang panjang. Panjang. Anazah lebih kecil dari itu. Lebih pendek dari itu. Lebih pendek. Barangkali tongkat pendek. Tombak. Harbah itu tombak. Harbah tombak biasa. Kalau anazah, tombak yang lebih pendek dari harbah. Karena itu diberikan judul khusus. Dan dibawakan lagi hadis Juhaifah. Hadis Abu Juhaifah dari jalan anaknya yaitu Aum bin Abi Juhaifah. Ya, sini lafaznya berbeda. Kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hajirah, dan ini pernah kita baca hadisnya di kitab menutup aurat, sitrul aurah, dalam pembahasan Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai pakaian merah, berwarna merah. Masih ingat? Saya ingat ya. Rasulullah SAW keluar menemui kami bil hajirah di waktu tengah hari, yakni salat zuhur ini. Fa'utiya biwadu'in, lalu diberikan kepada beliau air wudu, tempat air wudu, air wudu. Fatawadda, lalu beliau berwudu, fasalla bina, dan beliau salat mengimami kami al-zuhra wal-asra. Wa baina yadaihi anazatun, ini asyahid di sini. Wal mar'atu wal himaru yamurruna min waraiha. Sedangkan wanita dan keledai lewat di belakang beliau. Maksudnya di depan beliau. Di belakang sutra itu. Belakang sutra. Waraiha, kembali kepada anazah. Kemudian hadis yang lain dari jalan Anas bin Malik Dan ini juga sudah kita bahas di bagian kitab At-Taharah. Asy-syahid di sini ukazatun atau asa atau anazatun. Kemudian bab ke-94, babus sutrati bi Makkah wa ghairiha. Ini bab untuk menepis, menyanggah orang yang berpaham bahwa di Mekah, khususnya di Masjidil Haram, dan tidak perlu sutra. Terbantahkan dengan bab dan hadis yang dibawakan, yaitu hadis Abu Juhaifa juga. Asyahid di sini mana? Bil Badha. Fasalla bil Badha, itu Mekah. Berarti di Mekah juga wajib memakai sutra. Tidak ada pengecualian. Apalagi di Masjidil Haram. Ada paham-paham mengatakan bahwa di Masjidil Haram tidak perlu kepada sutra. Tentu ada dasarnya, dibawakan oleh Al-Hafidh. Ya. Dari Jalan Ibnu Jurayd, dari Kathir bin Muttalib, dari ayahnya, dari kakeknya, dia berkata, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli fil masjidil haram. Ini dia. Laisa bainahu wa bainahum ayy an-nas sutra. Jelas di sini bahwa beliau, yakni Nabi SAW, pernah salat di Masjidil Haram, tidak ada antara beliau dengan mereka, manusia, sutra. Dikeluarkan oleh Ashabus Sunan, menurut beliau ini, ya. Warijaluhum wathakun, illa annahu ma'lul. Ini faedah ini. Hadis ini penyakit. Lalu penyakitnya diungkap dalam riwayat Abu Dawud. Faqad rawahu Abu Dawud an Ahmad an Ibn Uyainah. Ahmad di sini Ahmad bin Hanbal. Dari Sufyan bin Uyainah, dia berkata, Ibnu Jurayd telah mengabarkan kepada kami seperti itu. Lalu aku berjumpa dengan Katsir. Maka dia berkata, laisa min abi sami'tuhu, bukan dari bapakku aku mendengar, walakin an ba'di ahli an jaddi. Ya, berarti ada rajul yang tidak diketahui atau majhul siapa dia. Berarti hadis ini tidak bisa dipakai untuk menyatakan bahwa di Masjidil Haram tidak perlu kepada sutra. Oleh kerana itu, Al-Hafidh mengatakan, fa'arad al-Bukhariyu at-tanbih, memberitahukan ala ba'fi hadzal hadis, lemahnya hadis tersebut, dan tidak ada perbedaan antara Mekah dan selainnya mengenai masyru'iyatus sutrah, disyariatkannya sutrah. Al-Hafidh menggunakan lafal masyru', disyariatkan. Karena disyariatkan bisa wajib, bisa mustahab. Bisa wajib, bisa mustahab. Zahirnya mazhab Bukhari, beliau mewajibkan sutrah. Dan itu yang lebih dekat kepada kebenaran. Kemudian bab ke-95, bab salat menghadap ustuwanah. Ustuwanah apa? Tiang. Seperti ini, tiang. Tiang-tiang. Dibawakan dua buah Al-Athar. Athar yang pertama, Umar Abdul Khattab yakni mengatakan al-musalluna ahaqqu bis-sawari min al-mutahaddithina ilaiha. Orang yang salat lebih berhak dengan tiang masjid daripada orang yang ngobrol. Beberapa orang ngobrol lebih berhak gitu. Walaupun orang yang ngobrol itu juga punya hak duduk di masjid dia sambil berbicara. Tapi lebih berhak orang yang salat karena umumnya orang masuk masjid untuk salat. Gitu. Ya. Kemudian ini al-athar ini hadza ta'liq wasalahu Ibnu Abi Syaibah wal Humaydi. Kemudian al-athar yang kedua juga dimausulkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Wa ra'a Umar rajulan yusalli baina ustuwanatain. Umar melihat, yani Umar bin Khattab ya, radhiyallahu anhu pernah melihat seseorang salat di antara dua tiang. Barangkali dahulu Masjid Nabawi tiangnya dempet-dempet, tiangnya tidak terlalu jauh. Kalau kita kan jauh ini, ya. Tidak mungkin kita salat di antara dua tiang kalau di masjid ini. Berarti tiangnya banyak ya dulu, pembangunan dulu. Kalau sekarang tanpa tiang. Ini masjid lama kan? Masjid lama. Diperbaharui. Ya. Di antara dua tiang. Fa'adnahu ila sariyatin. Faqala. Salli ilaiha. Lalu Umar mendekatkan orang itu ke salah satu tiang. Salat menghadapnya. Jadi ada dua tiang ini. Barangkali ini tentu berdekatan. Pasti karena di sini dekatkan. Dia salat di tengahnya. Lalu digeser oleh Umar. Salat sini. Gitu. Berarti para sahabat itu sangat mementingkan sutra. Mengikuti Nabi mereka yang mulia alaihi salatu wassalam. Ya. Kemudian al-imam membawakan dua buah hadis. Hadis pertama nomor 502 dari hadis Yazid bin Abi Ubaid. Ia berkata, aku bersama Salama bin Aqwa datang, lalu ia salat di Ustwana. Yang di situ ada mushab. Menunjukkan bahwa mushab punya tempat tersendiri. Kalau di tiang ditaruh lebih tinggi, jangan di bawah-bawah. Bawah-bawah yang lebih tinggi, mushab. Ya, lebih tinggi, mushab. Yazid bin Abi Ubaid berkata, ya Aba Muslim, araka tataharra salata inda hadhihi al-ustuwana. Wahai Abu Muslim, saya melihatmu bersengaja salat ke tiang ini. Ini tiang yang ada waktu itu di Raudhah, kalau saya tidak salah, Raudhah. Qala fa inni ra'aytu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yataharra as-salata 'inda. Sungguh aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di menghadap ke tiang itu. Tiang itu tentu sekarang sudah tidak ada. Ya, ini dia ikutin Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di tiang itu. Ya. Terus.
1: باب الصلاة بين السواري في غير جماعة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن ابن عمر قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة وبلال فأطال ثم خرج. كنت أول الناس دخل على أثره فسألت بلالا أين صلى؟ قال بين العمودين المقدمين. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة الحجمي فأغلقها عليه ومكث فيها. فسألت بلال حين خرج ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال جعل عمودا عن يساره وعمودا عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه، وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة ثم صلى. وقال إسماعيل حدثني مالك وقال عمودين عن يمينه.
0: باب الصلاة بين السواري في غير جماعة. Gak punya kitabnya belum? Oh, hari pertama. Nanti kalau datang lagi, kalau ada kitabnya. Oh iya. Gak apa-apa. Babu salati bainas sawari fi ghairi jama'atin. Bab salat di antara dua tiang, di antara tiang, tanpa atau bukan sholat berjamaah. Ya, ini kalau sholat berjamaah tentu putus. Ya. Berarti tidak boleh sholat berjamaah itu di antara tiang ini. Karena dia akan memutuskan saf maju atau mundur. Soal bagaimana kalau penuh? Ya kalau penuh lain lagi siapa apa. Kalau bisa diatur pertamanya mundur gini sapnya. Diatur gitu. Jangan di sini. Sini. Jadi kalau salat Jumat biasanya penuh. Pengurus atur sini. Berarti itu tiang sampai sini saja. Makmum jangan ada yang di sap tiang. Ke sana. Paham enggak maksudnya? Paham. Nah, itu bagus sekali. Karena terlarang sholat di antara dua, di antara tiang. Karena itu al-imam mengatakan, fi ghairi jama'atin. Bukan sholat jama'ah. Sholat sendiri. Ya. Itu maksud, babu sholati baina sawari fi ghairi jama'atin. Berarti salat di antara dua tiang berjamaah terlarang. Terlarang. Al-Imam membawakan hadis Ibn Umar. Kita telah membacanya ini. Ya. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah masuk ke Al-Bait Ka'bah bersama Usama bin Zaid dan Uthman bin Talha, juru kunci Ka'bah, dan Bilal. Beliau lama di dalam, kemudian beliau keluar. Abdullah bin Umar berkata, aku orang pertama yang masuk setelahnya, dan aku bertanya kepada Bilal di mana beliau salat. Bilal menjawab, di antara bainal amudaini, di antara dua tiang yang al muqaddamain, yang di depan. Begitu juga hadis nomor 505, hadis yang kedua. Ini satu hadis sebetulnya, karena kejadiannya satu, tetapi dari jalan yang lain. Semuanya berpulang kepada Nafi' Maula Abdullah bin Umar. Yang meriwayatkan dari Nafi' ada Juwairiyah. Juwairiyah nama laki ya. Nama laki sini.
2: Yang kedua, Malik al-Imam. Dengan lafaz yang lebih luas lagi. Dan kita telah membahasnya di hadis ke-397. Hadis 503 belum dibaca, ya. Hadis 503 yaitu dari jalan Anas bin Malik, dia mengatakan, laqad ra'aitu kibara ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku pernah melihat kibar, yakni pembesar-pembesar sahabat Nabi, yakni sahabat-sahabat besar radhiyallahu anhum sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu alaihi wasallam, yabtadiruna sawariya inda al-maghrib, mereka bersegera ke tiang-tiang masjid saat maghrib, yakni saat azan maghrib, ya, hatta yakhruj an-nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta yakhruj an-nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga atau sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar, yakni datang untuk menjadi imam, menunjukkan bahwa para sahabat ini kibar dan banyak sekali, dan saya membawakannya di kitab Al-Masail khusus salat ini, yaitu qobliya maghrib, dua rakaat, bukan rawatib tapi mustahab, bukan rawatib. Ini para sahabat bersegera ke tiang-tiang masjid. Berarti ketika kita masuk masjid sedang azan atau setelah azan, maka bukan tahiyatul masjid yang kita salat, tetapi qobliya maghrib. Sallu qoblal maghrib, sallu qoblal maghrib, sallu qoblal maghrib liman syaa. Salatlah sebelum maghrib, yakni sebelum salat maghrib, sesudah masuk waktu maghrib. Salatlah sampai tiga kali Nabi, liman syaa, bagi siapa yang mau. Dan itu berebutan para sahabat ke tiang-tiang masjid. Untuk apa ke tiang-tiang masjid? Salat dan tiang-tiang itu dijadikan sebagai sutra. Berarti para sahabat itu enggak ada yang meninggalkan sutra sama sekali. Barangkali ini, ikhwan, nanti kita bahas lagi insyaallah taala pada bab yang ke-97. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
2: Hidayah FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: الله خير الرازقين.
1: Kita sekarang fil ayyamil ashr, di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Afdalu ayyamid dunya, seutama-utama hari di dalam dunia sepanjang tahunnya. Bahkan 10 hari terakhir dari Ramadan siangnya dikalahkan dengan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Disebabkan beberapa hal, Allah Subhanahu wa taala bersumpah akannya, wal fajri wa layalin ashr, demi waktu fajar dan demi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan sumpah adalah menyebutkan sesuatu yang diagungkan untuk menekankan perkataan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah untuk kita banyak-banyak menyebut nama Allah. Wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat, dan hendaklah mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa taala di 10 hari pertama, hari-hari yang ma'lum, yang dikenal oleh umat Islam. Dan istimewa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, wa sababu fi imtiyazi hadhihi al-ayyam min ghayriha lijtima'i ummahati al-ibadati fi, dan sebab kenapa spesialnya 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah karena terkumpulnya induk-induk ibadah di dalam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ada salat. Di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ada haji dan umrah. Di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ada menyembelih. Di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ada sedekah. Di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ada amal ibadah-ibadah yang la yata'atta illa fi. La yata'atta fi ghairiha, yang tidak bisa dikerjakan kecuali di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dilemahkan oleh sebagian ulama, atau lebih tepatnya hadis ini diperbincangkan tentang sahih dan lemahnya, akan tetapi wallahu alam sebagian ulama menghasankan hadis ini. Hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda, "Ma min ayyamin a'zamu 'indallah wa ahabbu ilayhi min hadhihi al-'ashr, fa'akthiru feehinna min at-tahlil wat-takbir wat-tahmid." Tidak ada hari-hari yang sangat diagungkan di sisi Allah dan dicintai oleh Allah dibandingkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka perbanyaklah membaca takbir, tahmid, tahlil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
2: Sunnah sunnah di bulan Dzulhijjah. Berikut kami paparkan beberapa sunnah yang dapat kita laksanakan di bulan Dzulhijjah. Memperbanyak berpuasa di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Dari Hunaidah bin Khalid, dari istrinya, beberapa istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu 9 Dzulhijjah wa yaum Asyura wa thalathata ayyamin min kulli syahrin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa berpuasa pada 9 hari awal Dzulhijjah dan pada hari Asyura 10 Muharram, dan berpuasa 3 hari setiap bulannya. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 2437. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Bukhari rahimahullah menyebutkan, wa qala Ibnu Abbas, wa dzkurullaha fi ayyamin ma'lumatin ayyamul 'ashr. والأيامul معدودات أيامul تشريق وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما وكبر محمد بن علي خلف النافلة ابن عباس berkata berzikirlah kalian pada Allah di hari-hari yang ditentukan yaitu 10 hari pertama Zulhijjah dan juga pada hari-hari tasyrik. Ibnu Umar dan Abu Hurairah pernah keluar ke pasar pada 10 hari pertama Zulhijjah. Lalu mereka bertakbir. Lantas manusia pun ikut bertakbir. Muhammad bin Ali pun pernah bertakbir setelah salat sunnah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Menunaikan ibadah haji. An ibn Abbas qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man arada al-hajj falyata'ajjal. Dari Ibnu Abbas ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda barang siapa yang hendak berhaji maka hendaklah ia bersegera. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 1472. Dianjurkan untuk berkurban. Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man wajada sa'atan falam yudahhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa mendapatkan kelapangan tetapi tidak berkurban maka janganlah dia mendekati tempat salat kami. Hadis riwayat Ahmad dalam musnadnya nomor 8273. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini hasan. Itulah tadi beberapa sunnah yang hendaknya kita perhatikan dan amalkan. Semoga Allah menerima amal saleh kita semua. Amin.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita insyaallah dalam waktu yang sangat dekat lagi diingatkan tentang bulan yang sangat mulia, yaitu bulan

Hitungan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan. Dalam kitab catatan Allah semenjak Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Di antaranya ada 4 bulan-bulan haram. 4 bulan haram ini sebagaimana diterangkan para ulama yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Ini adalah arba'atu hurum. 4 bulan-bulan haram. Allah Subhanahu wa taala berwasiat berkaitan dengan bulan-bulan haram ini, fala tuzlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian menzalimi diri-diri kalian di bulan-bulan haram tersebut. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, Dzulhijjah satu di antara bulan haram. Dan bulan haram di antara wasiat Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian melakukan kezaliman di bulan-bulan tersebut. Tentu kezaliman di segala bulan adalah haram. Tetapi Allah menekankan di bulan-bulan haram untuk benar-benar dijauhi, ditinggalkan, dihindari, sehingga wasiat Allah fala tadlimu fihinna anfusakum. Bulan Dzulhijjah, bulan yang diantaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan keistimewaan untuk memiliki semangat beramal. Karena keutamaan yang Allah letakkan di bulan Dzulhijjah, khususnya pada 10 awal bulan Dzulhijjah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salih fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam." Tidak ada hari di mana amal salih di hari-hari itu lebih Allah cintai dibandingkan sebagaimana amal saleh yang dilakukan pada hari-hari 10 awal bulan Dzulhijjah. Sampai para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walal jihad fi sabilillah, apakah termasuk tidak lebih utama sekalipun jihad di jalan Allah ya Rasulullah?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Walal jihad fi sabilillah, sekalipun jihad fi sabilillah." Hingga para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah, apakah tidak lebih utama pula sekalipun dibandingkan dengan jihad fi sabilillah?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Walal jihad fi sabilillah illa rajulan kharaja bi nafsihi wa mali wa lam yarji min dhalika syai'an." Kecuali orang yang mereka keluar berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya, dengan jiwa dan hartanya, dan dia tidak pulang apapun dari jiwa dan hartanya tersebut. Para pemirsa yang rahmati Allah, ini menunjukkan bagaimana keutamaan amal-amal saleh secara umum di bulan Dzulhijjah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan secara umum amalan saleh di bulan Dzulhijjah, akan tapi di sana ada amal-amal khusus yang sangat utama dilakukan di bulan Dzulhijjah. Di antara amal-amal yang lebih diperhatikan di bulan Dzulhijjah, di antaranya adalah yang pertama adalah haji dan umrah.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tegaskan berkaitan keutamaan haji, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaun ilal jannah. Haji mabrur tidak ada balasan yang layak bagi dia melainkan surga. Sehingga hendaknya para hujjat, para jamaah haji yang sedang menunaikan haji ke Baitullah benar-benar bersemangat untuk meraih mewujudkan al-hajjul mabrur. Karena sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan al-hajjul mabrur laisa lahu jazaun ilal jannah. Haji mabrur tidak ada balasan layak bagi dia kecuali jannah. Para ulama di antaranya menjelaskan secara singkat bahwa haji dikatakan mabrur di antara alamatnya adalah saat ketika dia mau berangkat haji, benar-benar dia siapkan perbekalannya dengan perbekalan yang halal. Dia biayai hajinya dengan biaya yang halal. Kemudian, dia tunaikan manasik hajinya dengan semangat menegakkan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sepulang haji keadaannya lebih baik dibandingkan dengan sebelum dia berangkat haji. Sehingga benar-benar hajinya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena secara umum hal jazaul ihsan ilal ihsan, bukankah balasan kebaikan adalah kebaikan pula? Di antara amalan yang sangat berharga di bulan Dzulhijjah bagi yang tidak berhaji adalah saum yaumil Arafah, puasa di hari Arafah. Ini puasa tanggal 9 dari bulan Dzulhijjah. Saat para hujjat mereka sedang wukuf di Arafah, maka yang tidak berhaji hendaklah mereka berpuasa pada tanggal 9 Dzulhijjah tersebut. Ini puasa Arafah yang Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menjelaskan berkaitan dengan puasa Arafah. Ini tukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Puasa Arafah menghapuskan dosa yang telah lalu dan yang akan datang, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Dan para ulama menjelaskan yang dimaksudkan dengan terhapusnya dosa adalah as-saghair, dosa-dosa kecil. Adapun al-kabair membutuhkan taubat secara khusus. Di antara amalan yang sangat utama di bulan Dzulhijjah adalah udhiyah, menyembelih hewan korban yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan fasalli li rabbika wanhar. Sembelihlah, salatlah dan sembelihlah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menegaskan man kana lahu sa'atun walam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang Allah berikan keluasan rezeki kemudian dia tidak menyembelih korban, maka hendaklah dia tidak mendekat ke musala kami. Ini diantara penegasan dan penekanan agar setiap orang yang Allah berikan kelapangan rezeki berusaha untuk menunaikan penyembelihan hewan korban sebagai bentuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedekat-dekatnya amal yang sangat besar, amal yang hanya dilakukan ditunaikan pada Idul Adha. Di antara amalan yang sangat layak untuk kita tunaikan di bulan Dzulhijjah adalah at-taubatu ilallah. Seorang hamba hendaknya dia memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh tentu taubat adalah sepanjang waktu. Akan tetapi hari-hari di bulan Dzulhijjah, apalagi awal 10 awal bulan Dzulhijjah, adalah hari yang sangat istimewa untuk seorang hamba, untuk seorang hamba senantiasa dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dan tentu amalan-amalan yang masuk dalam kategori al-amalus salih adalah sangat banyak. Akan tapi itulah di antara beberapa poin-poin yang layak kita perhatikan berkaitan amal saleh yang perlu kita lakukan selama bulan Dzulhijjah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita, dimudahkan menunaikan amalan-amalan agung yang mudah-mudahan menjadi bekal terbaik kita saat kita menghadap Allah. Hari-hari ketika harta dan anak kita telah tidak berguna lagi, kecuali orang yang mereka datang kepada Allah dengan berbagai macam amalan-amalan saleh. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sunnah yang hilang di bulan Dzulhijjah. Di Indonesia, suasana semarak ibadah masyarakat kita jumpai ketika datang bulan Ramadan. Masjid yang biasanya sepi dari jamaah mendadak membeludak ketika tarawih pertama. Jamaah subuh yang umumnya dihadiri 2 orang, yaitu imam dan muadzin, bisa menjadi puluhan orang. Bahkan, orang yang setahun tidak pernah menyentuh masjid, tiba-tiba berada di saf paling pertama ketika sholat jamaah subuh. Semua peristiwa itu hanya kita jumpai di bulan Ramadan. Banyak kaum muslimin telah sadar, Ramadan merupakan momen terbesar untuk mendapatkan ribuan pahala. Barangkali ini bagian dari jasa besar para khatib yang terus memotivasi masyarakat untuk menyemarakkan Ramadan, menyambut Ramadan dengan berbagai amal ibadah dan ketaatan. Ramadan menjadi bulan yang identik dengan semarak ibadah kaum muslimin. Walhamdulillah. Sayangnya suasana semarak ibadah semacam ini tiba-tiba sirna begitu Ramadan berlalu, seolah bulan suci untuk ladang pahala hanyalah bulan Ramadan. Lain halnya bulan Dzulhijjah. Masyarakat kita belum banyak yang menyadari bahwa bulan Dzulhijjah termasuk bulan yang istimewa. Padahal banyak dalil yang menunjukkan bahwa di bulan Dzulhijjah amal soleh dilipat gandakan. Sebagaimana pahala yang dijanjikan ketika Ramadan. Dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 2 bulan yang pahala amalnya tidak akan berkurang. Kedua-duanya adalah bulan hari raya, yaitu bulan Ramadan dan bulan Dzulhijjah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggandengkan bulan Dzulhijjah dengan Ramadan. Sebagai motivasi, beliau menyebutkan bahwa pahala amal di 2 bulan ini tidak berkurang. Rentang waktu yang paling mulia ketika Dzulhijjah adalah 10 hari pertama. Di surat Al-Fajr, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya demi fajar dan demi malam yang 10. Quran surat Al-Fajr ayat 1 dan 2. Ibnu Rajab menjelaskan, malam yang 10 adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Inilah tafsir yang benar dan tafsir yang dipilih oleh mayoritas ahli tafsir dari kalangan sahabat dan ulama setelahnya. Dan tafsir inilah yang sesuai dengan riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Allah bersumpah dengan menyebut 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Yang ini menunjukkan keutamaan 10 hari tersebut. Karena semua makhluk yang Allah jadikan sumpah adalah makhluk istimewa, yang menjadi bukti kebesaran dan keagungan Allah. Karena itulah, amalan yang dilakukan selama 10 hari pertama Dzulhijjah menjadi amalan yang sangat dicintai Allah, melebihi amal soleh yang dilakukan di luar batas waktu itu. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hari di mana suatu amal soleh lebih dicintai Allah melebihi amal soleh yang dilakukan di 10 hari ini, yaitu 10 hari pertama Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, termasuk lebih utama dari jihad fisabilillah? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, termasuk lebih utama dibanding jihad fisabilillah, kecuali orang yang keluar dengan jiwa dan hartanya ke medan jihad dan tidak ada satu pun yang kembali, yaitu mati dan hartanya diambil musuh. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan Tirmidzi. Dalam riwayat yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada amalan yang lebih suci di sisi Allah dan tidak ada yang lebih besar pahalanya daripada kebaikan yang dia kerjakan pada 10 hari Al-Adha." Hadis riwayat Ad-Dharqutni dan dihasankan oleh Al-Albani. Al-Hafidz Ibnu Rajab mengatakan, hadis ini menunjukkan bahwa beramal pada 10 hari bulan Dzulhijjah lebih dicintai di sisi Allah daripada beramal pada hari-hari yang lain tanpa pengecualian. Sementara jika suatu amal itu lebih dicintai Allah, artinya amal itu lebih utama di sisinya. Diceritakan oleh Al-Mundhiri dalam At-Targhib wa Tarhib bahwa Sa'id bin Jubair, yaitu murid senior Ibnu Abbas, ketika memasuki tanggal 1 Dzulhijjah, beliau sangat bersungguh-sungguh dalam beribadah, sampai hampir tidak mampu melakukannya. Memahami hal ini, saatnya kita menyadarkan masyarakat. Kita ajak mereka untuk bersama-sama menyemarakkan 10 hari pertama Dzulhijjah dengan berbagai amal soleh dan ibadah. Sebagaimana ketika mereka menyemarakkan bulan Ramadan, jadikan kesempatan 10 hari pertama sebagai ladang untuk mendulang jutaan pahala. Lebih dari itu, ada beberapa amal soleh yang dianjurkan untuk dikerjakan selama 10 hari pertama Dzulhijjah. Di antaranya, memperbanyak puasa sunnah selama 9 hari pertama, memperbanyak takbir dan zikir, memperbanyak melakukan amal soleh apapun bentuknya. Wallahu a'lam.
2: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Kepada kaum muslimin yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Taala, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyebutkan tentang keutamaan di awal bulan Dzulhijjah. Nabi bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Abu Daud, Tirmidzi, Ahmad dan yang lainnya dari sahabat Ibnu Abbas. Nabi bersabda Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ma min ayyamin العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني أيام العشر." قالوا يا رسول الله والجهاد في سبيل الله؟ قال والجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. Ini lafaz yang saya bawakan, lafaznya Abu Daud. Nabi bersabda SAW, tidak ada hari-hari yang amal soleh itu lebih baik dari seluruh hari yang ada. Artinya tidak ada hari sepanjang tahun yang hari-hari ini lebih baik dari semuanya. Sahabat bertanya, Rasulullah, apakah hari-hari ini mengalahkan jihad fisabilillah keutamaannya? Artinya keutamaan hari-hari ini dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 Dzulhijjah ini mengalahkan keutamaan jihad. Kata Nabi, wala jihad fisabilillah. Tidak ada jihad. Artinya keutamaan hari-hari ini mengalahkan keutamaan jihad. Kecuali kata Nabi, illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bisyai. Kecuali orang yang dia keluar dengan dirinya dan hartanya dan tidak kembali. Artinya dia berjihad ke jalan Allah dengan hartanya, dengan dirinya, dia keluar sampai dia mati syahid. Karena dia gak balik ke rumahnya. Mati syahid. Kalau dia mati syahid, bisa mengalahkan hari-hari ini. Artinya menunjukkan bahwa hari-hari ini, dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 Dzulhijjah, merupakan hari yang paling utama sepanjang tahun untuk kita melakukan amal-amal soleh. Artinya amal-amal soleh di 10 hari ini merupakan amal-amal yang terbaik dari seluruh hari sepanjang tahun. Timbul pertanyaan, apakah hari-hari ini mengalahkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan yang Allah menyebutkan tentang Lailatul Qadar? Dijelaskan oleh para ulama, di antaranya oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwasanya untuk 10 hari yang terakhir malamnya jelas lebih utama untuk 10 hari terakhir Ramadan. Karena apa? Allah menyebutkan pada malam itu adanya Lailatul Qadar yang khairun min alfi syahr. Lailatul Qadri khairu min alfi syahr. Bahwa Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Adapun untuk harinya, siangnya, yang paling baik 10 hari di bulan Dzulhijjah. Itu untuk menjamak tentang itu. Sampai Allah bersumpah, wal fajri walayalin ashar, demi fajar dan 10 malam. Maksudnya 10 malam itu tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah, menurut penjelasan ahli tafsir. Kemudian apa yang kita lakukan 10 hari ini? Ya, antum banyak melakukan ibadah kepada Allah Taala. Di antara yang pertama, antum berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang pertama, yang paling utama, menunaikan ibadah haji. Yang kedua, ibadah umrah. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10 ini yang paling utama ibadah haji. Jadi untuk menunaikan ibadah haji itu paling utama sudah dari semuanya. Karena haji yang mabrur enggak ada balasan kecuali surga. Kemudian umrah, melakukan ibadah umrah. Jadi 10 hari yang pertama bulan Hijriah ini utama. Yang ketiga, melakukan sholat yang wajib dan sholat-sholat yang sunnah. Jadi yang pertama haji. Yang kedua umrah. Yang ketiga sholat yang wajib dan sunnah. Anda perhatikan ini. Jadi yang kita perhatikan di sini, yang wajib, jelas wajib ini kita laksanakan. Sholat lima waktu di masjid berjamaah. Untuk laki-laki di masjid sholatnya. Bukan di rumah, berjamaah di masjid. Kemudian sholat sunat, baik yang rawatibnya kita lakukan, sholat malamnya, sholat duha. Jadi sholat-sholat sunat itu kita lakukan. Ini manfaat betul. Jadi hari-hari ini perbanyak itu sholat-sholat kita, yang wajib maupun yang sunnah. Dan seutama-utama sholat, sholat malam. Setelah wajib, sholat malam. Kemudian yang keempat, puasa. Puasa, nas tentang puasa tanggal 1 sampai tanggal 9 tidak ada nas atau dalil, enggak ada. Tapi para ulama masukkan bahwa itu termasuk amal soleh. Karena Nabi menyebutkan, ma min ayyamin al-amalu salihu fiha habbu ila Allah min hadhihi al-ayyam. Seperti Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin dan yang lainnya rahimahumullah, ketika ditanya apakah ada nas tentang puasa? Enggak ada nas, tapi masuk kepada keumuman amal soleh. Nas tidak ada. Kemudian kalau kita tidak bisa lakukan dari tanggal 1 sampai tanggal 9 itu puasa, yang paling penting tanggal 9-nya. Puasa apa? Arafah. Yang Nabi menyebutkan ketika ditanya tentang puasa Arafah, yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Jadi puasa Arafah itu menghapuskan dosa setahun yang lalu yang akan datang. Hadis sahih riwayat Muslim. Antum jangan tinggalkan tuh. Puasa Arafah itu penting. Kalau enggak biasa puasa tanggal 1 sampai tanggal 9 ya cukup puasa Arafah. Atau antum biasa puasa Senin Kamis, ya puasa Senin Kamis saja. Ini puasa. Termasuk puasa Arafah tanggal 9 itu. Karena penting ini puasa ini, ganjarannya besar, menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang puasa Arafah itu. Satu hari aja puasa Arafah. Kemudian yang kelima, banyak sedekah. Jadi yang pertama haji, yang kedua umroh, yang ketiga sholat, yang keempat puasa, yang kelima sedekah. Perbanyak sedekah. Hari-hari ini hari yang terbaik sepanjang tahun. Amal-amal soleh kita yang kita lakukan dari seluruh hari yang terbaik ini. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Makanya perbanyak sedekah. Sedekah dengan makanan, sedekah dengan uang, sedekah dengan yang lain yang bisa kita lakukan, kita sedekah. Kalau kita enggak mampu, ya udah kita menjaga diri kita jangan sampai kita berbuat dosa dan maksiat. Itu sedekah buat diri kita. Jadi banyak sedekah. Dan ayat-ayatnya banyak dalam Al-Qur'an yang menganjurkan kita untuk sedekah. Bahkan setiap hari dianjurkan untuk sedekah. Setiap hari ini, setiap hari. Dalam hadis yang sahih Bukhari, kata Nabi, "Ma min yaumin illa wa malakan yanzilani." Enggak ada satu hari melainkan dua malaikat turun. Setiap hari. Yang satu berkata, "Allahumma atimun fi qanqala." Ya Allah, berikan ganti orang yang infak hari ini. Yang satu malaikat berkata, "Allahumma atimun sikan talab." Ya Allah, berikan kehancuran bagi orang yang tidak infak hari ini. Itu setiap hari. Lebih utama lagi tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Banyak yang sedekah kita. Kemudian yang keenam, perbanyak zikir. di dalam hadis Ibnu Abbas, begitu juga hadis Ibnu Umar dan yang lainnya, disuruh untuk banyak berzikir, bertakbir, baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Seperti dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan dari Ibnu Umar, Rasul bersabda, "Ma min ayyamin a'zama 'indallah subhanahu wa ta'ala wa la habba ilayhi al-amalu fihinna min hadhihi al-ayyamil ashr, fa'aktiru fihinna min at-tahlil wa at-takbir wa at-tahmid." Dalam riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya juz yang kedua. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada hari yang paling besar di sisi Allah dan tidak ada hari yang paling dicintai oleh Allah yang orang beramal padanya melainkan hari-hari 10 Dzulhijjah ini, dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Hari yang paling besar di sisi Allah dan yang paling dicintai amal-amal soleh padanya. Maka perbanyaklah pada hari-hari itu dengan tahlil, baca la ilaha illallah, takbir Allahu akbar, wa tahmid, baca alhamdulillah." Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, dan ini banyak syawahidnya. Ada riwayat dari Ibnu Abbas, ada riwayat yang lainnya. Jadi anjurkan kita banyak untuk berzikir kepada Allah, baca Al-Qur'an. Perhatikan tuh, tiap hari baca Al-Qur'an. Khatamkan. Kalau bisa 10 hari itu khatam kita. Kalau enggak bisa, ya kita baca Al-Qur'an setiap hari. Banyak zikir, baca zikir pagi dan sore. Perbanyak sambil kita berjalan, duduk, baca subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar. Perbanyak istighfar. Perbanyak kita untuk taubat. Dan zikir pagi sore jangan tinggalkan. Kemudian yang ketujuh, di antara amal yang ketujuh, taubat dan istighfar. Taubat atas semua dosa kita, kita ada banyak dosa, banyak berbuat maksiat, taubat kepada Allah. Kemudian banyak minta ampun kepada Allah, istighfar. Baca astaghfirullah, astaghfirullah, atau astaghfirullahaladzim allati la ilaha illaqum wa atubu ilaih, astaghfirullahaladzim allati la ilaha huwa la ilqayyum wa atubu ilaih. Kita ulang-ulang itu, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Terus kita baca. Jadi taubat, istighfar. Taubat artinya kita meninggalkan perbuatan dosa yang kita lakukan. Kemudian kita menyesal, kemudian kita punya kemauan keras untuk tidak mengulangi lagi. Taubat kepada Allah. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'alakum tuflihun. Bertaubatlah kalian, wahai umat iman, dari semua dosa agar kalian menjadi orang-orang yang bahagia. Kemudian yang kedelapan, yaitu udhiyah, kurban, udhiyah. Jadi dianjurkan pada hari ke-10-nya berkurban kita. Yang paling baik di tanggal 10 ya kurban, setelah kita sholat Idul Adha ya berkurban. Arti kita menyembelih itu sesudah kita pulang dari sholat Idul Adha, baru kita menyembelih. Dan itu yang terbaik. Enggak bisa diganti dengan uang. Di hari itu yang terbaik, ya berkorban. Tanggal 11-nya sama berkorban. Karena ayyamu tasyrik itu ayyamu aqlin wa syurbin wa dzikrillahi ta'ala. Ayyamu dzabhin juga, artinya menyembelih. Tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Yang terbaik kita berkorban. Dan dianjurkan kita untuk berkorban. Kita mampu, korban. Dan berkorban ini untuk orang yang hidup, bukan untuk orang yang mati. Jadi kita korban satu ekor kambing untuk keluarga kita, cukup satu ekor kambing. Tapi kalau kita mampu mau dua, tiga, boleh. Nabi pernah berkorban lebih daripada itu. Kalau kita punya uang hanya untuk kita aja dan keluarga, cukup satu ekor kambing. Hadis sahih riwayat Imam Tirmidzi bahwa para sahabat berkorban dengan satu ekor kambing untuk keluarganya. Tapi kalau kita bisa lebih, kita ada rezeki, bisa dua, tiga, boleh, enggak ada masalah. Berkorban. Kemudian yang terakhir, yaitu kita perbanyak di hari-hari itu dengan amal-amal soleh yang lain. Seperti apa? Seperti kita berbuat baik pada orang tua, membantu orang tua, menolong orang tua, dan yang lainnya. Itu perhatikan orang tua kita. Kemudian berbuat baik kepada manusia. Apa yang bisa kita lakukan? Berbuat baik kepada manusia. Arti kita disuruh untuk banyak berbuat kebajikan. Wajib kita untuk berbakti kepada orang tua, di samping itu juga kita disuruh untuk banyak sedekah dan berbagi kepada manusia. Bukan hanya berbagi, tapi bagaimana kita juga berbuat baik kepada manusia. Apa yang bisa kita lakukan. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan teman-teman sekalian. Dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan taufik oleh Allah untuk bisa mengamalkannya. Wassalamu ala Muhammadin SAW. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jika kita melihat dan merenungkan syariat kurban, kita tidak akan terlepas dari kisah Nabi kita Ibrahim bersama anaknya Ismail. Anak yang diimpi-impikannya, anak yang ditunggu-tunggunya, sudah sekian tahun hidupnya. Baru Ismail dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala anak ketika Nabi Ibrahim berumur 85 tahun. Ketika anaknya sudah mulai besar, kecintaan yang telah dalam kepada anaknya, datang satu perintah kepadanya untuk menyembelih anak. Siapa di antara orang tua yang akan siap untuk menyembelih anaknya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Falamma balagha ma'us sa'ya, qala ya bunayya inni ara fil manam anni adzbahuka fanzur madza tara." Ketika anak itu sudah umur sanggup untuk bekerja bersama Ibrahim, Nabi Ibrahim berkata, "Ya bunayya, inni ara fil manami anni adzbahuka fanzur madza tara." Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pandanganmu. Qala ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Anak itu mengatakan, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insyaallah kamu akan mendapatkanku termasuk orang-orang yang sabar. Kamu akan mendapatkanku termasuk orang-orang yang sabar."

0: ini adalah ujian. Ujian merupakan pengorbanan, bukti dari satu kecintaan. Satu cinta, kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan.
1: Kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan.
0: Bukan sembelihan itu yang diinginkan, akan tetapi bagaimana seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan pengorbanan kepada Allah dan mengikhlaskan ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kisah ini menunjukkan kepada kita bahwa cinta membutuhkan pengorbanan. Seorang ingin mendapatkan kecintaan dari Allah, dia harus memberikan pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa taala.
2: Berniat untuk menyembelih hewan kurban ini sebagai bentuk untuk mengungkapkan ataupun menampakkan ya syiar Islam dan bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan bersyukur atas nikmat Allah dan sebagai bentuk kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam
1: untuk kepentingan dunia agar dipilih.
0: Akan tetapi, haruslah dia mengikhlaskan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah dia mengikuti aturan dan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berkorban. Karena itu, kita ingin memberikan korban kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita berikan yang terbaik.
3: Nabi kita sallallahu bersabda, yang artinya barang siapa mempunyai kelonggaran atau kemampuan ya, untuk bisa berkorban, namun ia tidak juga mau berkorban, maka janganlah dia mendekati musala kami. Ini menunjukkan bahwa betapa kita sangat ditekankan untuk berkorban.
0: Ketika kita ingin berkorban, adalah kita memberikan ternak yang paling baik, yang paling gemuk, yang paling banyak dagingnya, yang paling indah dilihat. Bagi kita, sudahkah kita memberikan pengorbanan? Korban yang kita lakukan sekali dalam setahun, apakah kita merasa berat? Di samping nikmat Allah yang telah Allah berikan begitu banyak kepada kita.
1: Kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan.
4: Hidayah 103,4 FM.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Saudaraku, saudariku dimanapun berada, termasuk hikmah dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan sebagian waktu lebih utama daripada waktu-waktu yang lain. Allah menjadikan sebagian tempat lebih utama daripada sebagian yang lain, agar kita berpacu dan berlomba-lomba dalam ketaatan, dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah saya diperintahkan, tidaklah saya menciptakan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Maka hendaknya bagi kita semuanya untuk berlomba-lomba di dalam kebaikan sampai kematian menjemput kita. Wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai kematian datang menjemputmu. Dan sebentar lagi kita akan memasuki salah satu waktu yang istimewa dalam Islam, yaitu 10 awal bulan Dzulhijjah. 10 awal bulan Dzulhijjah adalah hari yang sangat istimewa, hari yang sangat agung dan mulia. Bagaimana tidak? Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya. Dan apabila Allah bersumpah, maka menunjukkan keagungan dan kemuliaan. Kata Allah, wal fajar wa layalin asr. Demi waktu fajar dan demi 10 awal bulan Dzulhijjah, sebagaimana penafsiran sahabat Ibnu Abbas dan mayoritas ulama ahli tafsir lainnya. Yang kedua juga, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengabarkan bahwa hari yang paling dicintai oleh Allah, hari yang paling agung adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil ashar." Tidak ada suatu hari di mana amal saleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih agung dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada 10 awal bulan Dzulhijjah. Kata beliau juga, a'zamu ayyamid dunya al-ashrul awahir. Ashrul Dzulhijjah. Ya. Hari yang paling istimewa di dunia adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Karena di dalam bulan Dzulhijjah ini tersimpan banyak amalan-amalan yang sangat mulia. Seperti haji, ibadah kurban, sholat hari raya, takbir, dan ibadah-ibadah agung lainnya. Oleh karenanya, dahulu para ulama ussalaf sangat mengagungkan 10 awal bulan Dzulhijjah. Disebutkan oleh Abu Utsman An-Nahdi, adalah para ulama ussalaf mengagungkan 3-10 hari. 10 awal bulan Dzulhijjah, 10 awal bulan Muharram, dan 10 akhir bulan Ramadan. Maka saudaraku, saudariku yang semoga dicintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mari kita persiapkan diri kita, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mari kita bersemangat menjadikan momentum 10 awal bulan Dzulhijjah ini untuk berlomba-lomba di dalam kebajikan, untuk bersaing berburu pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa amalan yang sangat dianjurkan 10 awal bulan Dzulhijjah ini. Yang pertama adalah puasa. Ya, karena dia masuk dalam bagian al-amalus salih. Tidak ada hari yang lebih dicintai oleh Allah daripada 10 awal bulan Dzulhijjah. Dan tidak ragu lagi bahwasanya puasa adalah termasuk amal salih. Ya. Oleh karenanya dahulu para salaf, mereka sejak tanggal 1 sampai tanggal 9 mereka berpuasa. Di antaranya adalah sahabat Ibnu Umar radhiyallahu an. Lebih-lebih ya, tanggal 9-nya. Ini puasa Arafah yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yukaffirus sanatal madhiyah wal qabilah. Puasa Arafah itu adalah ya, menghapus dosa-dosa sebelumnya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Maka jangan sampai kesempatan emas ini terlewatkan dari kita. Hanya satu hari tapi menghapus dosa yang begitu banyak. Kita sangat butuh kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala karena kita banyak dosanya. Yang kedua adalah ibadah haji. Bagi Anda yang memiliki rezeki ya, bagi Anda yang diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi Anda yang diberi kemudahan oleh Allah berangkat ibadah haji, bersyukurlah. Karena amalan ibadah haji adalah amalan yang sangat mulia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah." Haji yang mabrur itu tidak ada balasan baginya melainkan surga. Asalkan ikhlas ya, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bagi kita yang belum diberi kemudahan oleh Allah berangkat ibadah haji, jangan berputus asa, jangan berkecil hati, ya. Masih banyak peluang-peluang ibadah, masih banyak pintu-pintu amal kebajikan yang bisa kita lakukan, bahkan kita bisa berpahala seperti pahala haji, seperti pergi ke masjid untuk belajar ilmu agama, untuk sholat, ya. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa itu ibadahnya atau pahalanya seperti ibadah haji. Yang ketiga juga adalah ibadah kurban. Ya, ibadah kurban. Allah berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah untuk Rabbmu dan menyembelihlah untuk Rabbmu. Ya, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam selama di Madinah, ya 9 tahun beliau tidak pernah meninggalkan ibadah kurban. Beliau selalu berkurban. Ya. Maka saudaraku, saudariku, ya, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda tidak bisa menunaikan ibadah haji, ya, tapi Anda mampu untuk berkorban, ya, baik berkorban kambing ataupun sapi, maka ya sisihkan sebagian harta. Niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ini termasuk syiar dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah pelit, jangan pernah takut miskin gara-gara kita ikut berkorban, ya, percayalah, rezeki yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita enggak akan lari kemana, dan harta yang kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala pasti akan Allah ganti yang lebih baik bagi kita. Kemudian di antara amalan juga yang sangat dianjurkan adalah banyak berzikir, takbir, ya, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Min ayyamin a'zamu indallah wa la azka indallah min hadhihi al-ayyamil ashr, fa'aksiru fihinna min at-tahlil wat-takbir wat-tasbih." Tidak ada hari yang lebih istimewa di sisi Allah daripada 10 awal bulan Dzulhijjah. Perbanyaklah takbir, ya, tahmid dan tahlil. Ya, kita disuruh untuk memperbanyak. Makanya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dulu pada 10 awal bulan Dzulhijjah, Ibnu Umar, Abu Hurairah radhiyallahu an, mereka pergi ke pasar untuk bertakbir. Jadi sejak tanggal 1 sudah disyariatkan. Ya. Itu takbir mutlak. Adapun takbir muqayyad maka dimulai sejak fajar hari Arafah sampai akhir hari Tasyrik. Ya, perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, agar kita ingat akan Allah, agar kita cinta kepada Allah, agar kita tidak terbuai dengan gemerlapnya dunia. Lebih-lebih hari Arafah, perbanyak doa. Khairud du'a'i du'a'u yaumi Arafah. Perbanyaklah sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyun. Dan sebaik-baik yang saya ucapkan, demikian juga para nabi. La ilaha illallah. Ya. Itu kalimat tauhid. Ya. Kemudian yang terakhir di antara amalan yang sangat dianjurkan pada hari Dzulhijjah adalah bagaimana kita berakhlak mulia, membantu orang, tidak menyakiti orang, senyum kepada orang, memberikan manfaat kepada orang. Nabi sallallahu alaihi wasallam sering ditanya tentang amalan apa yang paling banyak memasukkan surga. Maka beliau mengatakan taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Maka di hari yang istimewa, di hari Dzulhijjah, hilangkan dendam, permusuhan, kebencian dari hati kita. Jadilah kita umat yang berakhlak mulia, yang saling membantu antara satu dengan yang lain. Itulah kenapa di bulan Dzulhijjah kita disyariatkan berkurban. Kemudian disyariatkan untuk bagi-bagi daging kurban. Agar kita saling mencintai. Agar kita saling menyayangi antara satu dengan yang lain. Ya, maka mari kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang semangat dalam beribadah dan menghiasi diri kita dengan akhlak yang mulia. Mari kita jadikan kesempatan bulan Dzulhijjah ini sebagai momentum untuk mempertebal dan meningkatkan ya amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan Dzulhijjah. Dan semoga Allah SWT memberikan kekuatan dan kemudahan kepada kita untuk berburu pahala dan berpacu dengan waktu untuk mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya. Demikian, wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Saudara saudari sahabat semuanya yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bulan Zulhijjah ada ibadah-ibadah yang sangat utama dan besar kedudukannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Di bulan Zulhijjah dilaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji di Baitullah Al-Musharrafah. Kemudian di bulan Zulhijjah juga ada puasa yang memiliki keutamaan yang sangat besar, yaitu puasa Arafah. Puasa tanggal 9 Zulhijjah atau puasa Arafah tidak diragukan lagi merupakan puasa sunat yang afdol, bahkan lebih afdol dari puasa tanggal 1 sampai tanggal 8 Zulhijjah. Dalil yang menunjukkan begitu besarnya fadilah keutamaan berpuasa di tanggal 9 Zulhijjah ini antara lain hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siyamu yaumi Arafah, puasa di hari Arafah, aku berharap Allah mengampuni satu tahun sebelumnya dan setahun sesudahnya. Allahu Akbar. Keutamaan yang sangat besar. Ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya. Berarti dua tahun ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Balasan bagi atau pahala bagi orang yang berpuasa satu hari saja, yaitu tanggal 9 Zulhijjah, bagi orang yang tidak sedang wukuf di Arafah. Adapun orang yang wukuf di Arafah, maka mereka tidak dianjurkan berpuasa. Al-Imam Syaukani rahimahullahu ta'ala mengatakan, فَيُجْمَعُ بَيْنَ الْأَحَادِيثِ بِأَنَّ صَوْمَ هَذَا الْيَوْمِ مُسْتَحَبَّ لِكُلِّ أَحَدٍ مَكْرُوهٌ لِمَنْ كَانَ بِعَرَفَاتِ حَاجًا. Maka digabungkan di antara hadis-hadis ini dapat dipahami, penggabungan di antara hadis-hadis ini dapat dipahami bahwasanya puasa hari ini, maksudnya hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah itu, mustahabun, dianjurkan, disukai bagi siapapun. Namun makruh bagi orang yang berada di Arafah yang sedang melakukan haji. Jadi puasa Arafah ini sunnahnya untuk orang yang tidak berhaji. Adapun orang yang sedang wukuf di Arafah itu makruh, kata Imam Asy-Syaukani. Wal hikmah fi dzalika annahu rubbama kana mu'addiyan ila ad-dha'fi 'an ad-du'a wa adh-dhikri yawm Arafah hunalik wal qiyam bi a'malil hajj. Hikmahnya kenapa orang yang sedang wukuf atau berhaji di Arafah tidak boleh berpuasa tanggal 9 agar tidak membuat dia lemah, sehingga lemah dari berdoa, berzikir di hari Arafah itu. Di sana, di pada Arafah, karena suasana panas, terik. Kalau dia puasa, mungkin dia akan ngantuk, lemas, sehingga tidak begitu kuat lagi untuk berdoa dan berzikir selama wukuf. Atau melakukan ibadah-ibadah haji lainnya nanti. Waqila, ada lagi yang mengatakan, kata beliau, al-hikmatu annahu yawma'id li ahli al-mawqif li-ijtima'ihim fihi. Karena hikmahnya juga tanggal 9 Arafah itu hari raya bagi orang yang melakukan wukuf di sana. Maka tidak boleh berpuasa di hari raya mereka. Karena mereka berkumpul di sana. Jadi, puasa Arafah itu pahalanya diampuni dosa setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya. Dan ini dosa-dosa kecil.
Kalau dosa-dosa besar harus dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan puasa dari tanggal 1 tanggal sampai tanggal 8? Nah, berpuasa di hari-hari pertama Zulhijjah atau disebut juga Asyru Zulhijjah, 10 hari pertama Zulhijjah, maksudnya dari tanggal 1 sampai tanggal 8, itu juga disyariatkan. Namun puasa Arafah lebih afdal. Kalau bisa menggabungkannya, lebih baik lagi. Jika kita sanggup berpuasa mulai dari tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 9, itu lebih baik lagi menggabungkan antara puasa 10 hari pertama, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan puasa tanggal 9 wukuf di Arafah. Biasa orang Arab mengatakan bilangan 3 ke 10 itu dibilang 10. Apa namanya tanggal 1 itu disyariatkan berpuasa, tanggal 1 sampai tanggal 8 itu di awal Zulhijjah. Di antaranya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menegaskan atau menjelaskan bahwasanya amal soleh di awal di bulan Zulhijjah, di awal awal Zulhijjah itu di 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah itu amal soleh ada dilipat gandakan pahalanya, dan waktu yang paling baik untuk beramal soleh, puasa termasuk salah satu amal soleh, dan di situ kan tidak dibatasi amal solehnya apa. Maka amal soleh yang dilakukan dari tanggal 1 sampai tanggal 8 itu termasuk di sana. Nah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan sebagaimana dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam," yakni Asyru Dzulhijjah. Tidak ada hari-hari amal soleh pada hari tersebut lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hari-hari ini, yakni 10 pertama Dzulhijjah. Maksudnya dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Jadi itu adalah amal soleh yang paling dicintai oleh Allah di situ. Nah, Hafsah juga berkata radhiyallahu anha sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan An-Nasa'i, arba'un lam yakun yada'uhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam siyamu asyura wal asyra wa thalathata ayyam min kulli syahr wa rak'ataini qabla al-ghadah. Ada 4 perkara yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa saja itu? Kata beliau, kata Hafsah, yang pertama, siyamu Asyura, puasa 10 Muharram. Wal Asyra, dan 10 pertama Zulhijjah, dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Wa thalathata ayyam min kulli syahr, puasa 3 hari setiap bulannya. Wa rak'ataini qabla al-ghadah, dan 2 rakaat sebelum fajar, sebelum salat subuh. Ini tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang terbaik adalah menggabungkan antara dua puasa ini. Puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 8, kemudian puasa Arafah tanggal 9. Nah, jangan lupa wahai ikhwah, saudara-saudari semuanya, mari berpuasa dan ajak keluarga kita untuk berpuasa. Jika tidak sanggup dari tanggal 1 sampai tanggal 9, tanggal 9-nya saja jangan dilewatkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jika kita melihat dan merenungkan syariat kurban, kita tidak akan terlepas dari kisah Nabi kita Ibrahim bersama anaknya Ismail. Anak yang diimpi-impikannya, anak yang ditunggu-tunggunya, sudah sekian tahun hidupnya. Baru Ismail dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala anak ketika Nabi Ibrahim berumur 85 tahun. Ketika anaknya sudah mulai besar, kecintaan yang telah dalam kepada anaknya, datang satu perintah kepadanya untuk menyembelih anak. Siapa di antara orang tua yang akan siap untuk menyembelih anaknya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Falamma balagha ma'a as-sa'ya, qala ya bunayya inni ara fil manam anni adzbahuka fanzur madza tara." Ketika anak itu sudah umur sanggup untuk bekerja bersama Ibrahim, Nabi Ibrahim berkata, "Ya bunayya, inni ara fil manami anni adzbahuka fanzur madza tara." Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pandanganmu. Qala ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Anak itu mengatakan, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insyaallah kamu akan mendapatkanku termasuk orang-orang yang sabar."

0: berniat untuk menyembelih hewan kurban ini sebagai bentuk untuk mengungkapkan ataupun menampakkan ya syiar Islam dan bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan bersyukur atas nikmat Allah dan sebagai bentuk kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam
1: untuk kepentingan dunia agar dipilih.
2: Akan tetapi, haruslah dia mengikhlaskan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah dia mengikuti aturan dan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berkorban. Karena itu, kita ingin memberikan korban kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita berikan yang terbaik.
3: Nabi kita sallallahu bersabda, yang artinya barang siapa mempunyai kelonggaran atau kemampuan ya, untuk bisa berkorban, namun ia tidak juga mau berkorban, maka janganlah dia mendekati musala kami. Ini menunjukkan bahwa betapa kita sangat ditekankan untuk berkorban.
2: Ketika kita ingin berkorban, adalah kita memberikan ternak yang paling baik, yang paling gemuk, yang paling banyak dagingnya, yang paling indah dilihat. Bagi kita, sudahkah kita memberikan pengorbanan? Korban yang kita lakukan sekali dalam setahun, apakah kita merasa berat? Di samping nikmat Allah yang telah Allah berikan begitu banyak kepada kita.
1: Kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan.
4: Hidayah 103,4 FM.
5: Lebaran haji, boleh enggak kita makan sebelum berangkat sholat? Buraidah Al-Aslami radhiyallahu anhu meriwayatkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqdu yaumal fitri hatta ya'kul wa la ya'kul yaumal adha hatta yarji' fa ya'kula min udhiyatihi. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berangkat, tidaklah beliau berangkat untuk melaksanakan sholat Idul Fitri kecuali beliau makan dulu. Tetapi ketika Idul Adha sebaliknya, Rasulullah SAW tidak makan kecuali setelah pulang dari sholat Idul Adha, kemudian makan dari sembelihannya. Dan ini sepakat para ulama, disunnahkan bagi seorang hendak berkorban, maka di pagi hari jangan dia makan. Sampai dia sembelih korbannya, kemudian dia makan dari hewan sembelihannya tersebut. Ya. Dan ini hukumnya sunnah. Berbeda dengan orang yang tidak berkorban. Adapun orang yang tidak berkorban, maka ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan terserah dia. Dia boleh makan sebelum sholat dan dia boleh makan sebelum sholat. Dan sebagian ulama seperti ulama Malikiyah mengatakan dianjurkan dia tidak makan kecuali setelah sholat ya, untuk menghidupkan sunnah. Dia tidak perlu nunggu sembilan karena dia enggak punya sembilihan. Yang penting dia nunggu sampai setelah sholat baru kemudian dia makan untuk menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya ingatkan, ini hukumnya sunnah. Seorang yang berkorban tidak makan sampai dia makan dari sembelihannya. Tetapi seandainya dia makan sebelumnya tidak jadi masalah. Hukumnya cuma sunnah. Apalagi misalnya hewan sembelihannya ternyata disembelih pada keesokan harinya. Ya enggak mungkin dia puasa sampai esok hari. Karena memang kita tahu hari lebaran tidak boleh berpuasa. Hukumnya haram. Demikian juga ada sebagian hewan yang disembelih ba'da zuhur. Seperti sapi misalnya. Mau disembelih menunggu sampai ba'da zuhur keburu sakit perut ya. Oleh karena tidak mengapa dia makan ya. Adapun kalau sembelihannya kambing misalnya. Alhamdulillah mudah begitu pulang sholat langsung sembelih. Langsung dimakan maka dia sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Seorang berusaha menjalankan sunnah Nabi SAW jika memungkinkan agar pahalanya semakin besar. Setelah kita tahu bahwasanya disunahkan kita untuk tidak makan sampai kita makan dari sembelihan kita. Nah, bagian manakah dari hewan tersebut yang dianjurkan untuk kita makan pertama kali? Ya. Apakah cingurnya? Apakah kikilnya? Apakah hatinya? Apakah dagingnya? Apakah apanya ya? Para fuqaha empat mazhab, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali bersepakat bahwasanya disunahkan yang dimakan adalah hatinya. Kenapa mereka bersepakat demikian? Ada tiga dalil yang mereka sampaikan. Yang pertama, datang hadis meskipun sanadnya diperselisihkan, yaitu dalam riwayat tambahan dari Al Baihaqi bahwasanya Nabi SAW makan fayakula min kabidi udhiyatihi. Rasulullah SAW makan dari hati sembelihannya, yaitu Rasulullah SAW makan hati kambing, karena beliau menyembelih kambing ketika itu. Namun hadis ini diperselisihkan tentang kesahihannya atau dhaifnya. Yang kedua, kata mereka karena hati dagingnya lembut, mudah untuk masak, dimasak. Kalau kita nunggu daging, ya mungkin potong lagi belum dipanggang, belum dimasak lama. Adapun hati sebentar mungkin dipanaskan sebentar sudah bisa dimakan, sehingga kita segera bisa berbuka, ya menjalankan sunnah dengan segera. Yang ketiga, mereka berharap, mereka bertafaul, yaitu berharap dengan memakan hati dari hewan sembelihan, semoga mereka bisa menjadi penghuni surga. Karena makanan pertama kali yang dimakan oleh penghuni surga adalah hati. Dalam hadis dalam Sahih Muslim, ada seorang Yahudi tanya kepada

0: Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ma tuhfatuhum hina yadkhuluna al-jannah. Wahai Rasulullah, wahai Muhammad, apakah makanan spesial yang dihidangkan kepada penghuni surga ketika mereka masuk surga? Maka Nabi SAW mengatakan, ziyadatu kabidin nun. Yaitu hatinya ikan paus. Ziyada maksudnya ujung daripada hati. Ya. Bukan, ujung daripada hati ikan paus. Ya. Kemudian juga diriwayatkan Imam Bukhari dalam sahihnya secara ta'liq. Dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi SAW berkata, awwalu ta'amin ya'kuluhu ahlul jannah ziyadatu kabidil hud. Makanan yang pertama kali dimakan oleh penghuni surga adalah hati ikan paus. Maka para ulama mengatakan kita berharap dengan makan pertama kali hati kambing atau hati sapi atau hati unta, maka semoga kita seperti penghuni surga yang hidangan pertama kali bagi mereka adalah hati ikan paus. Demikian, semoga kita bisa menjalankan sunnah Nabi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa ba'd. Ikhwata Islam a'azakumullah wa iyyakum. Kita akan membahas tentang fikih kurban. Yang pertama, apakah hukum daripada berkorban? Para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama mengatakan kurban itu hukumnya fardu kifayah. Berdasarkan riwayat dari hadis bahwa para sahabat, sebagian sahabat ada yang sengaja tidak berkurban. Dan mereka mengatakan bahwa ya agar tidak disangka sebagai sesuatu yang wajib. Mereka juga berdalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala al-ashru wa arada ahadukum an yudhahi," apabila telah masuk 10 Dzulhijjah dan salah seorang dari kalian ingin untuk berudhiyah, maka janganlah ia memotong rambut dan kukunya. Kata mereka, kata-kata ingin di sini menunjukkan hukumnya tidak wajib. Sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib. Dan mereka berdalil dengan ayat Allah berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar," salatlah dan sembelihlah. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanat 'indahu sa'ah falam yudhahi fala yaqrabanna musallana." Siapa yang punya keluasan rezeki tapi ia tidak berudhiyah, jangan ia mendekati tempat salat kami. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dan sebagian ulama juga mendhaifkan hadis ini. Memang terjadi perselisihan apakah hadis ini sahih atau dhaif. Ikhwata Islam a'azakumullah wa iyyakum. Syekhul Islam merajihkan bahwa berudhiyah itu hukumnya wajib. Kenapa? Kata beliau, karena ini adalah merupakan syiar Islam yang paling besar. Jadi antara syiar Islam yang besar yaitu berudhiyah. Maka tidak mungkin ini hukumnya sebatas sunnah. Ya. Wallahu a'lam, dalam hal ini saya lebih condong kepada pendapat Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Kemudian ikhwata Islam a'azakumullah wa iyyakum. Tentunya orang yang wajib disebut wajib apabila mampu. Apabila dia tidak mempunyai kemampuan, maka tidak diwajibkan padanya untuk berudhiyah. Pembahasan berikutnya tentang apa yang harus diperhatikan bagi orang yang berudhiyah. Yang pertama, ya, bahwa hewan udhiyah itu harus bahimatul an'am. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Hajj. Apa itu bahimatul an'am? Yaitu sapi, unta, dan kambing. Ya. Maka bolehkah dengan selain bahimatul an'am? Pendapat jumhur mengatakan tidak boleh. Karena Allah hanya menyebutkan dalam Al-Quran bahimatul an'am saja. Yang kedua, bahwa umur daripada binatang tersebut harus sudah mencukupi, yaitu musinnah. Ya. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, "La tadbahu illa musinnah. Illa an ya'sura alaikum fatadbahu jad'ah." Jangan kalian menyembelih kecuali musinnah. Kalau memang kalian tidak mendapatkan musinnah, silakan kalian menyembelih jad'ah. Dan jad'ah itu, ya kalau untuk kambing, sekitar umur 6 bulan. Tapi Rasulullah SAW mengatakan, jangan menyembelih kecuali musinnah. Kalau untuk kambing, musinnah itu yang umur 1 tahun. Berarti kalau selama masih ada yang di atas 1 tahun, kita utamakan yang di atas 1 tahun. Kecuali kalau memang tidak ada, adanya hanya jad'ah, yaitu umur 6 bulan, maka silahkan. Ikhwata Islam a'azakumullah wa iyyakum. Hadis ini menunjukkan bahwa Berarti ada batasan umur yang harus diperhatikan di situ. Kemudian yang ketiga, ya akhwal Islam a'azzakumullah wa iyyakum, yang harus diperhatikan, binatang-binatang tersebut ya tidak boleh terdapat padanya aib-aib yang menjadikan tidak sah. Sebagaimana dalam satu riwayat yang sahih, Rasulullah SAW sabda, arba'atun la tujzi, ada empat binatang yang tidak mencukupi ya untuk dijadikan hewan kurban. Apa itu? Yang pertama, al-aura al-bayyin awaruha, itu yang matanya pecak, terlihat sekali, tampak. Ya, artinya penyakit pecak-pecak sebelahnya itu, ya, matanya itu terlihat sekali. Adapun kata Syekh Utsaimin, kalau tidak tampak maka itu boleh. Yang kedua, al-marid al-bayyin maraduha. Orang apa binatang yang sakit, yang tampak sekali sakitnya. Ya. Ini menunjukkan bahwa disyaratkan badannya sakitnya tampak. Adapun kalau tidak tampak maka sah. Yang ketiga, ya al-arja al-bayyin urjuha, itu yang pincang, yang tampak sekali. Ya, kepincangannya sehingga ia tidak bisa jalan. Kemudian yang keempat yaitu al-hazil, yang sangat kurus. Maka yang seperti ini pun tidak disyariat, tidak mencukupi ya akhwat Islam a'azzakumullah wa iyyakum. Oleh karena itulah ini harus kita perhatikan. Nah, bagaimana kalau ternyata tanduknya patah? Maka ya, ini pun mencukupi insyaallah karena tidak termasuk dalam empat cacat tersebut. Ikhwat Islam a'azzakumullah wa iyyakum. Selanjutnya yang harus diperhatikan adalah binatang tersebut milik kita, bukan milik orang lain. Karena tidak boleh kita menyembelih ya binatang milik orang lain. Kemudian waktunya juga harus sesuai dengan waktu yang disyariatkan. Sebab apabila waktunya tidak sesuai dengan syariatkan, tidak sah. Ya. Para ulama menyebutkan waktunya yaitu setelah dilaksanakan salat duha, salat Idul Adha. Ataupun sebelum itu, maka itu adalah daging sedekah, bukan daging udhiyah. Maka dari itu, ya, setelah salat Idul Adha baru kita menyembelih. Berakhir kapan? Nah, di sini terjadi perselisihan para ulama. Sebagian ulama mengatakan sampai akhir bulan Dzulhijjah. Namun jumhur mengatakan sampai tanggal 13 daripada hari Tasyrik. Dan itu yang paling kuat insyaallah taala. Ya. Allah Subhanahu karena Rasulullah SAW sabda ayyamut tasyrik ayyamu aqlin wa syurbin. Hari raya tasyrik itu adalah hari-hari untuk makan dan minum. Nah, inilah ya akhi anzakumullah perkara-perkara yang hendaknya kita perhatikan. Ya, di dalam masalah fikih atau udhiyah kita. Dan ingat ya akhi, kita berusaha untuk mempersembahkan kepada Allah yang terbaik. Jangan kita kemudian yang menyembelih hewan yang jelek. Ya, kalau kita semakin mampu untuk yang lebih baik, maka itu baik. Siapa yang mampu untuk unta, silakan. Atau misalnya ada orang berurunan ya, satu unta untuk 7 orang, silakan. Satu sapi untuk 7 orang, silakan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa itu semua mencukupi ya akhi a'azzakumullah wa iyyakum. Semoga pembahasan tentang fikih kurban yang singkat ini bermanfaat dan bisa kita pahami supaya ya ibadah kurban kita betul-betul sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik. Subhanallahi bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi

0: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi. Sunnah di hari Jumat. Hari Jumat adalah hari yang mulia di sisi Allah. Karena itu, selayaknya kaum muslimin juga memuliakannya. Untuk bisa memuliakan hari Jumat, kita harus memahami sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait hari Jumat. Terdapat beberapa sunnah yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hari Jumat. Di antaranya, yang pertama, memperbanyak solawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sahabat Aus bin Aus radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna min afdali ayyamikum yawmal jum'ah, fa'akthiru alayya minas salati fihi, fa'inna salatakum ma'rudatun alayya." Sesungguhnya hari yang paling utama adalah hari Jumat. Karena itu perbanyaklah membaca solawat untukku. Sesungguhnya, solawat kalian ditampakkan kepadaku. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Al-Albani. Di antara bacaan solawat yang diajarkan dalam Islam adalah solawat yang disebutkan dalam hadis dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, bahwa para sahabat pernah bertanya, "Wahai Rasulullah, kami telah memahami tata cara memberi salam kepada Anda. Lalu bagaimana cara memberi solawat kepada Anda?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ucapkanlah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama shallaita ala ali Ibrahim, innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala ali Ibrahim, innaka hamidum majid." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Solawat ini disebut dengan solawat Ibrahimiyah. Solawat ini merupakan solawat terbaik karena langsung diajarkan sendiri oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat. Sunnah berikutnya, membaca surat Al-Kahfi. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna man qara'a surat Al-Kahfi yawmal jumu'ati adha'a lahu minan nuri ma bainal jumu'atain." Barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka ia akan disinari oleh cahaya di antara dua Jumat. Hadis riwayat Hakim. Membaca surat Al-Kahfi bisa dilakukan di malam Jumat atau siang hari Jumat. Sunnah berikutnya, memperbanyak doa di hari Jumat. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membicarakan mengenai hari Jumat lalu ia bersabda, "Fihi sa'atun la yuwaqifuha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha ta'ala syai'an illa a'tahu iyyahu." Di dalamnya terdapat waktu jika seorang muslim berdoa ketika itu pasti diberikan apa yang ia minta. Lalu beliau mengisyaratkan dengan jarinya yang menunjukkan betapa waktu mustajab itu hanya sebentar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ada satu waktu singkat yang mustajab untuk berdoa. Ulama berbeda pendapat kapankah waktu yang mustajab itu. Pendapat yang paling kuat, waktu mustajab itu adalah setelah asar hingga maghrib. Sebagaimana yang ditunjukkan dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaumul Jumu'ati thinta asharata sa'ah, la yujadu muslimun yas'alullaha azza wa jalla syai'an illa atahu Allahu azza wa jalla. Faltamisuha akhir sa'atin ba'da al-'asri." Dalam 12 jam, hari Jumat ada satu waktu jika seorang muslim meminta sesuatu kepada Allah Azza wa Jalla pasti akan dikabulkan. Carilah waktu itu di waktu setelah asar. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Di samping sunnah di atas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan berbagai sunnah terkait sholat Jumat. Di antaranya, yang pertama, mandi di hari Jumat. Sebagian ulama berpendapat mandi Jumat bagi orang yang hendak Jumatan, hukumnya wajib. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza jaa ahadukumul jumu'ata falyaghtasil." Apabila kalian menghadiri Jumatan, hendaknya dia mandi. Hadis riwayat Bukhari. Sunnah berikutnya, gosok gigi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memperhatikan kebersihan mulut ketika beribadah. Terlebih lagi ketika Jumatan. Beliau bersabda, "Al-ghuslu yaumal jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin wassiwak." Mandi hari Jumat, hukumnya wajib bagi orang yang sudah baligh dan bersiwak. Hadis riwayat An-Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Albani. Sunnah berikutnya, menggunakan minyak wangi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan hal ini melalui sabdanya, "Wa massa min tibin in kana indahu." Hendaknya memakai minyak wangi jika dia punya. Hadis riwayat Abu Dawud dan dihasankan oleh Al-Albani. Sunnah berikutnya, bersegera berangkat menuju masjid. Dianjurkan agar sepagi mungkin berangkat menuju masjid. Juga dianjurkan agar berjalan kaki dan tidak berkendaraan. Adab ini disebutkan dalam hadis dari sahabat Aus bin Aus. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man irtasala yaumal jumu'ati wa ghasala wa ghada wabtakara wa masya wa lam yarkab." Siapa yang mandi Jumat, keramas, datang pagi-pagi, jalan kaki, dan tidak berkendaraan. Hadis riwayat An-Nasa'i, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Sesampainya di masjid, hendaknya mengambil posisi terdepan yang bisa dijangkau. Beliau bersabda, "Wa ghada ilal masjidi, summa jalasa qariban minal imam." Dia berangkat pagi-pagi menuju masjid dan duduk di dekat imam. Hadis riwayat Ahmad. Hati-hati, jangan sampai melangkai pundak dua orang yang duduk berdampingan atau melewati orang yang sholat, karena semua ini dilarang keras oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama menunggu imam, kita dianjurkan memperbanyak sholat sunnah dua rakaat, hingga imam datang. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis sebelumnya, lalu dia mengerjakan sholat semampunya sebelum imam datang. Hadis riwayat Bukhari.
1: Mereka disebut sebagai hamba-hamba Allah, artinya mereka menyempurnakan penghambaan diri.
0: Selama imam berkhutbah, makmum dilarang melakukan beberapa hal. Pertama, berbicara. Sekalipun dalam rangka mengingatkan orang lain. Nabi bersabda, "Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yakhthubu faqad laghauta." Apabila kamu mengingatkan temanmu pada waktu Jumatan, diam. Padahal imam sedang berkhutbah, berarti kamu menggugurkan pahala Jumatanmu. Hadis riwayat Bukhari. Kedua, bermain kerikil, tasbih, HP, dan semacamnya. Nabi bersabda, "Waman massal hasa faqad lagha." Siapa yang bermain kerikil berarti telah menggugurkan pahala Jumatannya. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, dan yang lainnya. Ketiga, duduk memeluk lutut atau ihtiba. Sahabat Mu'ad bin Anas menceritakan, "Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha 'anil hibwati yaumal jum'ati wal imamu yakhthubu." Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang melakukan ihtiba atau duduk memeluk lutut ketika imam sedang khutbah Jumat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan dihasankan oleh Syu'aib Al-Arnaut. Keempat, tidur ketika mendengarkan khutbah. Muhammad bin Sirin, ulama tabi'in, menceritakan, "Kanu yakrahuna an-nauma wal imamu yakhthubu wa yaquluna fihi qawlan shadida." Mereka, para sahabat, sangat membenci orang yang tidur ketika imam sedang berkhutbah. Mereka mencela dengan celaan yang keras. Karena itu, apabila mengantuk, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan agar pindah posisi, Beliau bersabda, "Idza na'asa ahadukum yawmal jumu'ati falyatahawwal min majlisihi dhalik." Apabila kalian ngantuk pada hari Jumat, maka berpindahlah dari tempat duduknya. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. Seusai sholat Jumat, kerjakanlah sholat sunnah 2 rakaat atau 4 rakaat. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menceritakan, saya menghafal 10 rakaat rutinitas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya 2 rakaat sesudah Jumatan di rumahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukumul jumu'ata falyusalli ba'daha 4." Apabila kamu selesai sholat Jumat, lakukanlah sholat 4 rakaat setelahnya. Hadis riwayat Muslim dan An-Nasa'i. Semoga kita dimudahkan dalam mengamalkannya.

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku kaum muslimin yang saya cintai, sarapan bagi kita kali ini mengenai haji mabrur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illa al-jannah, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari satu umrah ke umrah berikutnya menghapuskan dosa di antara keduanya, sedangkan haji yang mabrur tidak ada lagi balasan baginya kecuali surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Haji yang mabrur, apa sih ciri-cirinya haji yang mabrur? Ciri yang pertama bagi haji yang mabrur adalah dia cinta akhirat, cinta surga, dan dia tidak tertipu dengan dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtaghi fi ma ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Dan carilah pahala, carilah negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia. Jadi orang-orang yang mabrur hajinya, dia menjadi orang yang zuhud, yang cinta akhirat, dan dia tidak tertipu oleh dunia. Zuhud tidak identik dengan miskin. Zuhud bisa saja orang itu kaya raya, dia mencari nafkah, mencari harta, tetapi harta bukanlah tujuannya. Hartanya dijadikan sebagai kendaraan untuk mendapatkan surga. Orang-orang yang zuhud, dia mencari harta untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya. Dia harus memberikan nafkah kepada anak istri. Dia juga harus membantu orang tua dan saudara. Dia juga harus membantu orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka dengan kemampuannya dia mengumpulkan harta, hartanya dibelanjakan di jalan Allah Ta'ala. Itulah orang yang zuhud namanya. Sebagaimana orang-orang yang rakus harta tidak mesti harus kaya raya. Ada kalanya orang itu miskin, enggak punya apa-apa. Tetapi hari-harinya yang dia cari adalah dunia. Dia sibuk menunggu dagangan yang tidak laku. Dia lupakan panggilan Allah, hayya ala salah, hayya ala falah. Dia berdiri di pinggir jalan menunggu penumpang. Padahal hayya ala salah, hayya ala falah memanggilnya, dia tidak bergeming dari tempatnya. Orang yang seperti itu tidak memiliki harta yang banyak, tetapi hatinya dipenuhi dengan kecintaan kepada dunia, sehingga dia tidak mau mengorbankan sedikit pun waktunya untuk Allah Ta'ala. Semoga Allah menjadikan kita orang yang kaya raya, tetapi zuhud terhadap dunia. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita orang yang kaya raya, tetapi diberkahi apa yang telah Allah berikan kepada kita. Jangan menjadi orang yang diperbudak oleh harta. Itulah haji mabrur di antara tandanya. Sepulang haji, dia lebih cinta akhirat. Dia tidak tertipu dengan dunia. Yang kedua, keadaannya lebih baik. Keadaannya lebih baik. Apanya yang lebih baik?

0: akidahnya. Orang yang sepulang haji yang telah meneriakkan kalimat labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu yang tiada sekutu bagimu. Maka sepulang haji dia bertauhid, tauhidnya semakin mantap. Tidak lagi percaya kepada dukun, tidak lagi percaya kepada ramalan bintang, tidak lagi percaya kepada paranormal. Dia buang jimat-jimat yang dimilikinya dan semua perbuatan syirik yang pernah dilakukannya dia bertaubat darinya. Ini haji yang mabrur, lebih baik sepulang haji akidahnya. Juga lebih baik ibadahnya, yang tadinya malas sholat berjamaah ke masjid, sepulang dari haji dia rajin sholat di masjid. Yang tadinya malas hadir di majelis ilmu, sepulang dari haji dia rajin berangkat ke majelis ilmu. Ini diantara ciri-ciri orang yang hajinya mabrur. Lebih baik ibadahnya. Kemudian juga lebih baik muamalahnya. Sama tetangga yang tidak pernah tegur sapa, sepulang haji dia menjadi akrab dan selalu memberikan bantuan kepadanya. Dengan saudaranya yang telah memutuskan silaturahim, setelah pulang haji dia datangi keluarganya, dia sambung silaturahminya. Ini haji yang mabrur, muamalahnya lebih baik. Kemudian juga orang yang haji mabrur, dia pun memperhatikan hutang-hutangnya. Bagaimana Pak Haji tetapi hutang gak mau bayar? Maka perhatikan bagaimana muamalahnya. Haji yang mabrur adalah haji yang memberikan pengaruh dan dampak yang baik sepulang dari haji. Bagus akidahnya, bagus ibadahnya, bagus muamalahnya. Semoga Allah menjadikan haji kita adalah haji yang mabrur, sehingga bisa mengantarkan kita ke dalam surga dan menghindarkan kita dari neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله

0: الله خير الرازقين.
1: Kita sekarang fil ayyamil ashr, di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Afdalu ayyamid dunya, seutama-utama hari di dalam dunia sepanjang tahunnya. Bahkan 10 hari terakhir dari Ramadan siangnya dikalahkan dengan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Disebabkan beberapa hal, Allah Subhanahu wa taala bersumpah akannya, wal fajri wa layalin ashr, demi waktu fajar dan demi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan sumpah adalah menyebutkan sesuatu yang diagungkan untuk menekankan perkataan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah untuk kita banyak-banyak menyebut nama Allah, wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat, dan hendaklah mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa taala di 10 hari pertama, hari-hari yang ma'lum, yang dikenal oleh umat Islam. Dan istimewa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, wa sababu fi imtiyazi hadhihi al-ayyam min ghairiha lijtima'i ummahati al-ibadati fi, dan sebab kenapa spesialnya 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah karena terkumpulnya induk-induk ibadah di dalam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ada salat. Di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ada haji dan umrah. Di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ada menyembelih. Di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ada sedekah. Di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ada amal ibadah-ibadah yang la yata'atta illa fi, la yata'atta fi ghairiha, yang tidak bisa dikerjakan kecuali di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dilemahkan oleh sebagian ulama, atau lebih tepatnya hadis ini diperbincangkan tentang sahih dan lemahnya, akan tetapi wallahu alam sebagian ulama menghasankan hadis ini. Hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin a'zamu 'indallah wa ahabbu ilaihi min hadhihi al-'ashr, fa'akthiru fihinna min at-tahlil wat-takbir wat-tahmid." Tidak ada hari-hari yang sangat diagungkan di sisi Allah dan dicintai oleh Allah dibandingkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka perbanyaklah membaca takbir, tahmid, tahlil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
2: Sunnah sunnah di bulan Dzulhijjah. Berikut kami paparkan beberapa sunnah yang dapat kita laksanakan di bulan Dzulhijjah. Memperbanyak berpuasa di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Dari Hunaidah bin Khalid, dari istrinya, beberapa istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu 9 Dzulhijjah wa yaum Asyura wa thalathata ayyamin min kulli syahrin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa berpuasa pada 9 hari awal Dzulhijjah dan pada hari Asyura 10 Muharram, dan berpuasa 3 hari setiap bulannya. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 2437. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Bukhari rahimahullah menyebutkan, "Wa qala Ibnu Abbas, wa dzkurullaha fi ayyamin ma'lumatin ayyamul 'ashr." wal ayyamul ma'dudatu ayyamul tashriq wa kana ibn umar wa abu hurairah yakhrujani ila suqi fi ayyamil ashri yukabbiran wa yukabbiru an-nasu bi takbirihima wa kabbara muhammad ibn ali khalfan nafilah. Ibnu Abbas berkata, berzikirlah kalian pada Allah di hari-hari yang ditentukan, yaitu 10 hari pertama Zulhijjah dan juga pada hari-hari Tasyrik. Ibnu Umar dan Abu Hurairah pernah keluar ke pasar pada 10 hari pertama Zulhijjah, lalu mereka bertakbir. Lantas manusia pun ikut bertakbir. Muhammad bin Ali pun pernah bertakbir setelah salat sunnah. Hadis riwayat Al-Bukhari.
3: Hidayah FFM. Lidzakirin wadzakirin.

0: هدايه FM اذاعه القران الكريم والدروس العلميه والسير العطره تقدم لكم هذه الماده.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum pemirsa dan pendengar dimanapun anda berada. Alhamdulillah ladzi binikmatihi tatimmus shalihat hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Syahadu la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi radhiyallahu anhum jami'an wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil sa'ah. Ayol ikhwah almustami'in wal mustami'at pendengar radio Hidayah 103.4 FM, pendengar radio dakwah lainnya, pendengar pemirsa televisi dakwah Al-Musyahidin Wal-Musyahidah yang menyimak siaran ini melalui RGTV, Asil TV, Surah TV atau televisi lainnya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Jazakumullah khair untuk admin dan kru-nya sudah bersama kami dari studio Radio Hidayah FM. Ana Abu Auni akan memandu kajian kita. Kajian live dari studio Radio Hidayah FM rutin setiap Jumat pagi. Di kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kitab karya dari Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abad Al-Badar Hafizahullah Ta'ala, Rifqan Ahlus Sunnah Bi Ahlis Sunnati. Wahai para Ahlus Sunnah, berlemah lembutlah sesama kalian Ahlus Sunnah. Baik, kumsimah rahimanillah wa yakum jami'an. Bersama anda sudah hadir Guru kita Abu Nu'aim Al-Ustaz Dr. Asbri Rahmat Az-ZMA Hafizahullah Ta'ala. Di edisi hari ini, hari yang mulia dalam sepekan, hari Jumat, dan juga terkumpul pada hari ini hari-hari yang utama, yaitu 10 hari awal bulan Zulhijjah, 5 Zulhijjah 1447 Hijriah. Kaum muslimin muslimah rahimakumullah dimanapun anda berada, mudah-mudahan keutamaan-keutamaan yang terkumpul di hari ini juga melipat gandakan pahala bagi kita yang menuntut ilmu. Apapun media anda, baik radio, televisi atau media sosial, kita akan lanjutkan pembahasan kitab ini, kitab Rifqan Ahlus Sunnah Bi Ahli Sunnati. Maka kita harus berlemah lembut ya. Dan kaum muslimin rahimakumullah dimanapun anda berada, sebelum kita dengarkan lanjutan pembahasan kitab ini, kita buka dulu dengan sapaan hangat sudah bersama ana guru kita Ustaz Dr. Asbri Rahmat Az-ZMA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum ya Ustazana.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Kaifa haluka ya Ustazana?
2: Bi khair walhamdulillah. Kaifa anta abauni?
1: Masyaallah. Wa nahnu bi khair aidan ya ustazana.
2: Hayyakallah wa barakallahu fiik.
1: Naam wa fiik barakallahu ya ustazana wa barakallahu fiikum. Pemirsa dan pendengar dimanapun anda berada, langsung saja kita dengarkan lanjutan pembahasan kita Rifqan Ahlus Sunnah Bi Ahli Sunnati. Wahai para ahlu sunnah, berlemah lembutlah sesama kalian ahlu sunnah. Dari studio kami mengucapkan selamat menimba ilmu syar'i kepada pemirsa dan pendengar, dan langsung saja kepada ustaz, kita persilakan. Fal yatafadhal masykura.
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد كمسلمين كمسلمات pemirsa TV pendengar radio dimanapun berada yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nikmat-nikmatnya selalu kita terima, tidak pernah berhenti dan tidak pernah putus. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita hamba-hambanya. Terutama kaum muslimin, kaum muslimat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan mereka nikmat Islam, nikmat iman. Kemudian kaum muslimin, kaum muslimat yang berada di atas tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam, berpegang dengan sunnahnya, menerapkan tuntunan beliau dalam kehidupan, baik dari segi akidah, ibadah, akhlak, muamalah, tentu ini nikmat yang sangat besar yang diterima oleh, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak terhingga lagi dari itu nikmat ketika kita berada di hari-hari yang mulia dari 10 hari awal Zulhijjah ini. Ibadah amal saleh dilakukan di dalamnya merupakan ibadah-ibadah yang paling dicintai oleh Allah Jalla fi'ala. Sebagaimana dalam hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang kemuliaan amal saleh, keutamaan amal ibadah di hari-hari yang mulia ini. Maka di hari ini bergabung kemuliaan-kemuliaan untuk kita. Kemuliaan berada di majelis ilmu dengan berbagai sarana yang kita gunakan. Kemuliaan di hari yang mulia, di hari raya dalam satu pekan, yaitu hari Jumat. Kemuliaan berada di salah satu dari hari-hari yang istimewa, hari yang terbaik dalam satu tahun, yaitu hari-hari 10 awal Dzulhijjah, dan kita juga berada di saat, di waktu beribadah, belajar agama, menuntut ilmu. Semoga keutamaan-keutamaan tersebut Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Allah jadikan kita orang-orang yang mulia, hamba-hambanya yang diridhai dan dicintai oleh Allah Jalla fi'ula. Saudara-saudari kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan ini kita lanjutkan pelajaran kita membaca karangan guru kita Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Badr hafizahullahu ta'ala wa matta'ahu bis-sihhati wal-afiyah wa baraka lahu fi 'ilmihi wa 'umrihi wa ahlihi wa malihi, yaitu rifqan ahlas sunnah bi ahli sunnah. Wahai ahli sunnah, berlemah lembutlah sesama ahli sunnah. Dan kita sudah baca di mukaddimah kitab ini untuk siapa kitab ini beliau tulis. Beliau jelaskan maksud dari ahli sunnah di dalam judul kitab ini. Kemudian kita melanjutkan pembahasan yang kita sudah mulai dua pertemuan yang lalu, yaitu hifdzul lisan minal kalami illa fi khair, menjaga lisan ketika berbicara kecuali dengan kata-kata dan pembicaraan yang baik. Pembicaraan yang baik ini tentunya pembicaraan yang bermanfaat, menghasilkan pahala, jauh dari murka Allah, tidak sia-sia. Beliau nukilkan dalil-dalil yang banyak, baik dari ayat-ayat Al-Quran dan juga dari hadis-hadis Nabi SAW. Terakhir hadis yang kita baca, yang dibawakan oleh penulis, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya nomor hadis 6475 dan Muslim di dalam kitab sahihnya nomor hadis 74, Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman dengan Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau hendaklah dia diam. Ini hadis yang terakhir kita baca pada pelajaran yang lalu. Kita lanjutkan. Beliau menukilkan perkataan An-Nawawi rahimahullah. Qala An-Nawawi fi syarhil arba'in fi syarhi hadzal hadis. Al-Imam An-Nasa'i An-Nawawi rahimahullah dalam syarah hadis-hadis kumpulan dia, yaitu Al-Arba'un An-Nawawiyah, 40-an hadis kumpulan beliau, Al-Nawawi rahimahullah. Dia juga yang termasuk mensyarahkan hadis ini, kitab ini. Jadi Al-Arba'un Nawawiyah banyak sekali syarahnya. Yang mensyarahkannya diantaranya adalah An-Nawawi rahimahullah. Di saat mensyarahkan hadis man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Hadis ini ada di Al-Arba'un An-Nawawiyah. Dan An-Nawawi rahimahullah menjelaskan, qala Asy-Syafi'i, berkata Asy-Syafi'i, yaitu Imam Asy-Syafi'i Muhammad ibn Idris rahimahullahu ta'ala, makna al-hadith, makna hadith ini, maksudnya hadith yang tadi, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut, siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir hendaklah berkata yang baik atau hendaklah diam. Kata Asy-Syafi'i rahimahullah, makna hadis ini, idza arada an yatakallama falyufakkir, bila seseorang hendak berbicara, bila seseorang hendak berbicara maka berfikirlah sebelum berbicara. Ketika ingin berbicara, maka berfikirlah terlebih dahulu. Apa yang dipikirkan? Yaitu perkataan yang akan diucapkannya. Ditimbang-timbang. Dinilai. Kata-kata yang akan dia omongkan, yang dia ucapkan. فَإِنْ ظَهَرَ أَنَّهُ لَا ضَرَرَ عَلَيْهِ تَكَلَّمَ. Jika jelas baginya bahwa kata-kata yang akan diucapkannya itu tidak ada memudaratkan dia, maka berbicaralah, ucapkanlah, lontarkanlah, keluarkanlah kata-kata tersebut. Jika tidak mencelakakan, tidak memudaratkan. Wa in dhahara anna fihi dararan aw syakka fihi amsak. Jika jelas baginya bahwa kata-kata yang akan dia ucapkan tersebut menghasilkan mudarat, atau ia ragu, ya, antara menghasilkan mudarat atau tidak, maka sikapnya adalah diam. Ini makna hadis, falyakul khairan aw liyasmut, hendaklah dia berbicara yang baik atau diam. Kapan? Itu ketika dia sebelum berbicara berpikir, menimbang-nimbang, menilai-nilai perkataan yang akan dia keluarkan. Kalau baik, berbicaralah. Sampaikanlah, ucapkanlah, ngomonglah dengan kata-kata tersebut. Bila justru sebaliknya adalah keburukan, membuat dia berdosa, menyakiti orang lain, menjadikan Allah memurkainya atau dimurkai oleh Allah kata-kata tersebut, maka diamlah. Atau tidak jelas baginya apakah ada mudarat atau tidak, maka dalam kondisi yang ketiga ini dia tetap diam. Jadi bila jelas kebaikan, berbicaralah. Bila jelas keburukan, tahanlah. Bila diragukan, dia tidak terlalu yakin bahwa itu memudaratkan dia, sikapnya juga diam. Jangan dilontarkan, jangan keluarkan kata-kata tersebut. Inilah perkataan Syafi'i rahimahullah yang dinukilkan oleh An-Nawawi rahimahullah di dalam syarah kitab Arba'un An-Nawawiyah. Wa nuqila an ba'dihim annahu qal, dan dinukilkan dari sebagian ulama bahwa dia berkata, law kuntum tashtaruna law kuntum tashtaruna al kaghada lil hafazati lasakattum an kathirin min al kalam. Saya ulangi, kata dinukilkan perkataan salaf, law kuntum tashtaruna al kaghata lil hafazah lasakattum an kathirin min al kalam. Andai kalian mesti membeli kertas untuk mencatat agar para malaikat pencatat amalan mencatat ucapan-ucapan kalian, maka kalian akan banyak diam, atau kalian akan diam dari banyak kata-kata. Kalian akan tahan banyak kata-kata untuk tidak kalian ucapkan. Jika itu saja, kertas yang akan mencatat kata-kata yang keluar dari mulut kita itu kita yang membeli. Kita yang ditugaskan membiayai kertasnya. Maka kita akan banyak diam daripada berbicara karena mahal. Banyak mengeluarkan biaya. Karena berbicara mudah. Ya. Berjam-jam orang bisa berbicara. Nah, ini kata-kata yang sangat mendalam. Tidak ada unsur dosa dan pahalanya, tetapi banyaknya saja, saking banyaknya berbicara, lalu kertas untuk menulis kata-kata kita itu kita yang beli, maka kita mungkin akan berupaya bertahan, tidak berbicara, diam, agar tidak banyak keluar biaya. Apalagi kalau seandainya kata-kata itu dosa. Kita tahu itu dosa. Kita tahu betapa besar ancamannya sebagaimana dalil-dalil yang telah kita pelajari. Selanjutnya, qala al-imamu, kata penulis hafizahullah, qala al-imamu Abu Hatim bin Hibban al-Bisti fi kitabihi Rawdatul Uqala wa Nuzhatul Fudala. Dinukilkan oleh penulis hafizahullah di sini perkataan Abu Hatim ibn Hibban al-Bisti. Dia punya kitab namanya Raudatul Uqala wa Nuzhatul Fudala. Taman orang-orang yang berakal dan tempat wisata orang-orang yang utama, yang mulia. Kitab ini luar biasa. Ya. Di halaman 45, kata-kata yang akan dinukilkan ini, berada di halaman 45, kata penulis. Apa kata Abu Ibn Hibban al-Bisti rahimahullah? الواجب على العاقل أن يلزم الصمت إلى أن يلزمه التكلم فما أكثر من ندم إذا نطق فما أكثر من ندم إذا نطق وأقل من يندم إذا سكت وأطول الناس شقاء وأعظمهم بلاء mani betuliya bilisanin mutliqin wa fuadin mutbiq. Ini perkataan Ibn Hibban. Sebuah kewajiban atas orang yang berakal untuk komitmen, ya, dalam untuk komitmen agar diam, agar melazimi berdiam diri dan tidak berbicara. Ini kewajiban orang yang berakal, kata Ibn Hibban. Seseorang bila dia berakal, maka mesti dia untuk melazimi berdiam diri dan tidak berbicara. Ila ayyulzimahu at-takallum. Sampai ada tuntutan untuk berbicara. Ada kebutuhan untuk berbicara. Ada keperluan untuk berbicara. Bila tidak ada tuntutan, tidak ada keperluan untuk berbicara, maka seorang yang berakal mesti diam, kata Ibn Hibban. Alasannya apa? Alasannya simpel saja, kata beliau. Fama aktsara man Nadima idza nataq. Begitu banyak orang yang menyesal ketika dia berbicara sembarangan. Banyak orang yang menyesal, kenapa saya ucapkan? Kenapa saya mengatakan demikian? Banyak sekali, bukan satu dua kasusnya. Ketika tidak memikirkan apa yang keluar dari kata-katanya, muncul penyesalan-penyesalan. Dan itu fakta. Makanya orang yang berakal, kata Ibn Hibban, harus memaksakan dirinya untuk selalu diam. Kapan dia berbicara? Ketika diperlukan. Atau ketika dia memerlukan berbicara. Ketika ada yang menuntut berbicara. Kenapa? Karena banyak orang yang berbicara itu menyesal. Wa aqalla man yandamu idza sakat. Dan sedikit sekali orang yang menyesal ketika dia diam. Walaupun mungkin ada, tetapi ketika dipersentasekan, yang banyak berbicara itu lebih banyak menyesal daripada orang yang banyak diam. Yang menyesal tidak seberapa. Ya. Banyak orang yang menyesal karena kata-katanya yang keluar. Dan jarang orang yang menyesal kenapa dia tidak berbicara. Jarang sekali. Kalaupun memang ada dan pasti, tetapi persentasenya besar perbedaannya. Wa atwalun nasi syaqaan wa adhamuhum balaan. Manusia yang paling panjang kesengsaraannya dan paling besar bencana menimpanya adalah orang yang diuji dengan lidah yang lepas terus. Lidah yang tidak berhenti mengomong, berbicara, berbicara, berbicara, berbicara. Mutlak. Selalu berbicara. Ya. Dan berikutnya hati yang terbalik. Wa fuadin mutbiq. Tertutup hatinya, terbalik, tidak mengenal kata-kata yang baik, kata-kata yang buruk. Ini orang selama waktunya atau sepanjang masanya, dia dalam keadaan demikian. Yang paling lama merasakan kesengsaraan dan paling lama mendapatkan bencana. Kenapa? Bencana dari lidahnya, dari ucapannya, kata-katanya yang membuat dia menderita. Itulah bahaya lidah. Itu akhir dari perkataan Ibnu Hibban Al-Bisti. Al-Bisti di kitabnya Raudatul Uqala wa Nuzhatul Fudala. Wa qala aidan, diucapkan atau dikatakan juga oleh Ibnu Hibban di halaman 47. Tadi di halaman 45, di sini di 47, kata beliau, al-wajibu 'ala al-aqili an yunsifa udunayhi min fihi. Kewajiban orang yang berakal untuk adil dalam memerankan dua telinganya, ya, memerankan, mengoperasikan dua telinganya dari mulutnya. Harus adil. Telinga dua, mulut satu. Dia harus insaf, dia harus adil. Wa ya'lam, dan hendaklah dia mengetahui, annahu innama ju'ilat lahu udunani wa famun wahidun liyasma'a akthar mimma yaqul. Hendaklah dia tahu bahwa sesungguhnya dijadikan dia memiliki dua telinga dan satu mulut agar dia lebih banyak mendengar daripada berbicara. Lebih sering mendengar daripada berkata-kata, berucap. Li'annahu idza qala rubbama nadim. Seperti yang tadi. Karena dia kalau sering berbicara, sering berkata, banyak ngomong, dia pasti banyak menyesal. Wa il lam yakul lam yandam. Jika dia tidak ucapkan apa-apa, dia tidak akan menyesal. Wahuwa ala ma ala raddi. Ini juga alasannya. Wahuwa ala raddi ma lam yakul aqdaru minhu ala raddi ma qal. Dia, ya, untuk menahan apa yang belum diucapkannya, lebih mampu daripada menahan apa yang sudah diucapkannya, dilontarkannya dari kata-kata. Maksudnya apa? Kata-kata belum, yang belum keluar, kita masih bisa menguasainya. Bisa ditahan, bisa diucapkan. Dan kita mampu untuk menahannya agar dia tidak keluar. Tapi kalau sudah dia keluar, bagaimana mungkin membalikkan ke dalam mulut kita? Ya. Wal kalimatu idza takallama biha malakathu wa illam yatakallama biha malakaha. Kata-kata jika sudah diucapkan, maka dia yang menguasai kita. Dia yang akan membuat kita menderita, dia yang akan membuat kita berbahagia. Terkadang kalau dia sudah terucap, maka dia yang menguasai kita. Dia yang mengkondisikan kita baik atau buruk, kondisi kita setelah kata-kata itu keluar. Dan ketika dia belum keluar, maka kita yang menguasainya. Dia tidak bisa berbuat apa-apa karena masih di dalam mulut kita, belum keluar sebagai kata-kata dan ucapan. Kita yang menguasainya. Bisa kita tidak ucapkan, bisa kita ucapkan, jadi kita yang menguasainya. Kalau sudah keluar, dia yang menguasai kita. Terkadang terpaksa, mau tidak mau kita harus menyampaikan klarifikasi tentang ucapan yang kita lontarkan. Dia sudah keluar, dia yang membuat kita bermuka tebal untuk meminta maaf. Melupakan keadaan kita sebelumnya. Mungkin ketika kita berbicara dan bahkan sebelum berbicara kita baik-baik saja. Tetapi setelah kata-kata itu keluar, kita menderita. Kita harus memaksakan diri untuk mengucapkan kata-kata maaf kepada orang yang sebenarnya kita tidak mau menyampaikan kata maaf. Jadi dia yang menguasai kita, kata-kata tersebut. Kalau dia sudah keluar. Belum keluar, kita yang menguasainya. Ini perkataan sangat indah dari Ibnu Hibban rahimahullahu ta'ala. Dinukilkan kembali perkataan Ibnu Hibban yang ketiga kalinya di halaman 49. 45, 47 dan sekarang 49 di kitab Raudatul Uqala wa Nuzhatul Fudala. Kata beliau, lisanul aqili yakunu wara'a qalbihi. فَإِذَا أَرَادَ الْقَوْلَ رَجَعَ إِلَى الْقَلْبِ فَإِنْ كَانَ لَهُ قَالَ وَإِلَّا فَلَا وَالْجَاهِلُ قَلْبُهُ فِي طَرَفِ لِسَانِهِ مَا أَتَى عَلَى لِسَانِهِ تَكَلَّمَ بِهِ وَمَا أَقِلَ دِينَهُ مَنْ لَمْ يَحْفَظْ لِسَانَهُ. Ini perkataan yang luar biasa juga dari Ibn Hibban. Ya. Lidahnya orang yang berakal berada di belakang kalbunya. Berada di belakang kalbu. Ketika dia ingin maju, dia harus melewati kalbu, disaring oleh kalbunya. فَإِذَا أَرَادَ الْقَوْلَ, jika dia ingin berbicara dengan kata-katanya, dia akan melewati kalbunya, disaring oleh kalbu. رَجَعَ إِلَى الْقَلْبِ. فَإِنْ كَانَ لَهُ, jika memang kata-kata itu bermanfaat baginya, tidak ada mudarat apa-apa, dia akan mengucapkannya. Dia akan berkata, wa illa fala, jika tidak mendatangkan apa-apa, tidak ada manfaat dan guna, maka dia tahan. Karena di depan lisan tadi ada kalbu yang menilainya, yang menyaringnya, yang menyeleksi kata-kata tersebut sehingga keluarnya semuanya sudah tersaring. Ya. Sementara lawannya yaitu orang yang bodoh, lawan dari al-aqil kata Ibn Hibban, orang yang jahil kalbunya berada di ujung lidah. Jadi tidak ada saringan. Berada di ujung lidah kalbunya, bagaimana mungkin disaring? Dia berada di ujung lidah kalbunya. Tidak bisa menahan. Berada di ujung lidahnya. Apa yang ingin diucapkan oleh lidah, lidah ya, berleluasa untuk mengucapkannya tanpa ada andil dari kalbu sedikit pun. Karena dia berada di ujung lidah. Jadi peran lidah lebih besar daripada peran qalbu. Maka lidah yang mengucapkan kata-kata, sementara qalbu hanya di pinggir saja. Bagiannya tidak banyak. Kata beliau, ini perbedaan orang yang berakal dengan orang yang jahil. Kemudian di ujung ungkapannya, dia mengatakan, وَمَا أَقِلَ دِينَهُ, tidak akan memahami agamanya orang yang tidak bisa menjaga lidahnya. Tidak akan bisa paham dengan benar agama orang yang tidak bisa menjaga lidah. مَنْ لَمْ يَحْفَظْ لِسَانَهُ, lisannya itu yang membuat kalbunya tidak berfungsi dengan baik. Karena lidahnya yang menguasainya. Ya. Inilah beberapa nukilan. Pertama nukilan dari perkataan Imam Syafi'i. Kemudian perkataan nukilan dari perkataan salah seorang salaf tentang andai kita dibebani untuk membeli kertas menulis kata-kata yang keluar dari mulut kita, maka kita lebih banyak diam daripada berbicara. Karena biayanya besar, anggarannya besar. Ya. Hanya beban untuk membeli kertas menulis kata-kata saja, andai itu terjadi, maka kita lebih banyak diam. Kemudian perkataan Ibn Hibban yang tiga kali tadi, ada tiga nukilan dan semuanya indah. Begitulah perkataan para ulama. Jika sunnah sudah menghiasi jiwanya, kehidupannya, akidah yang benar, tuntunan Nabi, sunnah Nabi menjadi panduan dan acuannya, nataqa bil hikmah. Ucapan-ucapannya bermakna, berkualitas, berbobot. Ya. Kemudian setelah itu, lanjut beliau membawakan dalil-dalilnya. Dari hadis-hadis Nabi SAW. Kata beliau, warawal Bukhariyu fi sahihihi wa muslimun fi sahihihi. Bukhari di dalam kitab sahihnya nomor hadis 6477 dan Muslim di dalam kitab sahihnya nomor hadis 2988 wallafdhu li muslimin. Lafaz yang dibawakan nanti ini diambil dari riwayat Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah SAW qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan dari Nabi SAW, Nabi bersabda, innal abda, ini hadisnya, innal abda la yatakallamu bil kalimah ma yatabayyanu ma fiha yahwi biha fin nar ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib. Sesungguhnya seorang hamba benar-benar berbicara dengan hanya satu kalimat. Tidak banyak, satu kalimat. Dia ucapkan dan dia tidak peduli dengan kalimat tersebut. Dia tidak mau peduli apakah kalimat itu baik atau buruk. Ya. Dalam hadis riwayat yang lain, la yulqi laha balan. Di sini, ma yatabayyan ma fiha. Dia tidak peduli apa yang terkandung dalam kalimatnya. Ternyata kalimatnya termasuk yang dibenci oleh Allah. Apa dampaknya? Apa hasilnya? Yahwi biha finnar. Terjerumus dia dengan satu kalimat tersebut ke dalam neraka. Ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib. Lebih jauh daripada jarak timur dengan barat. Ke dalam neraka waliyadzubillah. Ini hadis luar biasa. Besar, keras, mengerikan ancaman. Dari mengucapkan, mengelontarkan, mengeluarkan kata-kata yang dimurkai oleh Allah Jalla fi'ula. Selanjutnya dari riwayat yang lain, wa fi akhiri hadithi wasiyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dalam hadis akhir wasiat Nabi, dan di akhir hadis wasiat Nabi SAW kepada Mu'adz, li Mu'adz, yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan nomor hadis 2616. Dalam hadis itu At-Tirmidzi mengatakan hadithun hasanun sahih. At-Tirmidzi menilai hadisnya hasan dan sahih. Qala SAW, Nabi bersabda, wa hal yakubbun nasu finnar ala wujuhihim au ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Ini apa pertanyaan Nabi kepada Mu'ad radhiyallahu anhu ketika dia menanyakan pertanyaan berikut ini, ya Nabi Allah, wa inna lamu akhaduna bima natakallamu bih, ya Rasulullah, apakah kita juga akan dihisab dengan kata-kata yang keluar dari mulut kita? Nabi SAW mengatakan, tidakkah banyak manusia yang diseret, dijerumuskan ke dalam neraka dengan wajah di tanah atau batang hidung di tanah? Tidaklah itu kecuali karena korban-korban lidah. Lidah banyak sekali memasukkan ke neraka pemilik-pemiliknya. Di sini nanti ada nukilan perkataan Ibn Rajab Al-Hambali tentang makna hasad, hasaid al-sinah, korban-korban lidah. Nanti kita akan lanjutkan pada perjumpaan yang akan datang. Untuk pagi hari ini kita cukupkan membaca apa yang dituliskan oleh Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Badr hafizahullahu ta'ala wa nafa'a bi'ilmihi al-Islam wal muslimin. Semoga bisa kita petik pelajaran-pelajaran dan manfaat-manfaat dari apa yang beliau sampaikan. Wallahu ta'ala waliyut taufik. Saya kembalikan kepada akhi Abu Auni.
1: Nah, jazakallahu khairan atas materi yang disampaikan oleh Ustaz dan kaum muslim-muslimah. Semoga pembacaan kitab ini juga mengalirkan pahala bagi sang penulis, Syekh Dr. Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abad Al-Badr hafizahullah ta'ala. Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abad Al-Badr hafizahullah ta'ala. Dan kaum muslim-muslimah rahimakumullah, dimanapun Anda berada, rifqan ahlas sunnah bi ahli sunnati. Kita akan beri kesempatan bagi Anda pendengar dan pemirsa yang ingin bertanya kepada beliau terkait dengan materi atau mungkin di luar materi. Silakan yang sudah di ujung telepon. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa Bapak, di mana?
3: Dengan Abu Afzal di Jalan Arengka.
1: Abu Afzal di Jalan Arengka. Silakan Abu Afzal di Jalan Arengka.
3: Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Ustaz menanyakan sedikit Ustaz mengenai, kan ada yang menyatakan kalau kita melaksanakan ibadah, contoh salah satunya umroh yang mengenai mengeluarkan biaya besar gitu kan. Gimana? Allah akan ganti itu, maksudnya biaya itu.
1: Coba diulang Abu Afzal.
3: Kita melaksanakan satu ibadah, perjalanan yeah, seperti umroh. Kita mengeluarkan dana yang besar gitu.
1: Yeah.
3: Jadi ada yang menyampaikan itu akan diganti Allah gitu. Jadi maksudnya apakah itu kita melaksanakan ibadah untuk mengharapkan dunia, termasuk mengharapkan dunia? Apakah itu jadi niat yang salah bahwa kita jadi
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apakah kita mengharapkan dunia seperti itu Abu Afzal ya?
3: Iya, dengan ibadah akhirat itu.
1: Oh, akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita mengharapkan ganti dari Allah Subhanahu wa taala, apakah itu mengharapkan dunia?
3: Iya.
1: Baik.
3: Maksudnya mengharapkan dengan ibadah kita mengharapkan dunia atau dunia kan itu dari iya, beberapa ajaran Ustaz itu kan tidak boleh itu kan, mengharapkan iya, dunia dengan ibadah kira.
1: Oh iya, merusak keikhlasan kita maksudnya ya Abu Afzal ya?
3: Iya.
1: Baik. Terima kasih atas pertanyaan dari Abu Afzal di Arengka. Silakan ditunggu jawaban dari Ustaz.
3: Ya, sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Afwan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abu Afzal di Arengka, Pekanbaru.
2: Baik. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihuda ma ba'du. Pertanyaan tentang apakah termasuk mengharapkan dunia bila ada kata-kata bahwa biaya, contohnya ibadah umrah, bila biaya yang kita keluarkan untuk berangkat ibadah umrah itu nanti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang harus kita tanamkan di dalam jiwa kita, di dalam kalbu kita, bahwa beribadah yang kita harapkan adalah balasan di akhirat kelak. Balasan yang disediakan oleh Allah di akhirat. Ya, pahala di akhirat. Di surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bila sebagian ibadah kita Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan dengan membalikkan atau memberikan kita harta yang lebih besar daripada apa yang kita keluarkan, ini merupakan pembalasan yang disegerakan. Ya, pembalasan yang disegerakan di dunia. Tetapi bukan itu tujuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Barang siapa yang beramal saleh laki-laki maupun perempuan dan dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka niscaya kami akan berikan dia kehidupan yang baik. Dan ini di dunia, kata ulama tafsir. Ini balasan di dunia, kehidupan yang baik. Kemudian, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan kami akan memberi balasan untuk amalan mereka tersebut dengan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Ini di akhirat. Dari pahala, ganjaran, balasan yang diberikan oleh Allah di akhirat. Jadi tidak bertolak belakang bila kita mendapatkan kebaikan hidup di dunia, termasuk tadi. Ya, Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu rezeki, lapangkan rezeki dengan ibadah-ibadah yang kita kerjakan. Nabi SAW juga mengabarkan tentang sedekah, bahwa sedekah tidak mengurangi harta. Ma naqasat sadaqatun min mal. Sedekah tidak mengurangi harta. Ma naqasa malun min sadaqah. Dengan sedekah harta tidak berkurang. Secara balasan, keberkahan. Tapi kalau dari sisi materinya jelas berkurang. Ketika kita keluarkan dari yang kita punya sekian, tentu yang kita punya setelahnya berkurang. Tetapi hakikatnya tidaklah berkurang. Bisa jadi pertambahan yang diberikan oleh Allah secara materinya bertambah. Dan bisa jadi keberkahannya. Bisa jadi yang lain-lainnya dibukakan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selama niat kita ikhlas untuk mengharapkan balasan dari Allah, tidaklah berpengaruh bagi kita ucapan-ucapan demikian. Ya, bahwa Allah akan memberikan ganti, tidak berpengaruh. Karena kita memang mengharapkan ganti dari Allah. Mengharapkan balasan dari Allah. Dan itu yang ikhlas.

0: Bang, ketika menyemangatkan orang lain bersedekah, yang dia iming-imingkan adalah bertambahnya keuntungan di dunia. Nah, ini tidak benar. Ya, nanti dibuatlah cerita-cerita, kalau engkau keluarkan sedekah, nanti engkau usahamu akan bertambah, pendapatanmu akan bertambah per tahunnya segini. Ini kejar dunia. Dan ini mengharapkan dunia. Padahal, seperti yang tadi saya sampaikan, tujuan kita beribadah bagaimana kita mendapat balasan di akhirat. Dan Allah berjanji untuk memberikan balasan di dunia juga. Dan itu bukan tujuan. Allah janji Allah Subhanahu wa taala. Dan harus kita camkan ayat Allah Subhanahu wa taala, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha." Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya. Ya. Ini hati-hati. Ya. Dan perhiasannya, maka nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Di surat Hud ayat 15. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, kami akan cukupkan kepada mereka amal perbuatan mereka di dunia, dan mereka tidak akan dirugikan, akan dapat lipatan-lipatannya, ya, diganti oleh Allah. Tetapi tentu di akhirat dia tidak dapat apa-apa. Kalau semata-mata yang diinginkan adalah kembalinya apa yang kita keluarkan dari biaya itu di dunia. Makanya yang perlu kita tekankan adalah bagaimana kita mengejar akhirat. Ya. Man kana yuridul akhirata wa sa'a laha sa'yaha. Ini juga janji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa sa'a laha sa'yaha. Ya. Wa man arada al-akhirah. Di surat Al-Isra ayat 19. Wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Dan barang siapa yang menginginkan akhirat dan dia berusaha untuk akhirat dengan usaha akhirat, yaitu dengan ibadah-ibadah, dan dia beriman dengan itu, maka usahanya itu adalah usaha yang disyukuri. Allah bila mensyukuri, maka dia akan memberi balasan yang berlipat-lipat yang tidak akan mungkin terbayangkan oleh kita. Jadi ucapan-ucapan yang seperti tadi, bila bersemangat kita karena apa yang diucapkan, ini tujuannya akhirat. Tujuannya dunia. Tetapi bila tidak berpengaruh apa-apa, karena tujuan kita bagaimana Allah memberikan ganjaran pahala dan memberikan balasan di akhirat, andai yang kita keluarkan itu dibalikkan di dunia, diganti oleh Allah, kita juga bersyukur kepada Allah. Agar kita lebih banyak beribadah menggunakan harta tersebut. Wabillahi taufik.
1: Nah, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasan dari Ustaz. Mudah-mudahan Bapak Abu Afzal tadi ya di Arengka Pekanbaru bisa memahami dan penjelasan dari Ustaz. Kita beralih ke pertanyaan dari anak muda Rizky Effendi. Ana Rizky Effendi, pendengar setia Radio Hidayah di Pekanbaru. Baik, ini pertanyaan terkait dengan kurban. Apakah boleh berkurban atas untuk orang tua yang sudah meninggal? Orang tua yang sudah meninggal dunia, sedang kita belum pernah berkurban. Mana lebih afdol, Ustaz, kita dulu berkurban atau untuk orang tua yang sudah meninggal? Terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan dari Rizky Effendi, pendengar setia Radio Hidayah di Pekanbaru. Silakan, Ustaz.
0: Baik. Kita semua tahu ya hadis, mungkin semuanya sudah mendengar hadis Nabi SAW, "Idza mata ibnu adama inqata'a amaluhu." Jika meninggal manusia, orang manusia, maka terputuslah kesempatannya beramal. Jadi setelah meninggal tidak ada lagi beramal, tidak ada lagi ibadah. Ya. Dengan harta, dengan badan, dengan apapun juga. Tidak ada lagi kesempatan beribadah karena dia sudah meninggal dunia. Kecuali kalau dia berwasiat, berarti dia beramal ketika masih hidup. Wasiatnya kan ketika dia masih hidup. Dengan mengatakan, kalau saya meninggal, ini harta saya dilakukan untuk ini. Kalau dia berwasiat sebelum meninggal, nanti

0: Saya punya harta, punya sapi, punya kambing, nanti korbankan, sembelih korban. Maka boleh untuk menyembelih korban karena wasiat tersebut. Walaupun yang bersangkutan sudah meninggal dunia. Ini amalan yang dilakukannya ketika sudah meninggal tetapi dengan bentuk wasiat dan boleh. Tapi bila itu tidak ada, maka ibadah kurban ini pelakunya adalah orang yang masih hidup. Pelakunya adalah orang yang masih hidup. Pertanyaan tadi tentu menunjukkan bahwa yang benar dan bila ada perbedaan pendapat, yang benar dan yang paling afdal adalah sang anak berkorban karena dia masih hidup. Dia berkorban dan itu juga biayanya, bukan hasil dari bukan harta orang tuanya, bahkan juga bukan warisan. Dia adalah harta hasil usahanya sendiri. Maka dia yang berkorban dan dia masukkan untuk memperoleh pahalanya kedua orang tuanya dan siapapun juga yang dia inginkan, baik yang dari yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Jadi tidaklah terhalangi orang tua dari memperoleh ibadah kurban dengan cara ini. Tapi kalau dengan cara yang tadi, ya melakukan kurban atas nama orang tua sebagai pelaku, sementara yang memiliki harta belum berkurban. Ya, jadi yang saya ketahui, yang saya pahami bahwa si anak ini yang berkorban karena hartanya harta dia dan dia yang paling utama untuk melakukannya dan nanti dia masukkan kedua orang tuanya dan yang lain-lain untuk memperoleh pahala korbannya tersebut. Wabillahi taufik.
1: Ya, demikian ya Akhi Rizki Effendi di Pekanbaru. Pertanyaan dari Antum sudah dijawab dan dijelaskan oleh Ustaz. Mudah-mudahan bisa difahami. Baik, ini pertanyaan berikutnya masih pertanyaan terkait dengan yang saat ini kita berada, yaitu di 10 hari akhir, awal bulan Zulhijjah. Baik, pertanyaan dari hamba Allah, tidak ada alamatnya. Bismillah Ustaz, kalau sudah masuk 9 Zulhijjah, apakah takbir mutlak masih disyariatkan?
0: Ulangi.
1: Ustaz, kalau sudah masuk 9 Zulhijjah, apakah takbir mutlak masih disyariatkan? Soalnya ada yang berpendapat takbir dikerjakan tidak dengan pengeras suara. Alasannya dahulu sahabat radhiyallahu anhum takbir tidak naik ke tempat yang tinggi. Ada yang berpendapat takbir dikerjakan tidak dengan pengeras suara. Alasannya dahulu sahabat radhiyallahu anhum takbir tidak naik ke tempat yang tinggi. Bagaimana Ustaz?
0: Susah dipahami. Ya, antara yang pertama dengan yang terakhir itu tidak nyambung kayaknya.
1: Coba Anda ulangi ya Ustaz.
0: Pertanyaannya.
1: Ustaz, kalau sudah masuk 9 Zulhijjah, apakah takbir mutlak masih disyariatkan?
0: Bila ini pertanyaan pertama, mungkin tepat. Ya. Kita jawab ini dulu. Setelah masuk 9 Zulhijjah, takbir mutlak masih berlaku? Iya, masih berlaku takbir mutlak. Dari tanggal 1 Zulhijjah sampai salat hari raya. Sampai dilakukan salat hari raya. Salat Id al-Adha. Itu berlaku takbir mutlak. Tidak ada kaitannya dengan salat fardu. Ya. Jadi hari Arafah itu perbanyak juga takbir. Karena Nabi yang menyuruh di hari-hari yang 10 ini memperbanyak takbir. Dan umumnya adalah takbir mutlak tadi, itu takbir yang tidak dikaitkan dengan waktu salat. Boleh. Seperti yang dilakukan oleh Abu Hurairah dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ke pasar, di jalan-jalan, di rumah, dan juga di masjid, melakukan takbir mutlak yang tidak dikaitkan dengan salat fardu. Itu yang maksudnya mutlak. Dan tidak bersama-sama, maksudnya tidak secara bersama-sama dengan ada yang mengomandoi, tidak, masing-masing. Kalau nanti ternyata bersama jadinya padahal mereka asalnya bersama sendiri-sendiri, tidak mengapa, karena tujuannya bukan untuk menyatukan dan dikomandoi. Ya, seperti yang terjadi di pasar, semua orang bertakbir ketika mendengar sahabat ini bertakbir di pasar. Jadi memberikan dampak yang baik kepada yang lain-lain yang mungkin tidak atau lupa atau tidak teringat dengan takbir hari itu. Mendengar takbirnya Abu Hurairah dan Ibnu Umar ini, mereka pun ikut bertakbir dan bukan dikomandoi oleh beliau berdua radhiyallahu anhuma. Jadi untuk yang ini, itu jawabannya. Jadi tidak terhenti takbir mutlak dengan masuknya hari Arafah atau tanggal 9 Zulhijjah. Nanti setelah sholat id, di hari-hari tasyrik, itu lebih identiknya dengan takbir muqayyad, yaitu dikaitkan dengan sholat lima waktu. Yaitu setelah selesai sholat fardu, bertakbir. Dan bertakbir ini seperti tadi juga, ya masing-masing bertakbir, karena memang kita tidak menemukan dari secara tegas tentang adanya yang mengumandoi seperti sholat. Ya, ada yang mengimami, mengumandoi, memimpin takbir. Jadi intinya orang per orang ketika selesai sholat fardu bertakbir. Ya, walau nanti ternyata suaranya, bacaannya bersama, tidak masalah. Tidak ada masalah, tapi tidak ada yang mengumandoi. Ini yang afdalnya, karena tidak kita temukan ada penjelasan yang mengarah kepada yang seperti ini. Jadi itu jawaban bisa jadi untuk pertanyaan yang kedua tentang, coba dibaca yang bagian.
1: Ada yang berpendapat takbir dikerjakan tidak dengan pengeras suara. Alasannya dahulu sahabat radhiyallahu anhum takbir tidak naik ke tempat yang tinggi.
0: Memang mengeraskan suara bukan mesti di atas tempat yang tinggi. Dia bukan azan, dia ibadah masing-masing. Untuk naik ke atas menara dan tempat yang tinggi itu untuk menghimbau, memberitahukan banyak orang. Sementara takbir ini adalah ibadah individu, ibadah masing-masing. Dan bagi laki-laki memang disyariatkan mengeraskan suara. Andai tidak dikeraskan suara oleh Ibnu Umar dan Abu Hurairah, maka para sahabat yang di pasar-pasar itu tidak akan terpengaruh. Dan mereka seakan-akan termagnet sehingga ikut serta bertakbir pula bersama mereka yang ada di pasar. Ini menunjukkan bahwa mereka berdua mengeraskan suara. Jadi kalau dalilnya tidak ke tempat yang tinggi, berada di tempat tinggi untuk menyuarakan sesuatu, itu tujuannya menyeru, memanggil, sebagaimana azan. Makanya azan disyariatkan untuk naik ke atas menara. Ya, di atas menara Masjid Nabi, Bilal bin Rabah mengumandangkan azan, Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan azan, karena tujuannya memberitahukan orang. Sementara takbir ibadah masing-masing. Tidak memang untuk memberitahukan orang banyak, tetapi disyariatkan untuk mengeraskan suara, terutama bagi yang laki-laki. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Baik, mudah-mudahan bisa difahami ya untuk hamba Allah yang bertanya melalui WhatsApp tadi ya. Baik, kaum muslimin muslimah rahimakumullah, dimanapun Anda berada, mohon maaf kita cukupkan 3 pertanyaan saja. Dan kaum muslimin muslimah rahimanillah wa yakum jami'an, dimanapun Anda berada, kita akan tutup dengan sedikit tambahan nasihat dari Ustaz. Mungkin ada yang perlu digaris bawah Ustaz dari materi di awal, atau mungkin ada nasihat dari Ustaz di 10 hari awal bulan Zulhijjah ini. Tafadhol masykura ya Ustazana.
0: Baik. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, tadi kita sudah pelajari apa yang diuraikan oleh Syekh Abdul Muhsin hafizahullah ta'ala tentang pentingnya kita, mestinya kita menjaga lidah kita. di samping hadis-hadis yang

0: dari bulan Dzulhijjah karena terkumpulnya induk-induk ibadah di dalam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ada salat. Di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ada haji dan umrah. Di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ada menyembelih. Di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ada sedekah. Di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ada amal ibadah-ibadah yang la yata'atta illa fi. La yata'atta fi ghairiha. Yang tidak bisa dikerjakan kecuali di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dilemahkan oleh sebagian ulama, atau lebih tepatnya hadis ini diperbincangkan tentang sahih dan lemahnya, akan tetapi wallahu alam sebagian ulama menghasankan hadis ini. Hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin a'zamu indallah wa ahabbu ilaihi min hadhil ashr fa'akthiru fihinna min at-tahlil wat-takbir wat-tahmid." Tidak ada hari-hari yang sangat diagungkan di sisi Allah dan dicintai oleh Allah dibandingkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka perbanyaklah membaca takbir, tahmid, tahlil. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd.
1: Sunnah sunnah di bulan Dzulhijjah. Berikut kami paparkan beberapa sunnah yang dapat kita laksanakan di bulan Dzulhijjah. Memperbanyak berpuasa di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Dari Hunaidah bin Khalid, dari istrinya, beberapa istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a Dzulhijjati wa yawma Asyura wa thalathata ayyamin min kulli syahrin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa berpuasa pada 9 hari awal Dzulhijjah dan pada hari Asyura 10 Muharram, dan berpuasa 3 hari setiap bulannya. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 2437. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Bukhari rahimahullah menyebutkan, "Wa qala Ibnu Abbas, wa dzkurullaha fi ayyamin ma'lumatin ayyamul 'ashr. Wal ayyamul ma'dudat ayyamul tashriq. Wa kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah yakhrujani ila as-suq fi ayyamil 'ashr yukabbiran wa yukabbiru an-nasu bi takbirihima. Wa kabbara Muhammad ibn Ali khalfan nafilah." Ibnu Abbas berkata, "Berzikirlah kalian pada Allah di hari-hari yang ditentukan, yaitu 10 hari pertama Dzulhijjah dan juga pada hari-hari tasyrik." Ibnu Umar dan Abu Hurairah pernah keluar ke pasar pada 10 hari pertama Dzulhijjah, lalu mereka bertakbir. Lantas manusia pun ikut bertakbir. Muhammad bin Ali pun pernah bertakbir setelah salat sunnah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Menunaikan ibadah haji. An Ibn Abbas qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man arada al-hajj falyata'ajjal." Dari Ibnu Abbas ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang hendak berhaji, maka hendaklah ia bersegera." Hadis riwayat Abu Dawud nomor 1472. Dianjurkan untuk berkurban. Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,

0: man wajada sa'atan falam yudahhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa mendapatkan kelapangan tetapi tidak berkurban, maka janganlah dia mendekati tempat salat kami. Hadis riwayat Ahmad dalam musnadnya nomor 8273. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini hasan. Itulah tadi beberapa sunnah yang hendaknya kita perhatikan dan amalkan. Semoga Allah menerima amal saleh kita semua. Amin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita insyaallah dalam waktu yang sangat dekat lagi diingatkan tentang bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Dzulhijjah. Ada beberapa catatan penting yang berkaitan dengan bulan Dzulhijjah. Yang pertama, bahwa bulan Dzulhijjah termasuk di antara Ashhurul Hurum. Ini bulan-bulan haram. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, "Inna iddatash-shuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda." Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan. Dalam kitab catatan Allah semenjak Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Di antaranya ada 4 bulan-bulan haram. 4 bulan haram ini sebagaimana diterangkan para ulama, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Ini adalah arba'atu hurum, 4 bulan-bulan haram. Allah Subhanahu wa taala berwasiat berkaitan dengan bulan-bulan haram ini, fala tadlimu, fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian menzalimi diri-diri kalian di bulan-bulan haram tersebut. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, Dzulhijjah satu di antara bulan haram. Dan bulan haram di antara wasiat Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian melakukan kezaliman di bulan-bulan tersebut. Tentu kezaliman di segala bulan adalah haram. Tetapi Allah menekankan di bulan-bulan haram untuk benar-benar dijauhi, ditinggalkan, dihindari, sehingga wasiat Allah, fala tadlimu fihinna anfusakum. Bulan Dzulhijjah, bulan yang diantaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan keistimewaan untuk memiliki semangat beramal. Karena keutamaan yang Allah letakkan di bulan Dzulhijjah, khususnya pada 10 awal bulan Dzulhijjah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salih fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Tidak ada hari di mana amal saleh di hari-hari itu lebih Allah cintai dibandingkan sebagaimana amal saleh yang dilakukan pada hari-hari 10 awal bulan Dzulhijjah. Sampai para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walal jihad fi sabilillah. Apakah termasuk tidak lebih utama sekalipun jihad di jalan Allah ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, walal jihad fi sabilillah. Sekalipun jihad fi sabilillah. Hingga para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an bertanya, ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah, apakah tidak lebih utama pula sekalipun dibandingkan dengan jihad fi sabilillah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, walal jihad fi sabilillah illa rajulan kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji min dhalika syai'an, kecuali orang yang mereka keluar berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya, dengan jiwa dan hartanya, dan dia tidak pulang apapun dari jiwa dan hartanya tersebut. Para pemirsa yang rahmati Allah, ini menunjukkan bagaimana keutamaan amal-amal saleh secara umum di bulan Dzulhijjah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan secara umum amalan saleh di bulan Dzulhijjah, akan tapi di sana ada amal-amal khusus yang sangat utama dilakukan di bulan Dzulhijjah. Di antara amal-amal yang lebih diperhatikan di bulan Dzulhijjah, di antaranya adalah yang pertama adalah haji dan umrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tegaskan berkaitan keutamaan haji, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaun ilal jannah. Haji mabrur, tidak ada balasan yang layak bagi dia melainkan surga. Sehingga hendaknya para hujjat, para jamaah haji yang sedang menunaikan haji ke Baitullah, benar-benar bersemangat untuk meraih mewujudkan al-hajjul mabrur. Karena sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan, al-hajju mabrur laisa lahu jazaun ilal jannah. Haji mabrur, tidak ada balasan layak bagi dia kecuali jannah. Para ulama di antaranya menjelaskan secara singkat bahwa haji dikatakan mabrur di antara alamatnya adalah saat ketika dia mau berangkat haji, benar-benar dia siapkan perbekalannya dengan perbekalan yang halal. Dia biayai hajinya dengan biaya yang halal. Kemudian, dia tunaikan manasik hajinya dengan semangat menegakkan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, sepulang haji, keadaannya lebih baik dibandingkan dengan sebelum dia berangkat haji, sehingga benar-benar hajinya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena secara umum, hal jazaul ihsan ilal ihsan, bukankah balasan kebaikan adalah kebaikan pula? Di antara amalan yang sangat berharga di bulan Dzulhijjah bagi yang tidak berhaji adalah saum yaumil Arafah, puasa di hari Arafah. Ini puasa tanggal 9 dari bulan Dzulhijjah, saat para hujjat mereka sedang wukuf di Arafah. Maka yang tidak berhaji, hendaklah mereka berpuasa pada tanggal 9 Dzulhijjah tersebut. Ini puasa Arafah yang Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menjelaskan berkaitan dengan puasa Arafah. Ini tukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Puasa Arafah menghapuskan dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Dan para ulama menjelaskan yang dimaksudkan dengan terhapusnya dosa adalah as-saghair, dosa-dosa kecil. Adapun al-kabair membutuhkan taubat secara khusus. Di antara amalan yang sangat utama di bulan Dzulhijjah adalah udhiyah, menyembelih hewan korban yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan, fasalli li rabbika wanhar, sembelihlah, salatlah dan sembelihlah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menegaskan, man kana lahu sa'atun walam yudhahi fala yaqrabanna musallana, barang siapa yang Allah berikan keluasan rezeki kemudian dia tidak menyembelih korban, maka hendaklah dia tidak mendekat ke musala kami. Ini di antara penegasan dan penekanan agar setiap orang yang Allah berikan kelapangan rezeki berusaha untuk menunaikan penyembelihan hewan korban sebagai bentuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sedekat-dekatnya amal yang sangat besar, amal yang hanya dilakukan ditunaikan pada Idul Adha. Di antara amalan yang sangat layak untuk kita tunaikan di bulan Dzulhijjah adalah at-taubatu ilallah. Seorang hamba hendaknya dia memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh tentu taubat adalah sepanjang waktu. Akan tetapi hari-hari di bulan Dzulhijjah, apalagi awal 10 awal bulan Dzulhijjah, adalah hari yang sangat istimewa untuk seorang hamba, untuk seorang hamba senantiasa dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dan tentu amalan-amalan yang masuk dalam kategori al-amalus salih adalah sangat banyak. Akan tapi itulah di antara beberapa poin-poin yang layak kita perhatikan berkaitan amal saleh yang perlu kita lakukan selama bulan Dzulhijjah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita, dimudahkan menunaikan amalan-amalan agung yang mudah-mudahan menjadi bekal terbaik kita saat kita menghadap Allah. Hari-hari ketika harta dan anak kita telah tidak berguna lagi, kecuali orang yang mereka datang kepada Allah dengan berbagai macam amalan-amalan saleh. Semoga bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sunnah yang hilang di bulan Dzulhijjah. Di Indonesia, suasana semarak ibadah masyarakat kita jumpai ketika datang bulan Ramadan. Masjid yang biasanya sepi dari jamaah mendadak membludak ketika tarawih pertama. Jamaah subuh yang umumnya dihadiri dua orang, yaitu imam dan muadzin, bisa menjadi puluhan orang. Bahkan, orang yang setahun tidak pernah menyentuh masjid, tiba-tiba berada di saf paling pertama ketika sholat jamaah subuh. Semua peristiwa itu hanya kita jumpai di bulan Ramadan. Banyak kaum muslimin telah sadar, Ramadan merupakan momen terbesar untuk mendapatkan ribuan pahala. Barangkali ini bagian dari jasa besar para khatib yang terus memotivasi masyarakat untuk menyemarakkan Ramadan, menyambut Ramadan dengan berbagai amal ibadah dan ketaatan. Ramadan menjadi bulan yang identik dengan semarak ibadah kaum muslimin. Walhamdulillah. Sayangnya suasana semarak ibadah semacam ini tiba-tiba sirna begitu Ramadan berlalu, seolah bulan suci untuk ladang pahala hanyalah bulan Ramadan. Lain halnya bulan Dzulhijjah. Masyarakat kita belum banyak yang menyadari bahwa bulan Dzulhijjah termasuk bulan yang istimewa. Padahal banyak dalil yang menunjukkan bahwa di bulan Dzulhijjah amal soleh dilipat gandakan, sebagaimana pahala yang dijanjikan ketika Ramadan. Dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua bulan yang pahala amalnya tidak akan berkurang. Kedua-duanya adalah bulan hari raya, yaitu bulan Ramadan dan bulan Dzulhijjah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggandengkan bulan Dzulhijjah dengan Ramadan. Sebagai motivasi, beliau menyebutkan bahwa pahala amal di dua bulan ini tidak berkurang. Rentang waktu yang paling mulia ketika Dzulhijjah adalah 10 hari pertama. Di surat Al-Fajr, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya demi fajar dan demi malam yang 10. Quran surat Al-Fajr ayat 1 dan 2. Ibnu Rajab menjelaskan malam yang 10 adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Inilah tafsir yang benar dan tafsir yang dipilih oleh mayoritas ahli tafsir dari kalangan sahabat dan ulama setelahnya. Dan tafsir inilah yang sesuai dengan riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Allah bersumpah dengan menyebut 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Yang ini menunjukkan keutamaan 10 hari tersebut. Karena semua makhluk yang Allah jadikan sumpah adalah makhluk istimewa, yang menjadi bukti kebesaran dan keagungan Allah. Karena itulah, amalan yang dilakukan selama 10 hari pertama Dzulhijjah menjadi amalan yang sangat dicintai Allah, melebihi amal soleh yang dilakukan di luar batas waktu itu. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada hari di mana suatu amal soleh lebih dicintai Allah melebihi amal soleh yang dilakukan di 10 hari ini, yaitu 10 hari pertama Dzulhijjah." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, termasuk lebih utama dari jihad fisabilillah?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Termasuk lebih utama dibanding jihad fisabilillah, kecuali orang yang keluar dengan jiwa dan hartanya ke medan jihad dan tidak ada satu pun yang kembali, yaitu mati dan hartanya diambil musuh." Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan Tirmidzi. Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada amalan yang lebih suci di sisi Allah dan tidak ada yang lebih besar pahalanya daripada kebaikan yang dia kerjakan pada 10 hari Al-Adha." Hadis riwayat Ad-Daraqutni dan dihasankan oleh Al-Albani. Al-Hafiz Ibnu Rajab mengatakan, hadis ini menunjukkan bahwa beramal pada 10 hari bulan Dzulhijjah lebih dicintai di sisi Allah daripada beramal pada hari-hari yang lain tanpa pengecualian. Sementara jika suatu amal itu lebih dicintai Allah, artinya amal itu lebih utama di sisinya. Diceritakan oleh Al-Mundhiri dalam At-Targhib wa Tarhib bahwa Sa'id bin Jubair, yaitu murid senior Ibnu Abbas, ketika memasuki tanggal 1 Dzulhijjah, beliau sangat bersungguh-sungguh dalam beribadah, sampai hampir tidak mampu melakukannya. Memahami hal ini, saatnya kita menyadarkan masyarakat. Kita ajak mereka untuk bersama-sama menyemarakkan 10 hari pertama Dzulhijjah dengan berbagai amal soleh dan ibadah. Sebagaimana ketika mereka menyemarakkan bulan Ramadan, jadikan kesempatan 10 hari pertama sebagai ladang untuk mendulang jutaan pahala. Lebih dari itu, ada beberapa amal soleh yang dianjurkan untuk dikerjakan selama 10 hari pertama Dzulhijjah. Di antaranya, memperbanyak puasa sunnah selama 9 hari pertama, memperbanyak takbir dan zikir, memperbanyak melakukan amal soleh apapun bentuknya. Wallahu a'lam.
3: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Kepada kaum muslimin yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Taala, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah menyebutkan tentang keutamaan di awal bulan Dzulhijjah. Nabi bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Abu Daud, Tirmidzi, Ahmad dan yang lainnya dari sahabat Ibnu Abbas. Nabi bersabda Sallam, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam," yani ayyam al-ashr. Qalu, "Ya Rasulullah, wal jihadu fi sabilillah?" Qala, "Wal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bi syai'in." Ini lafaz yang saya bawakan, lafaznya Abu Daud. Nabi bersabda SAW, tidak ada hari-hari yang amal soleh itu lebih baik dari seluruh hari yang ada. Artinya tidak ada hari sepanjang tahun yang hari-hari ini lebih baik dari semuanya. Sahabat bertanya, Rasulullah, apakah hari-hari ini mengalahkan jihad fisabilillah keutamaannya? Arti keutamaan hari-hari ini dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 Dzulhijjah ini mengalahkan keutamaan jihad. Kata Nabi, wala jihad fisabilillah. Tidak ikut jihad. Artinya keutamaan hari-hari ini mengalahkan keutamaan jihad. Kecuali kata Nabi, illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bisyai'. Kecuali orang yang dia keluar dengan dirinya dan hartanya dan tidak kembali. Artinya dia berjihad ke jalan Allah dengan hartanya, dengan dirinya, dia keluar sampai dia mati syahid. Karena dia gak balik ke rumahnya. Mati syahid. Kalau dia mati syahid, bisa mengalahkan hari-hari ini. Artinya menunjukkan bahwa hari-hari ini dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 Dzulhijjah merupakan hari yang paling utama sepanjang tahun untuk kita melakukan amal-amal soleh. Artinya amal-amal soleh di 10 hari ini merupakan amal-amal yang terbaik dari seluruh hari sepanjang tahun. Timbul pertanyaan, apakah hari-hari ini mengalahkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan yang Allah menyebutkan tentang Lailatul Qadar? Dijelaskan oleh para ulama, di antaranya oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwasanya untuk 10 hari yang terakhir malamnya jelas lebih utama untuk 10 hari terakhir Ramadan. Karena apa? Allah menyebutkan pada malam itu adanya Lailatul Qadar yang khairun min alfi syahr. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Bahwa Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Adapun untuk harinya, siangnya yang paling baik 10 hari di bulan Dzulhijjah. Itu untuk menjamak tentang itu. Sampai Allah bersumpah wal fajri wa layalin asyr, demi fajar dan 10 malam. Maksudnya 10 malam itu tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah menurut penjelasan ahli tafsir. Kemudian apa yang kita lakukan 10 hari ini? Ya, antum banyak melakukan ibadah kepada Allah Taala. Di antaranya yang pertama, antum berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang pertama, yang paling utama, menunaikan ibadah haji. Yang kedua, ibadah umrah. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10 ini yang paling utama ibadah haji. Jadi untuk menunaikan ibadah haji itu paling utama sudah dari semuanya. Karena haji yang mabrur enggak ada balasan kecuali surga. Kemudian umrah, melakukan ibadah umrah. Jadi 10 hari yang pertama bulan Hijriah ini utama. Yang ketiga, melakukan sholat yang wajib dan sholat-sholat yang sunnah. Jadi yang pertama haji. Yang kedua umrah. Yang ketiga sholat yang wajib dan sunnah. Anda perhatikan ini. Jadi yang kita perhatikan di sini, yang wajib, jelas wajib ini kita laksanakan. Sholat lima waktu di masjid berjamaah. Untuk laki-laki di masjid sholatnya. Bukan di rumah, berjamaah di masjid. Kemudian sholat sunat, baik yang rawatibnya kita lakukan, sholat malamnya, sholat duha. Jadi sholat-sholat sunat itu kita lakukan. Ini manfaat betul. Jadi hari-hari ini perbanyak itu sholat-sholat kita, yang wajib maupun yang sunnah. Dan seutama-utama sholat-sholat malam. Setelah wajib, sholat malam. Kemudian yang keempat, puasa. Puasa. Nas tentang puasa tanggal 1 sampai tanggal 9 tidak ada nas atau dalil, enggak ada. Tapi para ulama memasukkan bahwa itu termasuk amal soleh. Karena Nabi menyebutkan ma min ayyamin al-amalu salihu fiha habbu ila Allah min hadhihi al-ayyam. Seperti Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin dan yang lainnya rahimahumullah, ketika ditanya apakah ada nas tentang puasa, enggak ada nas, tapi masuk kepada keumuman keumuman amal soleh. Nas tidak ada. Kemudian kalau kita tidak bisa lakukan dari tanggal 1 sampai tanggal 9 itu puasa, yang paling penting tanggal 9-nya. Puasa apa? Arafah. Yang Nabi menyebutkan ketika ditanya tentang puasa Arafah, yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Jadi puasa Arafah itu menghapuskan dosa setahun yang lalu yang akan datang. hadis sahih riwayat Muslim. Antum jangan tinggalkan tuh. Puasa Arafah itu penting. Kalau enggak biasa puasa tanggal 1 atau tanggal 9 ya cukup puasa Arafah. Atau antum biasa puasa Senin Kamis ya, puasa Senin Kamis saja antum puasa. Termasuk puasa Arafah tanggal 9 itu. Karena penting ini puasa ini ganjarannya besar, menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang puasa Arafah itu. Satu hari aja puasa Arafah. Kemudian yang kelima, banyak sedekah. Jadi yang pertama haji, yang kedua umroh, yang ketiga sholat, yang keempat puasa, yang kelima sedekah. Perbanyak sedekah. Hari-hari ini hari yang terbaik sepanjang tahun. Amal-amal soleh kita yang kita lakukan dari seluruh hari yang terbaik ini. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Makanya perbanyak sedekah. Sedekah dengan makanan, sedekah dengan uang, sedekah dengan yang lain yang bisa kita lakukan. Sedekah. Kalau kita enggak mampu, ya udah kita menjaga diri kita, jangan sampai kita berbuat dosa dan maksiat. Itu sedekah buat diri kita. Jadi banyak sedekah. Dan ayat-ayatnya banyak dalam Al-Qur'an yang menganjurkan kita untuk sedekah. Bahkan setiap hari dianjurkan untuk sedekah. Setiap hari ini, setiap hari dalam hadis yang sahih Bukhari, kata Nabi, "Ma min yaumin illa wa malakan yanzilani." Enggak ada satu hari melainkan dua malaikat turun. Setiap hari. Yang satu berkata, Allahumma atimun fiqan khala. Ya Allah, berikan ganti orang yang infak hari ini. Yang satu malaikat berkata, Allahumma atimun sikan talab. Ya Allah, berikan kehancuran bagi orang yang tidak infak hari ini. Itu setiap hari. Lebih utama lagi tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Banyak yang sedekah. Kita. Kemudian yang keenam, perbanyak zikir. Di dalam hadis Ibnu Abbas, begitu juga hadis Ibnu Umar dan yang lainnya, disuruh untuk banyak berzikir, bertakbir, baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Seperti dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan dari Ibnu Umar, Rasul bersabda, "Ma min ayyamin a'zama 'indallah subhanahu wa ta'ala wala habba ilayhi al-'amalu fiina min hadhihi al-ayyam al-'ashr fa'aktsiru fiihinna min at-tahlil wat-takbir wat-tahmid." Dalam riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya juz yang kedua dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada hari yang paling besar si Allah dan tidak ada hari yang paling dicintai Allah yang orang beramal padanya melainkan hari-hari 10 Dzulhijjah ini, dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Hari yang paling besar di sisi Allah dan yang paling dicintai amal-amal soleh padanya. Maka perbanyaklah pada hari-hari itu dengan tahlil, baca la ilaha illallah, takbir, Allahu akbar, wa tahmid, baca alhamdulillah. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, dan ini banyak syawahidnya. Ada riwayat dari Ibnu Abbas, ada riwayat yang lainnya. Jadi anjurkan kita banyak untuk berzikir kepada Allah, baca Al-Qur'an. Perhatikan tuh, tiap hari baca Al-Qur'an. Khatamkan. Kalau bisa 10 hari itu khatam kita. Kalau enggak bisa, ya kita baca Al-Qur'an setiap hari. Banyak zikir, baca zikir pagi dan sore. Perbanyak sambil kita berjalan, duduk, baca subhanallah, alhamdulillah wallahu akbar. Perbanyak istighfar, perbanyak kita untuk taubat. Dan zikir pagi sore jangan tinggalkan. Kemudian yang ketujuh, di antara amal yang ketujuh, taubat dan istighfar. Taubat atas semua dosa kita, kita ada banyak dosa, banyak berbuat maksiat, taubat kepada Allah. Kemudian banyak minta ampun kepada Allah, istighfar. Baca astaghfirullah, astaghfirullah, atau astaghfirullahaladzim allati la ilaha illa huwa wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim allati la ilaha huwa la ilaha qayyum wa atubu ilaih. Kita ulang-ulang itu, astaghfirullahaladzim allati la ilaha illa huwa la ilaha qayyum wa atubu ilaih. Terus kita baca. Jadi taubat, istighfar. Taubat artinya kita meninggalkan perbuatan dosa yang kita lakukan. Kemudian kita menyesal. Kemudian kita punya kemauan keras untuk tidak mengulangi lagi. Taubat kepada Allah. Wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian wahai umat iman dari semua dosa agar kalian menjadi orang-orang yang bahagia. Kemudian yang kedelapan yaitu udhiyah. Kurban. Udhiyah. Jadi dianjurkan pada hari ke-10-nya berkurban kita. Yang paling baik di tanggal 10 ya kurban setelah kita sholat Idul Adha, ya berkurban. Arti kita menyembelih itu sesudah kita pulang dari sholat Idul Adha, baru kita menyembelih. Dan itu yang terbaik, enggak bisa diganti dengan uang. Di hari itu yang terbaik ya berkurban. Tanggal 11-nya sama berkurban. Karena ayyamu tasyrik itu ayyamu aklin wa syurbin wa dzikri ta'ala. Ayyamu dzabhin juga artinya menyembelih. Tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Yang terbaik kita berkurban. Dan dianjurkan kita untuk berkurban. Kita mampu kurban. Dan berkurban ini untuk orang yang hidup bukan untuk orang yang mati. Jadi kita korban satu ekor kambing untuk keluarga kita, cukup satu ekor kambing. Tapi kalau kita mampu mau dua, tiga boleh. Nabi pernah berkorban lebih daripada itu. Kalau kita punya uang hanya untuk kita aja dan keluarga, cukup satu ekor kambing. Hadis sahih riwayat Imam Tirmidzi bahwa para sahabat berkorban dengan satu ekor kambing untuk keluarganya. Tapi kalau kita bisa lebih, kita ada rezeki, bisa dua, tiga, boleh, gak ada masalah. Berkorban. Kemudian yang terakhir yaitu kita perbanyak di hari-hari itu dengan amal-amal soleh yang lain. Seperti apa? Seperti kita berbuat baik pada orang tua, membantu orang tua, menolong orang tua dan yang lainnya. Itu perhatikan orang tua kita. Kemudian berbuat baik kepada manusia, apa yang bisa kita lakukan? Berbuat baik kepada manusia. Arti kita disuruh untuk banyak berbuat kebajikan. Wajib kita untuk berbakti kepada orang tua, di samping itu juga kita disuruh untuk banyak sedekah dan berbagi kepada manusia. Bukan hanya berbagi, tapi bagaimana kita juga berbuat baik kepada manusia. Apa yang bisa kita lakukan. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan teman-teman sekalian. Dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan taufik oleh Allah untuk bisa mengamalkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bermanfaat dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'mur ahlak

0: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat. Dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rizki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut, kami yang akan menyelesaikan rizkimu.
1: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
0: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan. Sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
0: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
1: Apa azab yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata, benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama Malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring. Lalu ia memecahkan kepala orang tersebut, dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an. Kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
0: Salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk salat.
3: Hidayah 103,4 FM.

0: Manusia paling merugi di permukaan bumi adalah orang yang tidak bisa menikmati sholat dan tidak bisa menikmati munajat kepada Allah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alu alkhaira la'allakum tuflihun.
3: Sesungguhnya perkara yang pertama kali ditanya oleh Allah Azza wa Jal kelak di hari kiamat berkaitan dengan salatnya.
0: Awwalu ma yuhasabu 'alaihi al-'abdu yawmal qiyamati salatuh. Seorang hamba di akhirat yang pertama kali dihisab dari amalannya adalah salat. Apabila salatnya baik, baik seluruh amalannya. Namun apabila salatnya rusak, rusak seluruh amalannya.
4: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
5: Mereka yang meninggalkan salat dengan sengaja, sesungguhnya mereka telah terjerumus ke dalam kefasikan yang nyata, dan ditakutkan mereka akan terjerumus ke dalam kekufuran ikhwatal iman.
6: Bainar rajuli wal kufri wasyirki tarkus salah, faman tarakaha faqad kafar. Pembatas antara seseorang dan kesyirikan serta kekufuran adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya, yaitu dalam lembah kekufuran. Bagaimana seseorang mengaku muslim sementara bangunan Islamnya runtuh karena tiangnya, tiang penyangganya telah runtuh, yaitu salat.
7: Hidayah 103,4 FM.
8: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan, padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa Ta'ala.

ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rizki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amur ahlaka bis

0: نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
1: وأمر أهلك بالصلاة, perintahkan keluargamu untuk sholat, kata Allah Subhanahu wa taala, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah di atas sholat tersebut. La nas'aluka rizqan, kami tidak minta rezeki dari kalian. Nahnu narzuquk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rezeki kepada kalian.
2: Pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Karena kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: الله خير الرازقين.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين حاضرين sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah, hendaknya lisan kita senantiasa memuja dan memuji Allah. Hendaknya lisan seorang muslim tidak bosan untuk memuja dan memuji Rabbnya, dikarenakan Allah tabaraka wa ta'ala yang juga tidak pernah bosan memberikan rahmat, memberikan anugerah, memberikan kasih sayang, memberikan nikmat yang tiada terhingga dalam kehidupan kita. Hari demi hari yang kita lalui, jam demi jam yang kita lewati, bahkan menit demi menit yang kita lalui pasti bergelimang dengan rahmat dan nikmat Allah yang tiada tara. Rahmat dan nikmat Allah yang tiada terhingga. Hanya orang-orang yang buta, yang tidak melihat dirinya bergelimang dengan rahmat dan nikmat Allah. Dan buta yang kita maksud bukanlah buta mata, disebabkan banyak orang-orang yang matanya buta, akan tetapi kemampuannya untuk melihat rahmat dan nikmat Allah setiap hari dan setiap saat jauh lebih tajam daripada orang-orang yang memiliki pandangan sehat. Buta yang kita maksud adalah firman Allah tabaraka wa ta'ala, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubu allati fis sudur. Sesungguhnya bukan matanya yang buta, akan tetapi yang buta adalah hati yang ada di dalam dada. Apabila kita melihat rahmat dan nikmat Allah, apabila kita mentadabbur dan memperhatikan, mencermati kasih sayang Allah yang senantiasa Allah berikan kepada kita, niscaya tidak akan meleset dari apa yang Allah katakan, akan selaras dan berkesesuaian dengan apa yang Allah sampaikan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Apabila manusia berusaha untuk menghitung, niscaya tidak akan terhitung nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, saking banyaknya dan saking luasnya rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Apabila rahmat dan nikmat Allah tidak bisa terhitung, sudah barang pasti seandainya hidup kita disuruh untuk membayar rahmat dan nikmat itu, kita tidak akan sanggup untuk membayarnya. Kita tidak akan sanggup, karena sesuatu yang tidak bisa terhitung tidak akan bisa terbayar. Sesuatu yang tidak sanggup kita bayar adalah sesuatu yang jumlahnya terlalu banyak sehingga tidak sanggup untuk kita hitung. Seandainya nikmat Allah setiap hari adalah 1 triliun, berarti harus ada syukur 1 triliun dalam 1 hari, itu baru impas. Bagaimana kalau rahmat dan nikmat Allah itu tiada terhitung? Bagaimana cara mensyukurinya? Seandainya amal saleh adalah untuk mensyukuri nikmat Allah, kita habiskan umur kita, kita habiskan waktu kita untuk beramal saleh, niscaya tidak akan terbayar rahmat dan nikmat Allah tersebut. Kita menjadi diri kita yang sekarang itu karena Allah benar-benar menyayangi kita dan merahmati kita dengan nikmatnya yang tiada tara. Seandainya Allah cabut satu saja nikmatnya dari permukaan bumi, niscaya berhenti seluruh kehidupan, niscaya berhenti seluruh roda kehidupan manusia. Pernahkah kita berpikir, pernahkah kita merenung, bagaimana kalau Allah tabaraka wa ta'ala mencabut nikmat oksigen barang 10-15 menit dari permukaan bumi? Apa yang akan terjadi? Masih bisakah kita mempertahankan kehidupan? Masih adakah roda kehidupan di permukaan bumi seandainya Allah tahan keberadaan oksigen dari permukaan bumi hanya 15 menit? Semua kita akan bergelimpangan menjadi mayat ketika itu dilakukan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Fahamlah kita, satu nikmat oksigen saya tidak akan terbayar. Oleh karena itu amal saleh yang disyariatkan di dalam agama Islam bukanlah untuk membayar rahmat dan nikmat Allah. Allah tidak butuh bayaran kita. Allah tidak butuh pembayaran rahmat dan nikmat. Amal saleh yang kita lakukan untuk kita, amal saleh yang kita lakukan manfaatnya kembali kepada kita. Kesolehan yang kita lakukan yang akan menikmati hasilnya adalah kita. Allah berfirman, man amila salihan fali nafsih. Barang siapa yang beramal saleh, amal saleh itu untuk dirinya. Ma'asyiral muslimin, semua manusia yang berakal, semua manusia yang normal mencari ketenangan hidup, mencari kedamaian hidup, yang sering mereka sebut dengan kebahagiaan. Semua manusia berlomba menjadi orang yang bahagia. Semua manusia berlomba menjadi manusia yang paling bahagia. Oleh karena itu Allah syariatkan ibadah. Karena ibadah itulah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan. Ibadah itulah yang akan mengantarkan kita kepada kedamaian hidup. Ibadah itulah yang akan mengantarkan kita kepada ketentraman jiwa dan ketentraman batin. Dan ketentraman jiwa dan ketentraman batin itulah kebahagiaan. Mustahil ada seorang manusia yang bahagia ketika perasaannya gundah gulana. Mustahil ada manusia yang bahagia ketika perasaannya kacau balau. Kebahagiaan itu baru dia rasakan di saat dia memiliki jiwa yang tentram dan tenang. Ketenangan itu Allah letakkan di balik ibadah. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Fath, Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan ketenangan. Di mana Allah turunkan? Di balik harta yang berlimpah ruah? Tidak. Di balik jabatan yang sangat tinggi? Tidak. Di balik ketampanan dan kecantikan? tidak di dalam rumah yang serba mewah, tidak Allah letakkan kebahagiaan dan ketenangan itu fi qulubil mu'minin, di dalam hati orang-orang yang beriman. Di dalam hati orang-orang yang beriman, disitulah Allah letakkan ketenangan, disitulah Allah turunkan ketentraman. Dan inilah ayat yang mengajarkan kita kebahagiaan. Banyak kaum muslimin mencari kebahagiaan, namun sayang, seribu kali sayang, mereka mengira agama mereka tidak pernah mengajarkan di mana dia bisa mencari kebahagiaan itu, di mana dia bisa mendapatkan kebahagiaan itu, sehingga kebahagiaan dia asumsikan di suatu tempat lalu dia kejar kebahagiaan itu. Kebanyakan manusia berasumsi kebahagiaan ada di balik tumpukan harta yang melimpah ruah. Ternyata tidak. Sebahagian manusia mengira kebahagiaan di balik jabatan yang tinggi. Ternyata tidak. Setelah orang mendapatkan kekayaan yang melimpah ruah, belum tentu dia akan menemukan kebahagiaan dan kedamaian itu. Karena Allah tidak menyembunyikannya di balik harta. Karena Allah tidak menyembunyikannya di balik tahta. Namun Allah tabaraka wa ta'ala menyembunyikannya di balik ketaatan kepadanya subhanahu wa ta'ala. Karenanya Allah katakan, man amila salihan fali nafsi. Barang siapa yang beramal salih, amal salih itu untuk dirinya. Disebabkan kita membutuhkan kebahagiaan itu, karenanya Allah turunkan syariat ibadah agar kita merasakan kedamaian hidup, ketentraman hati. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala tawfiqihi wa imtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Ma'asyarul muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, siapapun di antara kita pasti merasakan kegalauan pikiran. Siapapun di antara kita pasti pernah merasakan kegundahan perasaan. Siapapun di antara kita pasti pernah merasakan sempitnya hati. Ketahuilah, gundah gulana itu, kesempitan jiwa itu, ketidaktenangan dan ketidaktentraman itu disebabkan kita telah menjauhkan diri kita daripada ketaatan dan mendekatkan diri kita kepada maksiat. Sebagaimana ibadah adalah untuk mendatangkan ketentraman, maka lewat daripada ibadah yaitu maksiat adalah mendatangkan petaka, mendatangkan ketidaknyamanan, mendatangkan gundah gulana di dalam hati dan jiwa. Allah berfirman, wa may yurid an yudilla yaj'al safarahu dayyiqan haraja. Barang siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala sesatkan, maka Allah akan jadikan dadanya sempit dan gundah gulana. Allah berfirman, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling daripada ibadah kepada-Ku, maka untuknya adalah kehidupan yang sempit. Sempit bukanlah bumi yang sempit, sempit bukanlah rumah yang sempit, tapi sempit adalah dada yang sempit, dada yang tidak lapang, dada yang tidak tentram, dada yang tidak nyaman, hati yang selalu didatangi oleh perasaan gundah gulana. Siapapun di antara kita yang merasakan itu, maka solusinya bukanlah dia bertamasya. Solusinya bukanlah dia pergi mencari tempat-tempat yang akan nyaman, karena itu tidak akan mendatangkan kenikmatan. Solusi untuk jauh daripada perasaan yang hancur itu, daripada perasaan yang gundah gulana itu, rukuk dan sujudlah kepada Allah. Bacalah Al-Quran. Mendekatlah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Isi hari-hari kita dengan ibadah. Isi waktu kita dengan ibadah. Bawa mata kita kepada ibadah. Bawa lisan kita untuk beribadah. Bawa telinga. telinga kita untuk beribadah, langkahkan kaki kita kepada ibadah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala, ketika itu yang kita lakukan, akan menurunkan ketenangan di dalam hati kita. Karena ketika itu, hati kita isi dengan keimanan, dan Allah berjanji menurunkan ketenangan dalam dibalik keimanan itu. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Qala sallallahu 'alaihi wa sallam: Man shalla 'alayya salatan sallallahu 'alaihi bihi 'ashra. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im 'ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأعل كلمتك إلى يوم الدين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا وربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد والحمد لله رب العالمين
2: هداية FM للذاكرين والذاكرين.

0: kami menceritakan kepadamu Muhammad, kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Dan sesungguhnya, engkau sebelum itu termasuk orang yang tidak mengetahui.
1: إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ.
0: Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku."

Dia ayahnya berkata, "Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguh, setan itu musuh yang jelas bagi manusia."

Dan demikianlah Tuhan memilih engkau untuk menjadi nabi dan mengajarkan kepadamu sebagian dari takwil mimpi dan menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu dan kepada keluarga Yakub, sebagaimana Dia telah menyempurnakan nikmat-Nya kepada kedua orang kakekmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sungguh, Tuhanmu Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Sungguh, dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang bertanya.

Ketika mereka berkata, "Sesungguhnya Yusuf dan saudaranya Bunyamin lebih dicintai ayah daripada kita. Padahal kita adalah satu golongan yang kuat. Sungguh, ayah kita dalam kekeliruan yang nyata."

bunuhlah Yusuf, atau buanglah dia ke suatu tempat, agar perhatian ayah tertumpah kepadamu. Dan setelah itu, kamu menjadi orang yang baik.

Seorang di antara mereka berkata, "Janganlah kamu membunuh Yusuf. Tetapi masukkan saja dia ke dasar sumur, agar dia dipungut oleh sebagian musafir, jika kamu hendak berbuat."

Mereka berkata, "Wahai ayah kami, mengapa engkau tidak mempercayai kami terhadap Yusuf? Padahal sesungguhnya kami semua menginginkan kebaikan baginya."

Biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi, agar dia bersenang-senang dan bermain-main, dan kami pasti menjaganya.

0: يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ.
1: Dia, Yakub, berkata, sesungguhnya kepergian kamu bersama dia, Yusuf, sangat menyedihkanku. Dan aku khawatir dia dimakan serigala, sedang kamu lengah darinya.

Sesungguhnya mereka berkata, jika dia dimakan serigala, padahal kami kelompok yang kuat, kalau demikian, tentu kami orang-orang yang rugi.

Maka ketika mereka membawanya dan sepakat memasukkan ke dasar sumur, kami wahyukan kepadanya, engkau kelak pasti akan menceritakan perbuatan ini kepada mereka, sedang mereka tidak menyadari.

Mereka berkata, "Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala. Dan engkau tentu tidak akan percaya kepada kami, sekalipun kami berkata benar."

Dan mereka datang membawa baju gamisnya yang berlumuran darah palsu. Dia, Yakub, berkata, "Sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu. Maka hanya bersabar, itulah yang terbaik bagiku. Dan kepada Allah saja memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan."

Dan datanglah sekelompok musafir. Mereka menyuruh seorang pengambil air. Lalu dia menurunkan timbanya. Dia berkata, "Oh, senangnya, ini ada seorang anak muda." Kemudian mereka menyembunyikannya sebagai barang dagangan. Dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.

Dan mereka menjualnya, Yusuf, dengan harga rendah, yaitu beberapa dirham saja, sebab mereka tidak tertarik kepadanya.

Dan orang dari Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, "Berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita, atau kita pungut dia sebagai anak." Dan demikianlah kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di negeri Mesir, dan agar kami ajarkan kepadanya takwil mimpi. Dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti.

Dan ketika dia telah cukup dewasa, kami berikan kepadanya kekuasaan dan ilmu. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

Dan perempuan yang dia Yusuf tinggal di rumahnya menggoda dirinya. Dan dia menutup pintu-pintu, lalu berkata, "Marilah mendekat kepadaku." Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah. Sungguh, Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang yang zalim itu tidak akan beruntung."

0: Dan sungguh, perempuan itu telah berkehendak kepadanya, Yusuf. Dan Yusuf pun berkehendak kepadanya, sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Demikianlah, kami palingkan darinya keburukan dan kekejian. Sungguh, dia, Yusuf, termasuk hamba kami yang terpilih.
1: واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب

Dan keduanya berlomba menuju pintu. Dan perempuan itu menarik baju gamisnya, Yusuf, dari belakang hingga koyak. Dan keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu. Dia, perempuan itu, berkata, "Apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu, selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksa yang pedih?"

0: فصدقت وهو من الكاذبين.
1: Dia Yusuf berkata, dia yang menggodaku dan merayu diriku. Seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian. Jika baju gamisnya koyak di bagian depan, maka perempuan itu benar. Dan dia Yusuf termasuk orang yang dusta.

Dan jika baju gamisnya koyak di bagian belakang, maka perempuan itulah yang dusta. Dan dia Yusuf, termasuk orang yang benar.

Maka ketika dia suami perempuan itu melihat baju gamisnya Yusuf koyak di bagian belakang, dia berkata, "Sesungguhnya ini adalah tipu dayamu. Tipu dayamu benar-benar hebat." Yusuf

Wahai Yusuf, lupakanlah ini. Dan istriku, mohonlah ampunan atas dosamu, karena engkau termasuk orang yang bersalah.

Dan perempuan-perempuan di kota berkata, istri Al-Aziz menggoda dan merayu pelayannya untuk menundukkan dirinya. Pelayannya benar-benar membuatnya mabuk cinta. Kami pasti memandang dia dalam kesesatan yang nyata.

Maka ketika perempuan itu mendengar cercaan mereka, diundangnyalah perempuan-perempuan itu, dan disediakannya tempat duduk bagi mereka. Dan kepada masing-masing mereka, diberikan sebuah pisau untuk memotong jamuan. Kemudian dia berkata kepada Yusuf, "Keluarlah, tampakkanlah dirimu kepada mereka." Ketika perempuan-perempuan itu melihatnya, mereka terpesona kepada keelokan rupanya, dan mereka tanpa sadar melukai tangannya sendiri, seraya berkata, "Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, ini benar-benar malaikat yang mulia."

Dan Raja berkata kepada para pemuka kaumnya, "Sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk, dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering. Wahai orang yang terkemuka, terangkanlah kepadaku tentang takwil mimpiku itu, jika kamu dapat menakwilkan mimpi."

0: Dan berkatalah orang yang selamat di antara mereka berdua dan teringat kepada Yusuf setelah beberapa waktu lamanya. Aku akan memberitahukan kepadamu tentang orang yang pandai menakwilkan mimpi itu. Maka utuslah aku kepadanya.
1: Yusuf ayyuhas-siddiq.

Yusuf, wahai orang yang sangat dipercaya, terangkanlah kepada kami takwil mimpi tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk yang dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering, agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya.

Dia, Yusuf, berkata, agar kamu bercocok tanam 7 tahun berturut-turut, sebagaimana biasa. Kemudian apa yang kamu tuai, hendaklah kamu biarkan di tangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan.

Kemudian setelah itu akan datang 7 tahun yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya tahun sulit, kecuali sedikit dari apa bibit gandum yang kamu simpan.

Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup, dan pada masa itu mereka memeras anggur.

Dan raja berkata, "Bawalah dia kepadaku." Ketika utusan itu datang kepadanya, dia Yusuf berkata, "Kembalilah kepada tuanmu dan tanyakan kepadanya bagaimana halnya perempuan-perempuan yang telah melukai tangannya. Sungguh, Tuhanku Maha mengetahui tipu daya mereka."

0: كان حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين.
1: Dia raja berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Bagaimana keadaanmu ketika kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya?" Mereka berkata, "Maha sempurna Allah, kami tidak mengetahui sesuatu keburukan darinya." Istri Al-Aziz berkata, "Sekarang jelaslah kebenaran itu. Akulah yang menggoda dan merayunya. Dan sesungguhnya, dia termasuk orang yang benar."

Yusuf berkata, "Yang demikian itu, agar dia Al-Aziz mengetahui bahwa aku benar-benar tidak mengkhianatinya ketika dia tidak ada di rumah, dan bahwa Allah tidak meridhoi tipu daya orang-orang yang berkhianat."

Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya, Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan Raja berkata, "Bawalah dia Yusuf kepadaku, agar aku memilih dia sebagai orang yang dekat kepadaku." Ketika dia Raja telah bercakap-cakap dengan dia, dia Raja berkata, "Sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi di lingkungan kami dan dipercaya."

Dia Yusuf berkata, "Jadikanlah aku bendaharawan negeri Mesir, karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan." وكذلك مكننا ليوسف في الأرض

0: Dan demikianlah kami memberi kedudukan kepada Yusuf di negeri ini, Mesir, untuk tinggal di mana saja yang dia kehendaki. Kami melimpahkan rahmat kepada siapa yang kami kehendaki, dan kami tidak menyanyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik.
1: وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ.
0: Dan sungguh, pahala akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa.
1: وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ.
0: Dan saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir, lalu mereka masuk ke tempatnya. Maka dia Yusuf mengenal mereka, sedang mereka tidak kenal lagi kepadanya.

0: Dan ketika dia Yusuf menyiapkan bahan makanan untuk mereka, dia berkata, "Bawalah kepadaku saudaramu yang seayah dengan kamu, Bunyamin. Tidakkah kamu melihat bahwa aku menyempurnakan takaran, dan aku adalah penerima tamu yang terbaik?"
1: فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونِ.
0: Maka jika kamu tidak membawanya kepadaku, maka kamu tidak akan mendapat jatah gandum lagi dariku, dan jangan kamu mendekatiku.
1: قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ.
0: Mereka berkata, "Kami akan membujuk ayahnya untuk membawanya, dan kami benar-benar akan melaksanakannya."

Dan dia Yusuf berkata kepada pelayan-pelayannya, "Masukkanlah barang-barang penukar mereka ke dalam karung-karungnya, agar mereka mengetahuinya apabila telah kembali kepada keluarganya. Mudah-mudahan mereka kembali lagi."

Maka ketika mereka telah kembali kepada ayahnya, Yakub, mereka berkata, "Wahai ayah kami, kami tidak akan mendapat jatah gandum lagi jika tidak membawa saudara kami. Sebab itu biarkanlah saudara kami pergi bersama kami, agar kami mendapat jatah, dan kami benar-benar akan menjaganya."

Lalu Yakub berkata, "Bagaimana aku akan mempercayakannya Bunyamin kepadamu? Seperti aku telah mempercayakan saudaranya Yusuf kepada kamu dahulu, maka Allah adalah penjaga yang terbaik, dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang."

Dan ketika mereka membuka barang-barangnya, mereka menemukan barang-barang penukar mereka dikembalikan kepada mereka. Mereka berkata, "Wahai ayah kami, apalagi yang kita inginkan? Ini barang-barang kita dikembalikan kepada kita, dan kita akan dapat memberi makan keluarga kita, dan kami akan memelihara saudara kami, dan kita akan mendapat tambahan jatah gandum seberat beban seekor unta. Itu suatu hal yang mudah bagi Raja Mesir."

0: فقهم قال الله على ما نقول وكيل.
1: Dia Yakub berkata, aku tidak akan melepaskannya pergi bersama kamu sebelum kamu bersumpah kepadaku atas nama Allah bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali, kecuali jika kamu dikepung musuh. Setelah mereka mengucapkan sumpah, dia Yakub berkata, Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan.

Dan dia Yakub berkata, "Wahai anak-anakku, janganlah kamu masuk dari satu pintu gerbang dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berbeda. Namun demikian, aku tidak dapat mempertahankan kamu sedikitpun dari takdir Allah. Keputusan itu hanyalah bagi Allah. Kepadanya aku bertawakal, dan kepadanya pula, bertawakallah orang-orang yang bertawakal."

Dan ketika mereka masuk sesuai dengan perintah ayah mereka, masuknya mereka itu tidak dapat menolak sedikit pun keputusan Allah. Tetapi itu hanya suatu keinginan pada diri Yakub yang telah ditetapkannya. Dan sesungguhnya dia mempunyai pengetahuan karena kami telah mengajarkan kepadanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Dan ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, dia menempatkan saudaranya Bunyamin di tempatnya. Dia, Yusuf, berkata, "Sesungguhnya aku adalah saudaramu. Jangan engkau bersedih hati terhadap apa yang telah mereka kerjakan."

0: Maka ketika telah disiapkan bahan makanan untuk mereka, dia Yusuf memasukkan piala ke dalam karung saudaranya. Kemudian berteriaklah seseorang yang menyerukan, "Wahai kafilah, sesungguhnya kamu pasti pencuri."
1: Qalu wa aqbalu alaihim madza tafqidun.
0: Mereka bertanya sambil menghadap kepada mereka yang menuduh, "Kamu kehilangan apa?"

Mereka menjawab, "Kami kehilangan alat takar, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku jamin itu."

Mereka saudara-saudara Yusuf menjawab, "Demi Allah, sungguh kamu mengetahui bahwa kami datang bukan untuk berbuat kerusakan di negeri ini, dan kami bukanlah para pencuri."

Mereka menjawab, hukumannya ialah, pada siapa ditemukan dalam karungnya barang yang hilang itu, maka dia sendirilah menerima hukumannya. Demikianlah kami memberi hukuman kepada orang-orang zalim.

Maka mulailah dia memeriksa karung-karung mereka sebelum memeriksa karung saudaranya sendiri. Kemudian dia mengeluarkan piala raja itu dari karung saudaranya. Demikianlah kami mengatur rencana untuk Yusuf. Dia tidak dapat menghukum saudaranya menurut undang-undang raja, kecuali Allah menghendakinya. Kami angkat derajat orang yang kami kehendaki, dan di atas setiap orang yang berpengetahuan, ada yang lebih mengetahui.

Mereka berkata, jika dia mencuri, maka sungguh sebelum itu saudaranya pun pernah pula mencuri. Maka Yusuf menyembunyikan kejengkelan dalam hatinya dan tidak ditampakkannya kepada mereka. Dia berkata dalam hatinya, kedudukanmu justru lebih buruk, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu terangkan.

Mereka berkata, "Wahai Al-Aziz, dia mempunyai ayah yang sudah lanjut usia. Karena itu ambillah salah seorang di antara kami sebagai gantinya. Sesungguhnya kami melihat engkau termasuk orang-orang yang berbuat baik."

Dia Yusuf berkata, "Aku memohon perlindungan kepada Allah dari menahan seseorang, kecuali orang yang kami temukan harta kami padanya. Jika kami berbuat demikian, berarti kami orang yang zalim."

Maka ketika mereka berputus asa darinya, putusan Yusuf, mereka menyendiri sambil berunding dengan berbisik-bisik. Yang tertua di antara mereka berkata, "Tidakkah kamu ketahui bahwa ayahmu telah mengambil janji dari kamu dengan nama Allah, dan sebelum itu, kamu telah menyia-nyiakan Yusuf. Sebab itu, aku tidak akan meninggalkan negeri ini, Mesir, sampai ayahku mengizinkan untuk kembali. Atau Allah memberi keputusan terhadapku, dan dia adalah hakim yang terbaik."

Kembalilah kepada ayahmu dan katakanlah, wahai ayah kami, sesungguhnya anakmu telah mencuri dan kami hanya menyaksikan apa yang kami ketahui, dan kami tidak mengetahui apa yang dibalik itu.

Dan tanyalah penduduk negeri tempat kami berada, dan kafilah yang datang bersama kami, dan kami adalah orang yang benar.

dia Yakub berkata, "Sebenarnya hanya dirimu sendiri yang memandang baik urusan yang buruk itu. Maka kesabaranku adalah kesabaran yang baik. Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semuanya kepadaku. Sungguh, Dialah yang Maha Mengetahui, Maha Bijaksana."

0: من الحزن فهو كظيم.
1: Dan dia Yakub berpaling dari mereka anak-anaknya seraya berkata, aduhai duka citaku terhadap Yusuf. Dan kedua matanya menjadi putih karena sedih. Dia diam menahan amarah terhadap anak-anaknya.

0: Mereka berkata, "Demi Allah, engkau tidak henti-hentinya mengingat Yusuf, sehingga engkau mengidap penyakit berat, atau engkau termasuk orang-orang yang akan binasa."
1: Qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah wa a'lamu min Allah ma la ta'lamun.
0: Dia Yakub menjawab, "Hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui."
1: Ya bani yadhhabu

Wahai anak-anakku, pergilah kamu, carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir.

Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, mereka berkata, "Wahai Al-Aziz, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan, dan kami datang membawa barang-barang yang tidak berharga. Maka penuhilah jatah gandum untuk kami, dan bersedekahlah kepada kami. Sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang yang bersedekah."

Dia Yusuf berkata, "Tahukah kamu kejelekan apa yang telah kamu perbuat terhadap Yusuf dan saudaranya karena kamu tidak menyadari akibat perbuatanmu itu?"

Mereka berkata, "Apakah engkau benar-benar Yusuf?" Dia, Yusuf, menjawab, "Aku Yusuf dan ini saudaraku. Sungguh, Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami. Sesungguhnya barang siapa bertakwa dan bersabar, maka sungguh Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik."

Mereka berkata, "Demi Allah, sungguh Allah telah melebihkan engkau di atas kami, dan sesungguhnya kami adalah orang yang bersalah, berdosa."

Dia Yusuf berkata, "Pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu, dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang."

Pergilah kamu dengan membawa bajuku ini, lalu usapkan ke wajah ayahku. Nanti dia akan melihat kembali, dan bawalah seluruh keluargamu kepadaku.

0: Dan ketika kafilah itu telah keluar dari negeri Mesir, ayah mereka berkata, "Sesungguhnya aku mencium bau Yusuf. Sekiranya kamu tidak menuduhku lemah akal, tentu kamu membenarkan aku."
1: Qalu tallahi innaka lafi dalalikal qadim.
0: Mereka keluarganya berkata, "Demi Allah, sesungguhnya engkau masih dalam kekeliruanmu yang dahulu."

Maka ketika telah tiba pembawa kabar gembira itu, maka diusapkannya baju itu ke wajahnya, Yakub. Lalu dia dapat melihat kembali. Dia, Yakub, berkata, "Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui?"

0: Mereka berkata, "Wahai ayah kami, mohonkanlah ampunan untuk kami atas dosa-dosa kami. Sesungguhnya kami adalah orang yang bersalah, berdosa."
1: Qala sawfa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim.
0: Dia Yakub berkata, "Aku akan memohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Sungguh, Dia yang Maha Pengampun, Maha Penyayang."

0: Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, dia merangkul dan menyiapkan tempat untuk kedua orang tuanya seraya berkata, "Masuklah kamu ke negeri Mesir. Insya Allah dalam keadaan aman."
1: ورفع أبويه على العرش.

Dan dia menaikkan kedua orang tuanya ke atas singgasana, dan mereka semua tunduk bersujud kepadanya, Yusuf. Dan dia, Yusuf, berkata, "Wahai ayahku, inilah takwil mimpiku yang dahulu itu. Dan sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya kenyataan. Sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku ketika dia membebaskan aku dari penjara dan ketika membawa kamu dari dusun. Setelah setan merusak hubungan antara aku dengan saudara-saudaraku. Sungguh, Tuhanku maha lembut terhadap apa yang dia kehendaki. Sungguh, dia yang maha mengetahui, maha bijaksana."

Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takwil mimpi. Wahai Tuhan, pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim, dan gabungkanlah aku dengan orang yang saleh.

0: Itulah sebagian berita gaib yang kami wahyukan kepadamu Muhammad. Padahal engkau tidak berada di samping mereka ketika mereka bersepakat mengatur tipu muslihat untuk memasukkan Yusuf ke dalam sumur.
1: وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ.
0: Dan kebanyakan manusia tidak akan beriman walaupun engkau sangat menginginkannya.

dan engkau tidak meminta imbalan apapun kepada mereka terhadap seruanmu ini, sebab seruan itu adalah pengajaran bagi seluruh alam.

0: Dan berapa banyak tanda-tanda kebesaran Allah di langit dan di bumi yang mereka lalui. Namun mereka berpaling darinya.
1: وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ
0: Dan kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka mempersekutukannya.
1: أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ

apakah mereka merasa aman dari kedatangan siksa Allah yang meliputi mereka, atau kedatangan kiamat kepada mereka secara mendadak, sedang mereka tidak menyadarinya.

Katakanlah Muhammad, inilah jalanku. Aku dan orang-orang yang mengikuti mengajak kamu kepada Allah dengan yakin. Maha suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik.

Dan kami tidak mengutus sebelummu Muhammad, melainkan orang laki-laki yang kami berikan wahyu kepadanya di antara penduduk negeri. Tidakkah mereka bepergian di bumi, lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan Rasul? Dan sungguh, negeri akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti?

0: Sehingga apabila para rasul tidak mempunyai harapan lagi tentang keimanan kaumnya dan telah meyakini bahwa mereka telah didustakan, datanglah kepada mereka para rasul itu pertolongan kami, lalu diselamatkan orang yang kami kehendaki, dan siksa kami tidak dapat ditolak dari orang yang berdosa.
1: لقد كان في قصصهم

0: Sungguh, pada kisah-kisah mereka itu, terdapat pengajaran bagi orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.
1: Al-Quran.

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Hidayah FFM. Lidzakirina wadzakirin.

0: Tiga.
1: Selamat tidur dimanapun berada, 103.4 FM Radio Hidayah, saluran tilawatil Quran dan kajian ilmiah Islam. Masih bersama Abu Auni yang menemani ruang dengar Anda semuanya. Baru saja kita dengarkan secara lengkap tilawatil Quran beserta terjemahan kisah Nabi Yusuf alaihissalam dari surah Yusuf, suara dari Syekh Mishari Rashid Al-Fashi Hafizahullah Ta'ala. Baik, kaum muslimah, semoga menambah keimanan dan kita dapat mengambil ibrah ya, pelajaran dari surah Yusuf beserta terjemahan. Baik, kaum muslimah, pukul 14.06 menit waktu Indonesia Barat, kita akan dengarkan beberapa informasi kajian yang sudah masuk ke meja siar kami. Jazakumullah khair untuk Anda semuanya, para pengurus masjid, pengurus kajian, pengurus majelis ta'lim, baik untuk muslimah atau juga untuk umum. Taib, kaum muslimah, rahimakumullah, dimanapun Anda berada, di sini ada beberapa informasi kajian yang sudah masuk ke meja siar kami. Yang pertama, informasi untuk kajian dari Masjid Jami Al-Badar, Jalan Yos Sudarso, nomor 74, Rumbai, Kota Pekanbaru. Taib, informasi yang pertama, informasi kajian nanti malam, kajian fikih kurban. Pembahasan fikih kurban bersama Ustaz Adi Agustian LC Hafizahullah Ta'ala malam ini ba'da maghrib sampai dengan selesai waktu Indonesia Barat. Kajian bertempat di Masjid Jami Al-Badar, Jalan Yos Sudarso nomor 74, Rumbai, Kota Pekanbaru. Sekali lagi kami informasikan untuk malam ini kajian majelis ta'lim ba'da maghrib bersama Ustaz Adi Agustian LC Hafizahullah Ta'ala dalam pembahasan fikih atau hukum-hukum seputar kurban. Baik, kaum muslimah, satu lagi informasi dari Masjid Jami Al-Badar. Informasi pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah. Insyaallah diadakan pada hari Rabu tanggal 10 Zulhijjah 1447 Hijriah, bertepatan Rabu pagi tanggal 27 Mei 2026. Yang bertindak sebagai khatib dan imam salat Idul Adha adalah Al-Ustaz Abdurrahman Al-Ustaz Abdurrahim bin Syamsuri LCMA Hafizahullah Ta'ala. Ya, salat dimulai pada pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Ya, pada pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat, silakan hadir ke halaman parkir depan Masjid Jami Al-Badar. Yang bertindak sebagai imam dan khatib salat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Jami Al-Badar adalah Al-Ustaz Abdurrahim bin Syamsuri LCMA Hafizahullah Ta'ala. Ya, dimulai waktu salat Idul Adha pada pukul 7 pagi, ya pukul 7.00 waktu Indonesia Barat, sampai dengan selesai bertempat di halaman parkir depan Masjid Jami Al-Badar, Jalan Yos Sudarso nomor 74, Rumbai, Kota Pekanbaru. Taib, ada catatan dari pengurus dan panitia. Yang pertama, kepada jamaah diharapkan membawa sajadah masing-masing dari rumah. Kemudian, apabila terjadi hujan dan tidak memungkinkan melaksanakan sholat di lapangan, maka akan dipindahkan dari parkiran menuju ke dalam masjid. Ya. Kemudian yang ketiga, bagi peserta kurban ya, untuk pemotongan hewan kurbannya dilaksanakan setelah sholat Idul Adha. Untuk itu, kepada peserta kurban diharapkan langsung bersiap di lokasi. Untuk lokasi pemotongan hewan kurban, yaitu di halaman parkiran paling belakang Masjid Jami Al-Badar. Demikian informasi dari pengurus Masjid Jami Al-Badar, Jalan Yos Sudarso nomor 74, Rumbai, Kota Pekanbaru. Kemudian kami simak, rahimakumullah, dimanapun Anda berada, ada informasi yang lain. Informasi kajian ya di Masjid Raudatul Jannah Islam Center, Jalan Nangka atau Jalan Tuanku Tambusai, Kota Pekanbaru. Untuk malam hari ini, kajian rutin Jumat malam Sabtu, pekan yang keempat. Ba'da maghrib nanti malam yang mengisi kajian adalah Al-Ustaz Syamsur Rijal Abu Fauzan Hafizahullah Ta'ala dalam pembahasan syarah Sahih Al-Bukhari jilid yang pertama, masih tentang kitabul wudu. Kitab berwudu, pembahasan bab yang ke-17, hadis-hadis tentang bab membawa anazah dan air saat istinja. Bab tentang membawa anazah dan air ya saat istinja atau cebok. Demikian informasi kajiannya untuk malam hari ini, Ba'da Maghrib. Pembahasan syarah kitab Sahih Al-Bukhari bersama Al-Ustaz Syamsurijal Abu Fauzan Hafizahullah Ta'ala. Malam ini Ba'da Maghrib bertempat di Masjid Raudatul Jannah Islamic Center atau RJ, Jalan Nangka atau Jalan Tuang Kutam Pusai, Kota Pekanbaru. Kemudian rangkuman informasi untuk hari ini Jumat, Sabtu, dan Ahad dari pengurus Masjid Umar bin Khattab Delima. Nanti malam ada kajian rutin Jumat malam Sabtu Ba'da Maghrib. Kajian tentang ensiklopedia akhlak atau kitab Mausu'atul Akhlak yang dibawakan rutin oleh Al-Ustaz Asatin Zamani Siregar LCMA Hafizahullah Ta'ala. Kajian malam ini Jumat malam Sabtu Ba'da Maghrib di Masjid Umar bin Khattab tentang ensiklopedia akhlak dari kitab Mausu'atul Akhlak yang dibawakan oleh Al-Ustaz Asatin Zamani Siregar LCMA Hafizahullah Ta'ala. Masih dari Masjid Umar bin Khattab Delima, kajian rutin di Masjid Umar bin Khattab Delima di hari Sabtu dan Ahad. Sabtu besok pagi ba'da subuh ada kajian Sahih Al-Bukhari bersama Abu Nu'aim Al-Ustaz Dr. Asbir Rahmat Az-ZMA Fizahullah Ta'ala yang rutin setiap Sabtu insyaAllah ba'da subuh beliau membawakan kitab Sahih Al-Bukhari di Masjid Umar bin Khattab Delima. Al-Ustaz Dr. Asbir Rahmat Az-ZMA Fizahullah Ta'ala insyaAllah besok akan melanjutkan pembahasannya. Sabtu pagi ba'da subuh kitab Sahih Al-Bukhari. Sedangkan Sabtu sore ba'da asar ada kajian khusus muslimah. Silakan antuna hadir ya. Kajian majelis taklim ibu-ibu setiap Sabtu sore ba'da asar di Masjid Umar bin Khattab Delima. Untuk besok sore antuna bersama Ustaz Asatin Zamani Siregar LCMA Fizahullah Ta'ala. Pembahasannya kitab Sabar dan Syukur. Kemudian di hari Sabtu malam Ahad Ba'da Maghrib, kajian terbuka untuk umum, ikhwan dan akhwat bisa menghadirinya. Kajian Sabtu malam Ahad bersama Al-Ustaz Heri Purnama LC Hafizahullah Ta'ala Ba'da Maghrib sampai dengan selesai dalam pembahasan kitab Manhaj Beragama yang Hak dalam Akidah dan Akhlak. Kemudian hari Ahad pagi Ba'da Subuh yang mengisi kajian adalah Al-Ustaz Ruslan Zuardi LCMA Hafizahullah Ta'ala dalam pembahasan kitab atau pembahasan tematik. Ya, kajian bersama Ustaz Ruslan Zuardi LCMA Fizahullah Ta'ala dengan pembahasan tematik. Ya, dan terakhir informasi kajian rutin Kitabut Tauhid, syarah Kitabut Tauhid yang rutin dibahas pada hari Ahad malam Senin ba'da Maghrib. Untuk itu hari Ahad malam Senin ba'da Maghrib insyaallah syarah Kitabut Tauhid akan kembali dibawakan oleh Al-Ustaz Profesor Dr. Ali Musri Semjan Putra LCMA Fizahullah Ta'ala. Ya, informasi yang terakhir dari Masjid Umar bin Khattab Delima untuk kajian rutin Ahad malam Senin Ba'da Maghrib. Syarah Kitab Tauhid yang dibawakan rutin oleh Al-Ustaz Profesor Dr. Ali Musri Semjan Putra LCMA Fizahullah Ta'ala. Demikian rangkuman informasi kajian dari Masjid Umar bin Khattab Delima. Dan kemusim-musimah kita beralih ke informasi Masjid Al-Furqan yang terletak di belakang kampus UIR. Tapi untuk malam hari ini kajian diliburkan ya. Untuk malam hari ini kajian diliburkan. Berhubung Al-Ustaz Ruslan Zuardi LCMA Fizahullah Ta'ala sedang safar. Untuk itu malam ini kajian rutin beliau Ba'da Maghrib dalam pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad diliburkan untuk jamaah Masjid Al-Furqan belakang kampus UIR. Untuk malam hari ini kajian rutin Al-Ustaz Ruslan Zuardi LCMA Fizahullah Ta'ala dalam pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad diliburkan berhubung beliau sedang safar. Kemudian informasi masih dari Masjid Al-Furqan ya di belakang kampus UIR. Kajian tematik spesial fikih kurban. Untuk besok akan tunda dulu ya untuk pembahasan kitab, karena sesuai dengan tema hari ini yang dibutuhkan adalah pembahasan spesial fikih kurban. Untuk itu Al-Ustaz Gilang Prasetyo Fizaullah Ta'ala besok pagi akan membawakan kajian tematik spesial fikih kurban ya, dengan tema halal dan haram hewan kurban. Ya, halal haramnya hewan kurban. Nah, silakan hadiri untuk kajiannya bersama Ustaz Gilang Prasetyo Hafizahullah Ta'ala besok pagi Sabtu bangda subuh, masih dari Masjid Al-Furqan ya, Jalan Karya Bersama nomor 7, nomor 26 Kelurahan Air Dingin, di belakang kampus UIR Pekanbaru. Satu lagi dari Masjid Al-Furqan, kajian rutin bersama Ustaz Syafrizal Abu Ismail Hafizahullah Ta'ala di hari Sabtu malam Ahad ba'da Maghrib. Sabtu malam Ahad ba'da Maghrib, kajian Kitab Riyadhus Shalihin karya dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala di Masjid Al-Furqan, Jalan Karya Bersama nomor 26 Kelurahan Air Dingin, Kecamatan Bukit Raya, atau di belakang kampus UIR Kota Pekanbaru. Dan yang terakhir, informasi pelaksanaan sholat Idul Adha dari Masjid Al-Furqan. Baik, untuk pelaksanaannya dimulai pada pukul 7 pagi lewat 15 menit waktu Indonesia Barat, bertempat di lapangan parkir di depan Masjid Al-Furqan ya. Yang bertindak sebagai imam dan khatib Idul Adha adalah Ustaz Syafrizal Abu Ismail Hafizahullah Ta'ala. Silakan hadiri untuk jamaah yang ingin sholat Idul Adha ya, dimulai pukul 7 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai, bertempat di halaman parkir di depan Masjid Al-Furqan. Yang bertindak sebagai imam dan khatib salat Idul Adha adalah Ustaz Syafrizal Abu Ismail Hafizahullah Ta'ala. Catatan dari panitia dan pengurus

Nomor 26, ya, Kelurahan Air Dingin, Kecamatan Bukit Raya, atau di belakang kampus UIR, Kota Pekanbaru. Baik, Komsi Pemusimah, Rahimahumullah, dimanapun Anda berada. Kemudian informasi dari Masjid At-Taqwa Simpang 3, Jalan Kayu Jati, atau masuk dari Tengku Bay, Jalan Utama. Ada kajian nanti malam. Kajian malam ini, ba'da maghrib sampai yang selesai bersama Buya Dr. Rahmat Silaturrahim, STMPD, Hafizullah Ta'ala, dengan pembahasan Tazkiyatun Nufus. Kajian malam ini di Masjid At-Taqwa Simpang 3 bersama Buya Dr. Rahmat Silaturrahim, STMPD, Hafizullah Ta'ala, dengan pembahasan Tazkiyatun Nufus. Baik, demikian informasi dari pengurus Masjid At-Taqwa Simpang 3. Masjid At-Taqwa Simpang 3 berlamat di Jalan Kayu Jati, masuk dari Jalan Tengku Bay atau Jalan Utama, Kelurahan Simpang 3, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru. Taib, komsimah-komsimah, ada lagi informasi dari Masjid Zaid bin Thabit. Untuk malam hari ini, kajian rutin Jumat malam Sabtu, Bang Tamagrib, di Masjid Zaid bin Thabit, Tobek Godang. Kajian bersama Ustaz Ahmad Jahidin LC, Hafizahullah Ta'ala, dalam pembahasan Kitab Riyadus Solihin. Untuk malam hari ini, Jumat malam Sabtu, Bang Tamagrib, kajian bersama Ustaz Ahmad Jahidin LC, Hafizahullah Ta'ala, dengan pembahasan Kitab Riyadus Solihin. Demikian informasi kajian malam ini Ba'da Maghrib dari pengurus Masjid Zaid bin Thabit yang beramat di Jalan Zaid bin Thabit RT 04 RW 02 atau bisa masuk dari Jalan Garuda atau Jalan Dahlia, Kelurahan Tobek Godang, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru. Baik, kaum muslimin, rahimakumullah, dimanapun Anda berada, ada juga informasi kajian dari Masjid Al-Furqan. Dan ini Masjid Al-Furqannya di Panam ya, Masjid Al-Furqannya di Panam, yaitu di Jalan Taman Karya Ujung atau berada di Komplek Perumahan Taman Mutiara 1, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru. Masjid Al-Furqan Panam, baik, untuk Masjid Al-Furqan Panam, kajian bersama Ustaz Ahmad Doni LC, Hafizahullah Ta'ala. Kitab Majmu'ah Rasail untuk ya, untuk besok sore ya. Ya, kita ulangi untuk informasi dari Masjid Al-Furqan Panam. Insyaallah pada hari Sabtu sore, ba'da asar sampai dengan selesai di Masjid Al-Furqan, ada kajian bersama Ustaz Ahmad Doni LC, Hafizahullah Ta'ala, dengan pembahasan kitab Majmu'ah Rasail. Ba'da salat fardu asar sampai dengan selesai waktu Indonesia Barat. Bersama Ustaz Ahmad Doni LC, Hafizahullah Ta'ala, bertempat di Masjid Al-Furqan ya. Satu lagi informasi dari Masjid Al-Furqan Panam. Dari Masjid Al-Furqan Panam ada informasi kajian rutin setiap Ahad pekan ketiga dan keempat. Ya, setiap Ahad pekan ketiga dan keempat, waktunya ba'da salat fardu subuh sampai dengan selesai waktu Indonesia Barat. Ya, Ahad pagi ba'da subuh ada kajian rutin Kitab Masail Al-Jahiliyah karya dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi rahimahullah taala yang disyarah oleh Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Mahsin Al-Abad Al-Badar hafizahullah taala. Kajian rutin ini setiap Ahad pagi ya, pekan yang ketiga dan yang keempat dibawakan oleh Al-Ustaz Mora Siregar LCMH Hafizahullah Ta'ala. Kajian dari Masjid Al-Furqan Panam setiap Ahad pagi pekan yang ketiga dan keempat, ba'da sholat fardu subuh sampai dengan selesai bersama Al-Ustaz Mora Siregar LCMH Hafizahullah Ta'ala dalam pembahasan kitab Masail Jahiliyah karya dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi rahimahullah taala yang disyarah oleh Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Mahsin Al-Abad Al-Badar hafizahullah taala. Demikian informasi kajian setiap Ahad pagi ba'da subuh pekan yang ketiga dan keempat dari Masjid Al-Furqan Panam. Masjid Al-Furqan beramat di Jalan Taman Karya Ujung, tepatnya di Komplek Perumahan Taman Mutiara 1 atau di samping SMP Negeri 46 Pekanbaru. Baik, komsimah-komsimah, rahimahullah, dimanapun Anda berada, kita sudah bacakan semuanya yang terupdate atau yang terbaru ya, apabila ada info-info yang lain.

0: baik pelaksanaan sholat Idul Adha atau juga info-info yang lain kita akan bacakan. Sekarang kita akan dengarkan kajian kita, kajian serial Fiqih Asmaul Husna bersama Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizallahu taala. Ini dia poin yang ke-58, kajian dalam format rekaman yang membahas tentang mengenal makna at-thayyib. Baik, muslimah, langsung saja kita dengarkan kajiannya. Ana Abu Auni dari pagi hingga siang hari ini menemani ruang dengar Anda semuanya. Tentunya banyak salah dan khilaf. Mohon maaf atas kekeliruan. Selanjutnya, antum-antuna akan ditemani rekan kami Al-Akh Rudi Abu Muawiyah hafizahullah. Selamat mendengarkan kajian ini dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hidayah FM, Ida'atul Quranul Karim wad-durusil ilmiyah was-siyaril 'athirah. Tuqaddim lakum hadhihi
2: Hidayah FM, saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, juga para netizen, kembali kita berjumpa melanjutkan kajian Fiqih Al-Asmaul Husna. Kita sudah membahas dua nama Allah, Al-Muqaddim dan Al-Mu'akhir. Kita lanjut dengan membahas nama Allah berikutnya, yaitu At-Tayyib. Nama At-Tayyib tidak ada dalam Al-Quran, tapi ada dalam hadis yang sahih. Hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an, riwayat Imam Muslim dalam Sahih Muslim, berkata Rasul alaihi salatu wasallam, ya ayuhan nas innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba wa innallaha amara almu'minina bima amara bihil mursalin faqala ya ayuhar rusul kulu minat tayyibat wa'amalu saliha inni bima ta'amaluna alim. Waqal ya ayuhal ladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqanakum. Hei manusia, sungguhnya Allah itu tayyib, maha baik, dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Sesungguhnya Allah merintahkan orang-orang mukmin dengan perintah yang Allah berikan kepada para rasul. Jadi perintah Allah kepada orang beriman dengan kepada para rasul sama dalam hal yang akan diterangkan ini. Yaitu di dalam hal wajib memakan rezeki yang baik-baik. Allah berfirman dalam Al-Mu'minun 51, wahai para rasul, makanlah oleh kalian yang baik-baik, yang thayyibat, dan beramal solehlah. Sungguhnya aku maha mengetahui terhadap apa-apa yang kalian lakukan. Ini perintah kepada rasul untuk memakan yang baik-baik. Dalam Al-Baqarah 172, perintahnya kepada orang-orang beriman. Hei orang-orang yang beriman, makanlah oleh kalian yang baik-baik dari yang kami rizkikan kepada kalian. Para rasul diperintahkan memakan rizki yang baik. Orang-orang beriman juga seperti itu. Lalu Nabi SAW menjelaskan kaitan makanan yang baik dengan dikabulkannya doa. Thumma dzakara ar-rajulu yutilus safar Ash'asa aghbaro yamuddu yadaihi ila sama ya rab ya rab wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudiya bir haram fa anna yustajabu lidhalik. Ada orang yang melakukan safar yang panjang, jauh. Terus dia dekil and dekucel. Ash'as itu artinya lusuh. Agbaro artinya berdebu, dekil. Ya, dekil and dekucel dia tadi. Lalu dia menadahkan kedua tangannya ke langit, lalu berkata, ya Rab, ya Rab. Ada empat faktor pendukung dikabulkannya doa yang diterangkan dalam hadis ini. Pertama, safar yang jauh. Yang kedua, menderita sampai dekil and dekucel ya tadi. Ketiga, menengadahkan kedua tangan ke langit. Mengangkat tangan dalam berdoa termasuk faktor pendukung dikabulkannya doa. Yang keempatnya, mengulang, disebut ilhah. Ilhah itu merengek dengan mengulang-ulang permintaan. Ya Rab, gitu. Jadi empat pendukung dikabulkannya doa ada pada diri orang ini. Dia lagi safar jauh, menderita, dekil and dekusel tadi, mengangkat tangannya ke langit dan mengulang-ulang doanya, tapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dia mengkonsumsi barang yang haram, maka bagaimana mungkin doanya dikabul? Efek makanan, minuman, pakaian terhadap doa. Para sebagian ulama menyatakan dikiaskan dengan doa adalah ibadah. Kalau doa ditolak karena yang haram, ibadah juga demikian. Inilah hadis yang memuat kata-kata thayyib sebagai nama bagi Allah. Inna Allaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sungguhnya Allah itu thayyib. Makna thayyib dalam bahasa kita maha baik. Apa maksud at-thayyib atau maha baik? Maknanya annahu ta'ala muqaddasun munazzahun 'anil naqais wal uyubi kulliha. Allah itu suci, bersih dari semua kekurangan dan aib. Makna thayyib tidak memiliki aib, tidak memiliki kekurangan, tidak memiliki kesalahan. Karena asal makna thayyib adalah at-taharah was-salamah minal khubuth. Asal makna thayyib itu bersih dan selamat dari keburukan. Allah Azza wa Jalla itu zatnya, sifatnya, perbuatannya, ucapannya, semuanya sempurna karena lahir dari kesempurnaan zat Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah sempurna, semua yang lahir dari diri Allah, semuanya sempurna. Ucapannya sempurna, perbuatannya sempurna, sifat-sifatnya sempurna, ketetapan hukumnya semuanya sempurna. Karena Allah maha sempurna, maka dia hanya akan melakukan perbuatan yang layak bagi kesempurnaan Allah. Dari sinilah maka semua nama-nama Allah terbaik. Bukan hanya yang baik ya. Makanya disebut al-asma'ul husna. Bukan al-asma'ul hasanah. Apa beda hasanah dengan husna? Kalau hasanah bentuk mu'annas dari hasan. Hasan baik. Bentuk mu'annasnya hasanah. Kalau husna bentuk mu'annas dari ahsan. Ahsan itu bahasa Indonesianya superlatif. Bahasa Arabnya disebut isim tafdil. Superlatif itu yang maknanya ter gitu. Terbaik, tertinggi, tersempurna, ter. Nah itu disebut isim tafdil. Ahsan terbaik. Bentuk mu'annasnya al-husna. Mana al-asma'ul husna adalah nama-nama Allah terbaik. Bukan hanya baik, terbaik. Tidak ada yang lebih baik lagi. Kenapa harus bentuk mu'annas? Sebab al-asma'nya jama'. Kullu jam'in mu'annas. Itu kaidah dalam ilmu nahu. Semua yang jama' mu'annas. Jadi al-asma' jama' dari ism. Makanya al-asma'ul husna. Jadi karena Allah maha sempurna, maka dia hanya melakukan perbuatan yang layak bagi kesempurnaan Allah. Maka seluruh nama Allah terbaik. Semua sifat Allah termulia, tertinggi. Dan ini menunjukkan tidaklah Allah berbuat, tidaklah Allah berkata, kecuali lahir dari kesempurnaan dan keagungan Allah Azza wa Jalla, sehingga Allah tidak mungkin berbuat, berkata dengan perbuatan dan perkataan yang bisa mengurangi kesempurnaannya. Enggak mungkin Allah berkata dan berbuat yang buruk, seperti zalim, seperti tidak memberi uzur kepada hamba-hambanya, dan seterusnya begitu. Ya. Salah satu di antara cakupan makna dari nama Allah At-Tayyib adalah apa yang diucapkan oleh orang yang sholat di dalam tahiyat. Tahiyat kita mengatakan At-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat. Boleh begitu, boleh juga at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatul lillah. Dua-duanya boleh, ada asarnya, ada sandarannya dari hadis yang sahih. At-tayyibat milik Allah. Apa makna at-tayyibat? Artinya yang baik-baik. Kata Imam Ibn Qayyim, wa kadzalika qawluhu at-tayyibat fahiya sifatul mausufil mahdhuf. Demikian juga kata at-tayyibat. At-tayyibat adalah sifat bagi zat yang disifati, tapi dibuang lafaz yang mengandung makna. Maksudnya tidak dilafazkan, tapi maknanya sudah tercakup. At-tayyibatu lillah maknanya seluruh kebaikan milik Allah, baik kalimat-kalimat yang baik, perbuatan-perbuatan yang baik, sifat-sifat yang baik, nama-nama yang baik, itu hanya milik Allah. Maka Allah adalah thayyib. Allah itu yang maha baik. Karena apa? Seluruh sifatnya baik. Seluruh perbuatannya baik. Sifatnya sebaik-baik sifat. Namanya sebaik-baik nama. Maka nama dia At-Tayyib tidak mungkin lahir dari zat At-Tayyib kecuali yang Tayyib pula. tidak mungkin terangkat menuju Allah yang thayyib kecuali amalan-amalan yang thayyib dan ucapan-ucapan yang thayyib pula. Karena ucapan Allah semuanya thayyib, maka tak ada yang naik ke Allah kecuali kalimat-kalimat thayyib. Ada sebuah hadis, sebuah kitab yang diambil dari sepenggal ayat ilaihi yas'alul kalimut thayyib. Hanya kepada Allah terangkat ucapan-ucapan yang baik. Al-kalimut thayyib. Ada sebuah buku susunan Syekhul Islam Ibn Taimiyah dengan judul Al-Kalimut Thayyib. Apa isinya? Isinya kumpulan-kumpulan doa dari Quran, dari hadis yang sahih, dari para sahabat. Karena itu disebut Al-Kalimut Thayyib. Ucapan-ucapan yang thayyib itu semua terangkat. Doa, zikir, semua terangkat menuju Allah. Jadi tidak akan terangkat menuju Allah yang thayyib kecuali kalimat-kalimat yang thayyib, perbuatan-perbuatan yang thayyib, amal-amal yang thayyib. Maka semua yang thayyibat, yang baik-baik, semuanya milik Allah, disandarkan kepada Allah, bersumber dari Allah, berakhir juga kepada Allah. Maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sungguhnya Allah itu Maha Thayyib, tidak akan menerima kecuali yang thayyib. Jadi ucapan yang kotor, yang kasar enggak akan sampai kepada Allah. Yang sampai hanyalah yang thayyib, seperti doa, zikir, bacaan Al-Quran, amar ma'ruf, nahi munkar, itu sampai. Semua perbuatan enggak sampai kepada Allah, kecuali yang thayyib, amal soleh yang bersumber dari Quran Sunnah. Adapun perbuatan yang khabis, lawan dari thayyib, yang buruk, seperti amal bid'ah, amal dosa dan maksiat, tidak akan sampai kepada Allah Azza wa Jalla. Ada dalam hadis disebut rintihan orang yang sakit. Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan yang lainnya, tapi hadis ini sanadnya dhaif. Tapi bukan menjelaskan tentang amalannya, tapi maknanya. Isi doanya itu, anta rabbut thayyibin. Engkau ya Allah, Rabb para thayyibin. Penguasa orang-orang yang baik. Maka tidak akan bertetangga dengan Allah kecuali orang-orang yang baik dunia dan akhirat. Di akhirat yang akan menjadi tetangga Allah itu ahli surga. Karena atapnya surga, arsy. Allah istiwa di atas arsy. Para ahli surga bertetangga dengan Allah. Itu di akhirat. Makanya Allah berfirman di dalam surah Az-Zumar 73, salamun alaikum tibatum fadkhuluha khalidin. Keselamatan atas kalian. Maksudnya para ahli surga. Tibatum, kalian dulu waktu di dunia orang-orang baik. Fadkhuluha khalidin, maka masuklah kalian ke dalam surga ini secara abadi. Itu di akhirat. Di dunia, yang menjadi tetangga Allah itu siapa? Jamaah masjid. Orang datang ke masjid untuk melakukan sholat fardu yang 5 waktu. Setiap sholat ke masjid, setiap sholat ke masjid. Orang-orang seperti disebut dengan sebutan tetangga Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana dalam salah satu hadis qudsi, Nanti di akhirat Allah berseru kepada manusia, aina jironi, aina jironi, mana tetangga-tetanggaku, mana tetangga-tetanggaku. Para malaikat menyatakan, manil ladhi yambagi ayyujawirok, siapakah orang-orang yang layak menjadi tetanggamu ya Allah. Apa kata Allah? Orang yang selalu mengunjungiku di rumahku di dunia untuk mendekat kepadaku. Itu orang-orang yang setiap sholat itu selalu ke masjid. Itu tetangga. Dan tidak ada orang yang memakmurkan masjid kecuali para thayyibun. Orang-orang yang baik-baik. Makanya itulah yang dianggap sebagai tetangga Allah di dunia. Di akhirat akan bertetangga dengan Allah dalam arti dekat, karena akan menjadi penghuni surga. Ya. Allah pun telah menetapkan hukum di dalam syariatnya dan di dalam takdirnya bahwa wanita-wanita yang baik untuk laki-laki yang baik. At-tayyibatu lit-tayyibin. Allah akan menjodohkan wanita yang baik dengan lelaki yang baik. Ini dua hukum. Pertama, hukum syar'i. Jangan nikahkan lelaki yang baik dengan wanita yang buruk ataupun sebaliknya. Kalau tahu umpamanya kita punya anak laki atau perempuan, agamanya sudah kita jaga, sudah kita didik, lalu calonnya itu agamanya buruk loh. Hanya aspek duniawinya menonjol. Mungkin dia cantik atau ganteng atau kaya atau keluarganya terhormat, itu yang menjadi daya tarik, tapi agamanya buruk. Anak kita agamanya dididik secara baik. Secara syar'i jangan dinikahkan. Ini yang dimaksud dengan at-tayyibatu lit-tayyibin. Pertama, ini menjadi hukum syar'i. Kalau enggak akan timbul masalah. Makanya sekali lagi ini bagi para jomlowan jomlowati, berbahagialah. Karena apa? Karena masih bisa menyeleksi calon jodoh kita. Seleksi dari aspek apa? Agamanya. Bukan keduniaannya, bukan cantik gantengnya, kaya atau miskinnya, bukan. Tapi lihat agamanya. Tunkahul mar'ah di arba'in. Bijamaliha, walimaliha, walihasabiha, walidiniha. Fadfar bidhatiddin taribat siadaka. Umumnya wanita dinikahi karena empat hal. Karena kecantikan, karena harta, karena kehormatannya, dan karena agamanya. Umumnya empat alasan itu. Apa kata Nabi SAW? Nikahi wanita karena agamanya. Taribat siadaka, kalau enggak kamu akan binasa. Kamu akan rugi, kamu gak akan bahagia, gitu loh. Padahal si wanita tersebut di bawah kekuasaan laki-laki yang nanti diatur. Tapi kalau agamanya buruk, liur. Bayangkan apalagi wanita dalam memilih calon suami. Nanti dia akan di bawah kekuasaan suami. Pilih karena agamanya. Makanya Nabi SAW menyatakan, nikahkan putrimu kepada seorang yang bertakwa. Lalu disebutkan, in ahabbaha yukrimha wa illam yuhibha lam yadhlimha. Kalau laki-laki itu mencintai putrimu, dia akan memuliakan. Tapi kalau laki-laki itu tidak mencintai putrimu, dia tidak akan menzoliminya. Tetap agama yang menjadi patokan, pegangan, tidak ada, tidak akan dikasari, tidak akan dizolimi, tidak akan diabaikan. Pokoknya kalau suaminya itu seorang bertakwa yang mendasarkan tindakannya kepada agama, aman insya Allah istrinya yang menjadi putri kitra tersebut. Nah jadi karena Allah Maha Thayyib, Allah memberikan bimbingan yang juga thayyib. Maka dengan demikian, karena Allah Azza wa Jalla Maha Thayyib secara mutlak, seluruh kalimatnya thayyibat, seluruh perbuatannya juga thayyib, sifatnya, namanya juga semuanya thayyib, dan tidak ada yang layak memiliki hal itu kecuali Allah Azza wa Jalla. Bahkan kalau ada sesuatu di luar Allah, makhluknya memiliki sifat thayyib, itu pasti efek dari sifat thayyibnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak makhluk yang thayyib, para malaikatnya, para nabinya, para rasulnya, para walinya, mereka mengamalkan, mengucapkan kalimat dan perbuatan yang thayyib. Semuanya thayyib, semua thayyibat yang ada pada diri makhluk itu dampak dari sifat thayyibnya Allah. Kalau itu orang, lalu dia soleh, solihah, beramal soleh, beribadah, melakukan banyak kebaikan, itu karena hidayah yang Allah berikan kepadanya. Mereka menjadi thayyibin karena hidayah Allah. Dan hidayah Allah yang Allah turunkan wujud thayyibnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang thayyib-thayyib yang dilakukan oleh makhluk atau yang ada pada diri makhluk, itu semuanya dampak dari sifat thayyibnya Allah. Maka tak layak penghormatan dan kebaikan ini dimiliki kecuali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu penjelasan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab As-Shalah wa Hukmu Tarikiha. Adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tadi, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sungguhnya Allah Maha Thayyib, Maha Baik, dan tidak menerima kecuali yang baik. Menunjukkan bahwa Allah Azza wa Jalla tidak akan menerima amalan atau ucapan kecuali amalan dan ucapan itu disifati dengan thayyib, amalan yang baik, ucapan yang baik. Dan ini umum untuk semua amal perbuatan dan ucapan. Maka tidaklah seorang mukmin berbuat kecuali beramal soleh, perbuatan yang baik. Tidak boleh seorang mukmin berucap kecuali ucapan yang baik. Tidak boleh seorang mukmin berikhtiar mencari rizki kecuali dengan cara yang baik. Dan tidak boleh seorang mukmin berinfak kecuali dari sumber yang baik. Maka kalau seorang menginfakkan yang haram, dia tidak memperoleh pahala dari hal itu. Ya. Nah, jadi seluruh amal, ucapan, iktikad disifati dengan sifat yang baik, barulah itu yang diterima oleh Allah. Semua ucapan, amalan, dan iktikad disifati dengan dua sifat. Ada yang baik, ada yang buruk. Ucapan, ada yang baik, ada yang buruk. Perbuatan, ada yang baik, ada yang buruk. I'tikad, keyakinan, pemahaman, ada yang baik, ada yang buruk. Dan semuanya itu tidak sama di sisi Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Ma'idah ayat yang ke-100. Qul la yastawil khabithu wa tayyibu walau a'jabaka kasratul khabith. Katakan oleh Muhammad. Tidaklah sama yang khabith dengan yang tayyib. Yang buruk dengan yang baik itu beda. Walaupun banyaknya keburukan itu membuat kamu takjub. Kamu terpesona dengan banyaknya pengikut keburukan tersebut. Jangan terpesona dengan itu. Tetaplah pilih yang baik, tinggalkan yang buruk. Walaupun yang buruk itu peminatnya super banyak. Dan rata-rata yang buruk peminatnya sangat banyak. Agama yang hanif ini yaitu Islam, semuanya adalah baik. Baik dari aspek akidahnya, keyakinannya, aspek hukumnya, dan adab-adabnya. Semua dalam agama ini baik. Karena bersumber dari yang maha baik, yaitu Allah Azza wa Jalla. Lihat akidah Islam ini. Semuanya kembali kepada rukun iman yang 6. Iman kepada Allah, para malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan takdir. Baik yang baik ataupun yang buruk. Dan ini akidah yang sahihah, yang membuat hati tenang, yang membuat jiwa lapang, yang menghantarkan orangnya, yang menghantarkan orang yang meyakininya dan berpegang teguh kepadanya ke cita-cita termulia dan tertinggi. Cita-cita kita apa? Dua saja. Selamat dari api neraka, masuk ke dalam surga. Faman zuhziha anin nar wa udkhiral jannah faqad faza. Siapa yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia ini telah berbahagia, beruntung, telah sukses. Itu cita-cita tertinggi. Meraih cita-cita tertinggi, selamat dari neraka, masuk surga, hanya bisa diraih dengan akidah sahihah yang tadi. Itu akidah. Bersumber dari 6 rukun iman yang semuanya thayyib, semuanya baik, maka inilah akidah yang sahihah, yang thayyibah. Juga hukum-hukum dan adab-adab dari agama ini sebaik-baik hukum, sebaik-baik adab. Itulah yang menjadi sumber kemaslahatan agama dan dunia dan akhirat. Siapa yang tidak berpegang teguh kepada hukum dan adab yang baik, maka akan luputlah kebahagiaan dunia akhirat bagi dia. Allah pun telah membagi kalam, ucapan kepada dua jenis. Ada ucapan yang baik, ada ucapan yang buruk. Dan Allah memberikan perumpamaan tentang hal itu. Kata Allah dalam surah Ibrahim ayat 24. Daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah. Allah memberikan perumpamaan tentang kalimah thayyibah seperti pohon yang baik. Kalimah thayyibah yang dimaksud kalimatu tauhid la ilaha illallah. Disebutkan akarnya itu menancap kuat mendalam di tanah dan pucuknya sampai ke langit. Ini apa namanya, pohon yang baik. Otomatis akarnya menghunjam kuat, batangnya juga kuat dan tinggi, sampai pucuknya tiba di langit. Apa maknanya? Akarnya itu kalimatu tauhid. Batangnya itu amal-amal soleh. Nah, yang sampai di langit pucuknya itu buahnya. sampai ke langit maknanya diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Inilah buah dari kalimah thayyibah la ilaha illallah. Dalam ayat 26 dari surah Ibrahim, wa masalu kalimatin khabithatin kasyajaratin khabithatin. Dan Allah pun memberi perumpamaan dengan kalimat yang buruk. Seperti apa? Seperti pohon yang buruk. Punya akar? Punya. Tapi akarnya busuk. Akarnya itu mungkin dimakan oleh binatang tanah, oleh rayap gitu ya. Tidak menghunjam mendalam di bawah tanah. Otomatis batangnya akan menyesuaikan. Gak mungkin akarnya rapuh, batangnya gede tinggi, ya amruk ya. Batangnya pasti kecil. Membesar sedikit ada angin, rubuh tuh. Kan gitu ya. Maknanya ini kalimat-kalimat yang buruk tidak akan menghasilkan amalan, kecuali amalan yang buruk, yang rapuh, yang mudah tumbang. Dalam surah Fatir ayat 10, ilaihi yas'adul kalimut thayyib, ini yang saya maksud tadi. Kepada Allah lah terangkat semua ucapan-ucapan yang baik. Allah pun mensifati Rasul, para Rasul yang diutus dengan membawa misi. Apa misinya? Menghalalkan semua yang baik, mengharamkan semua yang buruk. Yuhillu lahumu thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Dalam Al-Quran, di dalam surah An-Nahl ayat 27-nya tuh, bahwa Allah Azza wa Jalla itu mensifati para rasul dengan sifat yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, dan mensifati orang-orang mukmin yang meninggal dalam keadaan mukmin dengan sifat mereka orang-orang yang baik. Sebagaimana An-Nahl 32, alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin. Kata Allah, orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan thayyibin, dalam keadaan baik-baik. Karena itulah ketika orang mukmin yang baik ini diwafatkan oleh malaikat maut, apa seruan malakul maut kepada ruh orang mukmin? Ini dalam hadis yang diterima dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhuma. Kata malaikat, ya ayyatuhan nafsut thayyibah. Dalam riwayat lain, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ada dua lafaz. Wahai jiwa yang baik, wahai jiwa yang tenang, ukhruji, keluarlah kalian, keluarlah kamu. Dalam riwayat lain, ukhruji ayyatuhan nafsut thayyibah kanat fil jasati thayyib. Keluarlah wahai jiwa yang baik yang dulu ada di dalam jasad yang baik. Jasadnya baik. Subhanalladzi. Gimana doa mendengar apa barusan deh? Petir, subhanalladzi yusabbihu bihi ra'du wal malaikatu min khifati. Maha suci Allah yang bertasbihlah kepadanya ar-ra'du. Apa ar-ra'du itu tadi? Guruh. Juga para malaikat min khifatihi, karena takutnya mereka kepada Allah. Hafalkan doa ini, karena kita mungkin sejak sekarang tiap hari akan membaca ya. Karena mungkin tiap hari hujan sudah musimnya, dan biasanya hujan disertai dengan petir gitu. Subhanalladzi yusabbihu bihi ar-ra'du wal malaikatu min khifati. Sebagaimana tadi. Ya. Malaikat itu berkata kepada orang mukmin di saat kematiannya, wahai jiwa yang baik yang dulu berada di jasad yang baik, keluar engkau menuju ampunan Allah dan keridhoannya. Karena setiap ketika hidupnya, karena jiwanya baik, otomatis anggota badannya dipakai untuk melakukan amal-amal baik. Karena anggota badan mah sekedar prajurit, komandannya adalah hati, jiwa. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Dan nanti pada waktu orang mukmin masuk ke dalam surga, para malaikat itu masuk menemui mereka, menyampaikan salam, mengucapkan selamat, dan mengungkit penyebab mereka masuk surga. Sebagaimana surah Az-Zumar ayat 73 tadi, kata para malaikat, tibtum fadkhuluha khalidin, salamun alaikum, keselamatan bagi kalian. Tibtum, dulu waktu di dunia kalian menjadi orang-orang baik. Ini penyebabnya nih. Fadkhuluha khalidin, maka masuklah kamu ke dalam surga secara abadi. Dalam salah satu hadis diterangkan. Hadis ini pun sebenarnya sanadnya dhaif, tapi ada penguat dari hadis lain sehingga terangkat menjadi hadis hasan li ghairihi. Seorang mukmin mengunjungi mukmin lain karena dasar kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Allah mengutus malaikat. Lalu malaikat itu berkata, tibta wa taba mamsyaka wa tabawa'ta minal jannati manzila. Kata malaikat itu, tibta, engkau telah berbuat baik. Wa taba mamsyaka, baik pulalah langkah-langkahmu. Wa tabawwa'ta minal jannati manzila, dan engkau telah menyiapkan sebuah rumah di dalam surga. Lihat efek baik dari berkunjung kepada sesama saudara, minimal ada tiga. Pertama, kamu telah berbuat baik. Kedua, langkah-langkahmu juga baik. Ketiga, itu sama aja dengan kamu ini lagi membangun sebuah istana di surga untukmu. Nah, di sini riwayat Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah serta yang lain-lain dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Hadisnya sanadnya dhaif, tapi ada penguat dari hadis yang lain sehingga Syekh Al-Albani memasukkan hadis ini ke dalam golongan hadis yang hasan. Jadi seorang mukmin semuanya baik. Hatinya baik, lisannya baik, jasadnya baik. Karena kebaikan iman yang ada dalam hatinya lalu teraplikasi dalam bentuk lisan berupa zikir, terwujud di dalam anggota badan dalam bentuk melakukan amal soleh yang merupakan buah nyata dari iman. Jadi adanya iman dalam hati melahirkan buah yang sangat manis. Berupa apa? Ucapannya baik, menyenangkan semua orang. Perbuatannya juga baik, menyenangkan semua orang. Itulah buah dari keimanan yang dimiliki oleh seorang mukmin. karena seorang mukmin itu baik di negeri dunia ini, akidahnya baik karena bersumber dari rukun iman, ucapannya juga baik, perbuatannya juga baik, maka Allah akan memuliakan orang mukmin ini di negeri yang hanya layak dihuni oleh orang-orang yang baik. Selain orang yang baik enggak boleh masuk. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla surah An-Nahl 32, "Alladzina tawaffahumul malaikatu thayyibin yaquluna salamun 'alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun." Orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan baik, husnul khotimah tuh. Nanti para malaikat ketika orang mukmin yang baik tadi dimasukkan ke dalam surga, malaikat berkata, "Keselamatan atas kalian." Bahasa orang nama, "Wilujeng, selamat ya masuk surga, congratulations," gitu. "Udkhulul jannata," masuklah kalian ke dalam surga, "bima kuntum ta'malun," karena amal-amal yang kalian lakukan. Lihat lagi surah Az-Zumar ayat 73 tentang orang-orang yang bertakwa. Kata Allah, "Wasiqal ladzina ittaqau rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibatum fadkhuluha khalidin." Digiringlah orang-orang yang dulu waktu di dunia bertakwa kepada Allah, digiring ke surga secara berkelompok-kelompok, tidak sendirian, berombongan orang tua, orang-orang takwa juga. Sehingga apabila mereka sudah sampai ke depan surga, dibukakan pintu surga. Lalu para penjaga surga itu berkata kepada mereka, "Selamat atas kalian. Dulu kalian orang-orang baik, maka silakan kalian masuk ke dalam surga secara abadi." Indah ya. Semoga Allah masukkan kita ke dalam golongan seperti ini. Begitu di akhirat digiring kita ke surga. Sampai depan surga, blong, si pintu surga dibuka. Kebayang atau aroma surganya ya. Pernah enggak kita berada di sebuah negeri, umpah di Saudi waktu musim panas ketika umroh atau haji. Pulang dari masjid menuju hotel. Panas luar biasa. Sampai di pintu hotel, otomatis terbuka sendiri. Apa yang terjadi? Hawa AC dari hotel itu nebak tenawannya, meniup ke wajah kita tuh. Aduh, segerasnya bukan main. Itu baru di dunia loh. Baru hotel saja, apalagi nanti di akhirat surga ya. Disambut malaikat, kemudian selamat ya, selamat, selamat. Dulu kalian baik, silakan masuk secara abadi. Di dalam ayat ini Allah menggunakan huruf fa pada kalimat tibtum fadkhuluha khalidin. Ada huruf fa, disebutnya fa li taqib. Apa makna li taqib? Fa li taqib ini bermakna akibat. Sehingga kalimat sebelumnya menjadi alasan. Karena alasan ini, karena sebab ini, akibatnya begitu. Fadkhuluha khalidin, maka masuklah kamu ke dalam surga secara abadi Ini akibat. Apa penyebabnya? Tibetum. Tibetum. Dulu waktu di dunia kalian menjadi orang baik. Ini yang disebut dengan sebab. Fadkhuluha khalidin. Maka karena sebab itu akibatnya masuklah kamu ke dalam surga dalam keadaan abadi. Ya. Maka siapa orang yang datang pada hari kiamat di kalangan ahlul iman, lalu dia membawa dosa-dosa dan kesalahan serta beban-beban yang belum terhapus. Ada orang mukmin ke akhirat membawa dosa, membawa kesalahan, membawa beban. Dan waktu di dunia belum terhapus dengan tobat, dengan istighfar, dengan semua faktor penghapus dosa. Masih ke bawah itu sampai ke akhirat. Maka bila Allah tidak mengampuninya di akhirat, dia tertahan dulu dari surga sampai dibersihkan dulu. Ada faktor pembersih dosa bagi orang mukmin sebelum ke surga atau ke neraka. Di antaranya disebutkan al-mauqif wa ahwaluhu wa syada'iduhu. Ketika orang berdiri di padang mahsyar dengan kengeriannya, dengan ketegangannya. Itu penderitaan? Ya, penderitaan. Dan penderitaan itu walaupun sudah bukan di dunia, itu menghapus dosa-dosanya, mengurangi dosa-dosanya. Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitab Ahkamu Usatil Mu'minin menjelaskan, semua penderitaan yang dialami oleh orang, baik ketika hidup, ketika sakaratul maut, ketika di alam kubur, bahkan ketika di padang mahsyar, ketika di hisab, melahirkan penderitaan, ketakutan, ketegangan, kengerian, itu mengurangi dosa-dosa. Sehingga walaupun nanti akan ada banyak dosa, mungkin saja langsung ke surga. Karena terhapus oleh penderitaan tadi. Sehingga kalau ada orang mukmin tetap ke neraka dulu, menunjukkan dosanya kegedean. Terlalu banyak, terkuranginya sedikit-sedikit, masih tersisa saldo dosa. Nah, kalau masih tersisa saldo dosa, ada kekotoran di dalam hatinya, belum layak dulu masuk ke dalam surga. Mau tidak mau dia harus dibersihkan dulu dari dosa yang kotor tersebut. Dimasukkan dulu ke dalam azab neraka. Untuk apa? Untuk dibersihkan. Setelah dosanya bersih oleh azab, lunas oleh siksanya, baru dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Inilah hikmahnya dan sebabnya. Kenapa orang mukmin yang berdosa besar dimasukkan dulu ke dalam neraka? Karena surga tidak layak dimasuki oleh orang yang masih membawa kekotoran dalam dirinya. Jangankan di akhirat ke surga, di dunia saja kita mau masuk masjid, itu harus bersih lahir batinnya. Lahiriahnya gak boleh kita habis hujan-hujanan, lumpur, lalu masuk ke dalam masjid berkarpet. Gak bisa, harus cuci kaki dulu, kan gitu ya. Itu fisiknya, jiwanya harus wudu dulu. Syukur-syukur kalau mandi, harus suci dari hadas, suci dari najis, bahkan bersih dari kotoran-kotoran walaupun tidak najis. Tanah kan tidak najis ya. Coba sekarang kita dari rumah lari ke Masjid An-Nafi enggak pakai sendal. Melewati tanah berlumpur, sampai sini gebrus saja langsung masuk ke An-Nafi, masuk menginjak karpetnya. Apa yang terjadi? Marbotnya ngamuk. DKM-nya marah kan gitunya. Jangan dulu. cuci tangan dulu, cuci kaki dulu gitu kan. Sudah dicuci, handuk dulu, basah juga bisa mengotori. Itu ke masjid. Nggak layak masjid dimasuki oleh orang yang kotor. Apalagi surga. Maka di

kekal di dalamnya selama-lamanya. Karena neraka negeri yang buruk diperuntukkan bagi orang-orang yang buruk ucapannya dan amal-amalnya, makanannya, minumannya semua buruk. Orang-orang kafir kan makanan minumannya juga yang haram-haram, daging babi gitu kan. Terus minumannya pasti minuman keras gitu dan seterusnya, maka mereka tidak ada kebaikan. Semuanya keburukan, abadilah mereka di dalam neraka selama-lamanya. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat yang ke-37. لِيَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Allah ingin membedakan antara yang buruk dengan yang baik. Lalu Allah menjadikan yang buruk itu sebagian di atas sebagian yang lain, lalu Allah tumpuk semuanya. Terus Allah jadikan yang buruk itu di neraka Jahannam. Merekalah orang-orang yang sangat rugi. Maknanya orang kafir amalnya, ucapannya, makan, minumannya semuanya buruk. Amalnya buruk, ucapannya buruk, makanan, minumannya yang haram ditumpuk pada diri mereka lalu dimasukkan ke dalam neraka Jahannam. Di akhirat pada hari kiamat negeri ini ada tiga jenis negeri. Pertama negeri yang murni baik, tidak ada keburukan di dalamnya. Dan itu diperuntukkan bagi orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa kebaikan yang tidak tercampur dengan keburukan. Merekalah orang-orang mukmin yang sempurna imannya. Ini yang pertama. Negeri yang murni baik. Kedua, negeri yang murni busuk, buruk, jelek. Ini diperuntukkan bagi orang yang datang kepada Allah pada hari kiamat tanpa membawa kebaikan yang ada keburukan. Merekalah orang-orang kafir. Ini negeri yang kedua. Negeri yang ketiga diperuntukkan bagi orang yang punya dua-duanya. Dia melakukan kebaikan, suka ibadah, suka beramal soleh, tapi juga suka berbuat keburukan. Selain ibadah amal soleh, dia juga ghibah. Dia juga menghina sesama manusia, memfitnah, su'udzon, mencela, mencuri, dan yang seterusnya yang diharamkan dilakukan juga. Merekalah orang-orang mukmin ahli maksiat. Mereka itu apabila masuk ke dalam neraka karena dosa-dosanya tidak akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka hanya memperoleh azab sesuai dengan kadar amal buruk yang dilakukannya. Lalu setelah itu dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam surga. Maka setelah semua orang-orang ahli maksiat lunas dosanya oleh siksanya, dimasukkan oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam surga, yang tersisa tinggal dua negeri. Negeri yang murni baik yaitu surga, negeri yang murni buruk yaitu neraka. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla memasukkan kita semua ke dalam golongan orang-orang yang murni baik, sehingga kita nanti disambut oleh para malaikat. Selamat atas kalian. Dulu waktu di dunia kalian orang-orang baik, maka silakan masuk surga dan tinggal di dalamnya secara abadi. Inilah penjelasan nama Al-Tayyib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Cukup ya, sampai di sini saja.

0: Dan kita masih punya sisa waktu 17 menit untuk bertanya-jawab. Bismillah, Ustaz, Allah telah mentakdirkan kita semua di surga atau di neraka. Dan ana suka takut. Jika ana ditakdirkan su'ul khatimah, na'udzubillah. Meski saatnya berusaha ibadah, ittiba, ikhlas. Mohon nasihatnya, ana ingin masuk surga. Satu lagi, kalau bertobat dari dosa besar, apa harus disebut dosanya? Taib. Iya, agar kita terhindar dari su'ul khatimah, sebaliknya kita dimasukkan dalam husnul khatimah. Dua tadi ya, ikhlas dalam ibadah dan mutaba'ah. Selain dua itu, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah pertama, gaul. Dengan orang-orang yang baik-baik. Jangan pernah lepas pergaulan dengan orang baik dan jangan sekali-kali bergaul dengan orang-orang yang buruk. Nanti kita terpengaruh dengan keburukannya ya. Al-mar'u 'ala dini khalili falyanzur ahadukum may yukhalil. Lihat Abu Thalib, dia kecenderungan kepada Islamnya sudah gede, sudah besar. Jasanya kepada Islam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga besar. Pas di akhir hayat dituntun, dibimbing, ditalkin untuk mengatakan la ilaha illallah, dihalangi oleh dua sahabat. Ya Abu Lahab dan Utbah. Qul ya ammi la ilaha illallah kalimatan ashhadu laka biha indallah. Hei pamanku, katakan olehmu la ilaha illallah, satu kalimat yang aku akan jadi saksi bagimu di sisi Allah. Belum mengatakan, ini sahabatnya yang buruk mengatakan, ya Abu Thalib, atarghabu an millati Abdul Muthalib. Hei Abu Thalib, kamu sudah benci kepada agama bapak kita Abdul Muthalib. Terhalang-halangi sampai akhirnya mati dalam keadaan syirik. Ini efek buruk dari pergaulan yang buruk, mati dalam keadaan su'ul khatimah wal'iyadzu billah. Jadi yang ketiganya bergaul ya dengan yang baik-baik dan hindarkan pergaulan dengan yang buruk-buruk. Keempat, jangan lupa berdoa agar Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, tidak mencabut hidayah ini dari diri kita. Sering-sering baca doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Sering-sering berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Sering-sering berdoa dengan doa Nabi Yusuf, Rabbi tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan Islam dan masukkan aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Syekh bin Baz, Syekh Al-Utsaimin menganjurkan kita di dalam sujud banyak berdoa agar wafat dalam keadaan sholat, dalam keadaan husnul khatimah. Baca doa tadi ketika sujud. Sholat fardu ataupun sholat sunat. Beliau mengajarkan doa agar mati dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma rizukni husnul khatimah. Waj'alni birahmatika min ahl jannah. Ya Allah, rizkikan kepada saya mati dalam keadaan husnul khatimah. Dan masukkan saya karena rahmatmu ke dalam surga yang penuh kenikmatan. Ya. Itu banyak-banyak berdoa. Itu yang kelima. Keenam, pelajari tauhid. Terutama asma dan sifat Allah. Semendalam yang kita bisa lalu aplikasikan. Karena siapa orang yang mempelajari tauhid, Allah jamin dia istiqamah sampai akhir hayat. Berdasarkan ayat, يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْأَخِرَةِ. Allah akan memantapkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang mantap, baik dalam kehidupan dunia apalagi akhirat. Yang dimaksud memantapkan, mengistiqamahkan orang-orang beriman. Yang dimaksud ucapan yang mantap, kalimat tauhid. Siapa yang memahami kalimat tauhid dan meyakininya secara kuat, Allah akan istiqamahkan dia sampai akhir hayatnya di atas kalimat tauhid tadi. Man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi wa man mata 'ala syai'in bu'itsa 'alaihi. Siapa orang yang hidup di atas sesuatu seperti di atas kalimat tauhid, selama hidupnya mengaplikasikan kalimat tauhid, selama hidupnya mengamalkan ajaran Islam, maka dia akan mati di atas sesuatu itu pula. Dan siapa orang yang mati di atas sesuatu, nanti di akhirat dia akan dibangkitkan di atas sesuatu itu pula. Jadi kalau selama hidup kita mengaplikasikan tauhid, mengamalkan Islam, matinya di atas tauhid dan Islam, nanti dibangkitkannya juga sebagai seorang muslim pula di akhirat nanti, ya. Kedua, kalau tobat dari dosa besar apa harus disebutkan? Boleh disebutkan, ya. Umpamanya saya sudah menggibahi si fulan, ya Allah, saya sudah mencela si fulan. Saya menyesal, saya mau berhenti, saya bertekad tidak kembali, ampuni dosa-dosa tersebut. Nah seperti itu ya, boleh disebut? Boleh. Perihal batasan aurat wanita di hadapan mahram laki-laki, apakah lengan bagian atas dari bahu hingga sikut merupakan aurat? Bahu sampai sikut. Oh, pakai legbong. Pakai legbong. Ya, secara hukum boleh. Tapi ada tapinya. Kurang layak lah. Ya, ibu di hadapan anaknya pakai legbong. Boleh? Boleh. Kakak ke adik, adik ke kakak. Ya. Tapi kurang layak. Sama dengan laki-laki. Batasan aurat laki-laki dari pusar sampai lutut. Kalau kita pakai celana sontong sampai ke lutut, lalu pakai kaos singlet, aurat tertutup? Tertutup. Berani gak kita gitu keluar ke tetangga? Lari kayak begitu. Lari cuma pakai sontong, pakai kaos sangsang, kaos singlet lari. Setiap tetangganya, Pak. Berani gak? Gak berani. Dosa enggak dosa karena auratnya tertutup dari pusar sampai lutut. Tapi bagian dada kelihatan. Malu gitu ya. Jadi ada yang dianggap layak, ada yang dianggap haram. Nah, walaupun tidak haram tapi tidak layak ya. Saya seorang ibu tunggal. Maksudnya ibu tunggal teh punya anak satu gitu. Jadi kalau punya anak dua, ibu double. Punya anak tiga, ibu triple. Punya anak empat, ibu quartet. Mempunyai tabungan yang bisa digunakan untuk biaya umroh dua orang. Seseri alhamdulillah sudah berapa kali umroh. Yang ingin saya tanyakan, mana yang lebih utama untuk saya lakukan? Apakah dana tersebut saya gunakan untuk saya pergi umroh lagi? Atau saya berikan kepada anak dan menantu saya yang baru saja menikah sebagai hadiah pernikahan mereka? Kalau bisa berangkat tiga-tiganya. Ibu ini anak mantunya. Mantunya menjadi mahram atau yang apa, yang anaknya laki apa perempuan, mau laki mau perempuan, anaknya mahram, mantunya juga mahram, berangkatlah bertiga ya. Kalau cukup, kalau cukupnya hanya untuk berdua, terserah dia mau sama mantunya atau anaknya, atau mau dua anaknya ini ya. Kalau anaknya dua-duanya belum, ibunya sering, udah lebih baik ke anaknya aja sama mantunya, biar mereka umroh ke sana. Apa boleh menggunakan piring-piring yang bergambar makhluk bernyawa seperti ayam? Oh, masalah ini baso. Mangkok baso ada ayamnya? Ada. Iya. Itu termasuk barang yang dihinakan? Iya, boleh enggak apa-apa ya. Ahwat ya masalah. Membaca doa hujan hanya sekali saja atau boleh berapa kali? Sekali cukup. Pas gebret, Allahumma sayyiban nafi'an. Kalau mendengar petir, setiap kali terdengar, beledak, baca. 10 menit lagi, beledak lagi, baca lagi. Apa benar kebaikan melahirkan kebaikan lain, keburukan melahirkan keburukan lain? Benar. Karena kebaikan yang diterima oleh Allah, langsung Allah balas. Kontan, selain yang tertunda. Salah satu balasan kontan adalah diberi hidayah untuk melakukan kebaikan yang lain. Allah berfirman, وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ. Ucapkan olehmu ucapan-ucapan yang baik. Maka Allah akan memberikan taufik kepada kalian untuk melakukan amal soleh berikutnya. Jadi mengucapkan kata yang baik mengakibatkan kita diberi hidayah untuk melakukan amal soleh lain. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah. Wajib kamu jujur. Karena jujur yahdi. Yahdi itu memberi hidayah. Mengundang turunnya hidayah kepada perbuatan bir. Bir itu perbuatan baik. Jadi ya, satu kebaikan nanti akan melahirkan kebaikan-kebaikan. Dan kalau kebaikan ini diterima oleh Allah, ya ikhlas, ya mutaba'ah. Demikian juga keburukan. Orang berbuat buruk, berakibat nanti seusai melakukan buruk ini, ingin melakukan keburukan lainnya. Hadis tadi, riwayat Bukhari Muslim, lanjutannya, wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur.
1: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan, padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa taala.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat.
1: Allah yang berikan rezeki kepada kita, bukan bos kita, bukan atasan kita, bukan karena ikhtiar kita.
0: Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amur ahlaka bis

0: نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
1: وأمر أهلك بالصلاة. Perintahkan keluargamu untuk sholat, kata Allah Subhanahu wa taala, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah di atas sholat tersebut. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rezeki dari kalian. Nahnu narzuquk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rezeki kepada kalian.
2: Hidayah ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta dhilalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Min Adhkari Masa.
5: Pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: قدوات نبوية.
1: عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. رواه مسلم. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah kamu menganggap remeh sebuah kebaikan walaupun hanya sekedar kamu bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الترمذي. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana ia memberikan rezeki kepada burung, di mana burung itu berangkat keluar dari sarangnya di pagi hari dengan perut yang kosong, dan dia kembali ke sarangnya pada waktu sore dengan perut yang kenyang. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dan iringi perbuatan yang tidak baik dengan perbuatan yang baik, niscaya perbuatan yang baik tersebut akan menghapuskan perbuatan yang tidak baik, dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala: qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: إن الله تعالى إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال: إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فقال: إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، ثم توضع له البغضاء في الأرض. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya, apabila Allah telah mencintai seseorang, maka Allah memanggil malaikat Jibril seraya berkata, sesungguhnya aku mencintai fulan, maka cintailah dia. Kemudian Jibril pun mencintai orang tersebut. Setelah itu Jibril berkata kepada para penghuni langit, sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah dia. Kemudian penghuni langit pun mencintai orang tersebut. Setelah itu ditakdirkan bahwa dia diterima oleh penghuni bumi. Dan bila Allah telah membenci seseorang, maka Allah memanggil malaikat Jibril seraya berkata, sesungguhnya aku membenci fulan, maka bencilah kepadanya. Kemudian malaikat Jibril pun membenci orang tersebut. Setelah itu malaikat Jibril berkata kepada penghuni langit, sesungguhnya Allah telah membenci fulan, maka bencilah kepadanya. Kemudian penghuni bumi pun ditakdirkan untuk membencinya. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: Min adhkari masa.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq min

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: la hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: قل

0: Anas.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: من أذكار المساء
3: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
1: Kami telah memasuki waktu sore, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini, dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini, dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore 1 kali.
3: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut, wa ilaikal masir.
1: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore 1 kali.
4: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
4: اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
1: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Min adhkaril masa'.
4: Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqr, wa a'udhu bika min azabil qabr. La ilaha illa ant. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan

0: Rob atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
1: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rob yang Maha Hidup, wahai Rob yang Maha Berdiri Sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Min Adhkaril Masa.
3: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali atau dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: A'udzu bikalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi attammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.
4: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ.
2: مِنْ أَذْكَارِ الْمَسَاءِ.
5: الْقُرْآنُ
6: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ.

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Kita sekarang fil ayyamil ashr, di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Afdalu ayyamid dunya, seutama-utama hari di dalam dunia sepanjang tahunnya. Bahkan 10 hari terakhir dari Ramadan siangnya dikalahkan dengan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Disebabkan beberapa hal, Allah Subhanahu wa taala bersumpah akannya, wal fajri wa layalin ashr, demi waktu fajar dan demi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan sumpah adalah menyebutkan sesuatu yang diagungkan untuk menekankan perkataan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah untuk kita banyak-banyak menyebut nama Allah, wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat, dan hendaklah mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa taala di 10 hari pertama, hari-hari yang ma'lum, yang dikenal oleh umat Islam. Dan istimewa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, wa sababu fi imtiyazi hadhihi al-ayyam min ghairiha lijtima'i ummahati al-ibadati fi, dan sebab kenapa spesialnya 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, karena terkumpulnya induk-induk ibadah di dalam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ada salat. Di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ada haji dan umrah. Di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ada menyembelih. Di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ada sedekah. Di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ada amal ibadah-ibadah yang la yata'atta illa fi. La yata'atta fi ghairiha, yang tidak bisa dikerjakan kecuali di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dilemahkan oleh sebagian ulama, atau lebih tepatnya hadis ini diperbincangkan tentang sahih dan lemahnya, akan tetapi wallahu alam sebagian ulama menghasankan hadis ini. Hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda, "Ma min ayyamin a'zamu 'inda Allah wa ahabbu ilayh min hadhihi al-'ashr, fa akthiru feehinna min at-tahlil wat-takbir wat-tahmid." Tidak ada hari-hari yang sangat diagungkan di sisi Allah dan dicintai oleh Allah dibandingkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka perbanyaklah membaca takbir, tahmid, tahlil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
2: Sunnah sunnah di bulan Dzulhijjah. Berikut kami paparkan beberapa sunnah yang dapat kita laksanakan di bulan Dzulhijjah. Memperbanyak berpuasa di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Dari Hunaidah bin Khalid, dari istrinya, beberapa istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu 9 Dzulhijjati wa yauma Asyura wa 3 ayyamin min kulli syahrin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa berpuasa pada 9 hari awal Dzulhijjah dan pada hari Asyura 10 Muharram, dan berpuasa 3 hari setiap bulannya. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 2437. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Bukhari rahimahullah menyebutkan, "Wa qala Ibnu Abbas وَذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْلُمَاتٍ أَيَّامُ الْعَشْرِ وَالْأَيَّامُ الْمَعْدُودَاتُ أَيَّامُ الْتَشْرِيقِ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ يَخْرُجَانِ إِلَى السُّوقِ فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ يُكَبِّرَانِ وَيُكَبِّرُ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِمَا وَكَبَّرَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ خَلْفَ النَّافِلَةِ Ibnu Abbas berkata, berzikirlah kalian pada Allah di hari-hari yang ditentukan, yaitu 10 hari pertama Zulhijjah dan juga pada hari-hari Tashrik. Ibnu Umar dan Abu Hurairah pernah keluar ke pasar pada 10 hari pertama Zulhijjah. Lalu mereka bertakbir. Lantas manusia pun ikut bertakbir. Muhammad bin Ali pun pernah bertakbir setelah salat sunnah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Menunaikan ibadah haji. An Ibni Abbas qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man arada al-hajj falyata'ajjal. Dari Ibnu Abbas ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang hendak berhaji, maka hendaklah ia bersegera. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 1472. Dianjurkan untuk berkurban. Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man wajada sa'atan falam yudahhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa mendapatkan kelapangan tetapi tidak berkurban, maka janganlah dia mendekati tempat salat kami. Hadis riwayat Ahmad dalam musnadnya nomor 8273. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini hasan. Itulah tadi beberapa sunnah yang hendaknya kita perhatikan dan amalkan. Semoga Allah menerima amal saleh kita semua. Amin.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah, para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita insyaallah dalam waktu yang sangat dekat lagi diingatkan tentang bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Dzulhijjah. Ada beberapa catatan penting yang berkaitan dengan bulan Dzulhijjah. Yang pertama, bahwa bulan Dzulhijjah termasuk di antara Ashhurul Hurum. Ini bulan-bulan haram. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, "Inna iddatash-shuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda." Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan. Dalam kitab catatan Allah semenjak Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Di antaranya ada 4 bulan-bulan haram. 4 bulan haram ini sebagaimana diterangkan para ulama, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Ini adalah arba'atu hurum. 4 bulan-bulan haram. Allah Subhanahu wa taala berwasiat berkaitan dengan bulan-bulan haram ini, fala tuzlimu fihinna anfusakum. jangan kalian menzalimi diri-diri kalian di bulan-bulan haram tersebut. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, Dzulhijjah satu di antara bulan haram. Dan bulan haram di antara wasiat Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian melakukan kezaliman di bulan-bulan tersebut. Tentu kezaliman di segala bulan adalah haram. Tetapi Allah menekankan di bulan-bulan haram untuk benar-benar dijauhi, ditinggalkan, dihindari, sehingga wasiat Allah, fala tadlimu fihinna anfusakum. Bulan Dzulhijjah, bulan yang diantaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan keistimewaan untuk memiliki semangat beramal. Karena keutamaan yang Allah letakkan di bulan Dzulhijjah, khususnya pada 10 awal bulan Dzulhijjah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salih fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Tidak ada hari di mana amal saleh di hari-hari itu lebih Allah cintai dibandingkan sebagaimana amal saleh yang dilakukan pada hari-hari 10 awal bulan Dzulhijjah. Sampai para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walal jihad fi sabilillah, apakah termasuk tidak lebih utama sekalipun jihad di jalan Allah ya Rasulullah?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Walal jihad fi sabilillah, sekalipun jihad fi sabilillah." Hingga para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah, apakah tidak lebih utama pula sekalipun dibandingkan dengan jihad fi sabilillah?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Walal jihad fi sabilillah illa rajulan kharaja bi nafsihi wa mali wa lam yarji min dhalika syai'an." Kecuali orang yang mereka keluar berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya, dengan jiwa dan hartanya, dan dia tidak pulang apapun dari jiwa dan hartanya tersebut. Para pemirsa yang rahmati Allah, ini menunjukkan bagaimana keutamaan amal-amal saleh secara umum di bulan Dzulhijjah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan secara umum amalan saleh di bulan Dzulhijjah, akan tapi di sana ada amal-amal khusus yang sangat utama dilakukan di bulan Dzulhijjah. Di antara amal-amal yang lebih diperhatikan di bulan Dzulhijjah, di antaranya adalah yang pertama adalah haji dan umrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tegaskan berkaitan keutamaan haji, "Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah." Haji mabrur, tidak ada balasan yang layak bagi dia melainkan surga. Sehingga hendaknya para hujjat, para jamaah haji yang sedang menunaikan haji ke Baitullah, benar-benar bersemangat untuk meraih mewujudkan al-hajjul mabrur. Karena sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan, "Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah." Haji mabrur, tidak ada balasan yang layak bagi dia kecuali jannah. Para ulama di antaranya menjelaskan secara singkat bahwa haji dikatakan mabrur, di antara alamatnya adalah saat ketika dia mau berangkat haji, benar-benar dia siapkan perbekalannya dengan perbekalan yang halal. Dia biayai hajinya dengan biaya yang halal. Kemudian, dia tunaikan manasik hajinya dengan semangat menegakkan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sepulang haji keadaannya lebih baik dibandingkan dengan sebelum dia berangkat haji, sehingga benar-benar hajinya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena secara umum, hal jazaul ihsan ilal ihsan, bukankah balasan kebaikan adalah kebaikan pula? Di antara amalan yang sangat berharga di bulan Dzulhijjah bagi yang tidak berhaji adalah shaum yaumil Arafah, puasa di hari Arafah. Ini puasa tanggal 9 dari bulan Dzulhijjah, saat para hujjat mereka sedang wukuf di Arafah. Maka yang tidak berhaji, hendaklah mereka berpuasa pada tanggal 9 Dzulhijjah tersebut. Ini puasa Arafah yang Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menjelaskan berkaitan dengan puasa Arafah. Ini tukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Puasa Arafah menghapuskan dosa yang telah lalu dan yang akan datang, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Dan para ulama menjelaskan yang dimaksudkan dengan terhapusnya dosa adalah as-saghair, dosa-dosa kecil. Adapun al-kabair membutuhkan taubat secara khusus. Di antara amalan yang sangat utama di bulan Dzulhijjah adalah udhiyah, menyembelih hewan korban yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan, fasalli li rabbika wanhar, sembelihlah, salatlah dan sembelihlah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menegaskan, man kana lahu sa'atun walam yudhahi fala yaqrabanna musallana, barang siapa yang Allah berikan keluasan rezeki kemudian dia tidak menyembelih korban, maka hendaklah dia tidak mendekat ke musala kami. Ini di antara penegasan dan penekanan agar setiap orang yang Allah berikan kelapangan rezeki berusaha untuk menunaikan penyembelihan hewan korban sebagai bentuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedekat-dekatnya amal yang sangat besar, amal yang hanya dilakukan ditunaikan pada Idul Adha. Di antara amalan yang sangat layak untuk kita tunaikan di bulan Dzulhijjah adalah at-taubatu ilallah. Seorang hamba hendaknya dia memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh tentu taubat adalah sepanjang waktu. Akan tetapi hari-hari di bulan Dzulhijjah, apalagi awal 10 awal bulan Dzulhijjah, adalah hari yang sangat istimewa untuk seorang hamba, untuk seorang hamba senantiasa dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dan tentu amalan-amalan yang masuk dalam kategori al-amalus salih adalah sangat banyak. Akan tapi itulah di antara beberapa poin-poin yang layak kita perhatikan berkaitan amal saleh yang perlu kita lakukan selama bulan Dzulhijjah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita, dimudahkan menunaikan amalan-amalan agung yang mudah-mudahan menjadi bekal terbaik kita saat kita menghadap Allah. Hari-hari di ketika harta dan anak kita telah tidak berguna lagi, kecuali orang yang mereka datang kepada Allah dengan berbagai macam amalan-amalan saleh. Semoga bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sunnah yang hilang di bulan Dzulhijjah. Di Indonesia, suasana semarak ibadah masyarakat kita jumpai ketika datang bulan Ramadan. Masjid yang biasanya sepi dari jamaah mendadak membeludak ketika tarawih pertama. Jamaah subuh yang umumnya dihadiri dua orang, yaitu imam dan muadzin, bisa menjadi puluhan orang. Bahkan, orang yang setahun tidak pernah menyentuh masjid, tiba-tiba berada di saf paling pertama ketika sholat jamaah subuh. Semua peristiwa itu hanya kita jumpai di bulan Ramadan. Banyak kaum muslimin telah sadar, Ramadan merupakan momen terbesar untuk mendapatkan ribuan pahala. Barangkali ini bagian dari jasa besar para khatib yang terus memotivasi masyarakat untuk menyemarakkan Ramadan, menyambut Ramadan dengan berbagai amal ibadah dan ketaatan. Ramadan menjadi bulan yang identik dengan semarak ibadah kaum muslimin. Walhamdulillah. Sayangnya, suasana semarak ibadah semacam ini tiba-tiba sirna begitu Ramadan berlalu, seolah bulan suci untuk ladang pahala hanyalah bulan Ramadan. Lain halnya bulan Dzulhijjah. Masyarakat kita belum banyak yang menyadari bahwa bulan Dzulhijjah termasuk bulan yang istimewa. Padahal banyak dalil yang menunjukkan bahwa di bulan Dzulhijjah, amal soleh dilipat gandakan. Sebagaimana pahala yang dijanjikan ketika Ramadan? Dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua bulan yang pahala amalnya tidak akan berkurang. Kedua-duanya adalah bulan hari raya, yaitu bulan Ramadan dan bulan Dzulhijjah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggandengkan bulan Dzulhijjah dengan Ramadan. Sebagai motivasi, beliau menyebutkan bahwa pahala amal di dua bulan ini tidak berkurang. Rentang waktu yang paling mulia ketika Dzulhijjah adalah 10 hari pertama. Di surat Al-Fajr, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya demi fajar dan demi malam yang 10. Quran surat Al-Fajr ayat 1 dan 2. Ibnu Rajab menjelaskan malam yang 10 adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Inilah tafsir yang benar dan tafsir yang dipilih oleh mayoritas ahli tafsir dari kalangan sahabat dan ulama setelahnya. Dan tafsir inilah yang sesuai dengan riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Allah bersumpah dengan menyebut 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Yang ini menunjukkan keutamaan 10 hari tersebut. Karena semua makhluk yang Allah jadikan sumpah adalah makhluk istimewa, yang menjadi bukti kebesaran dan keagungan Allah. Karena itulah, amalan yang dilakukan selama 10 hari pertama Dzulhijjah menjadi amalan yang sangat dicintai Allah, melebihi amal soleh yang dilakukan di luar batas waktu itu. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hari di mana suatu amal soleh lebih dicintai Allah melebihi amal soleh yang dilakukan di 10 hari ini, yaitu 10 hari pertama Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, termasuk lebih utama dari jihad fisabilillah? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, termasuk lebih utama dibanding jihad fisabilillah, kecuali orang yang keluar dengan jiwa dan hartanya ke medan jihad dan tidak ada satu pun yang kembali, yaitu mati dan hartanya diambil musuh. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan Tirmidzi. Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada amalan yang lebih suci di sisi Allah dan tidak ada yang lebih besar pahalanya daripada kebaikan yang dia kerjakan pada 10 hari Al-Adha. Hadis riwayat Ad-Dharqutni dan dihasankan oleh Al-Albani. Al-Hafidz Ibnu Rajab mengatakan, hadis ini menunjukkan bahwa beramal pada 10 hari bulan Dzulhijjah lebih dicintai di sisi Allah daripada beramal pada hari-hari yang lain tanpa pengecualian. Sementara jika suatu amal itu lebih dicintai Allah, artinya amal itu lebih utama di sisinya. Diceritakan oleh Al-Mundhiri dalam At-Targhib wa Tarhib bahwa Sa'id bin Jubair, yaitu murid senior Ibnu Abbas, ketika memasuki tanggal 1 Dzulhijjah, beliau sangat bersungguh-sungguh dalam beribadah, sampai hampir tidak mampu melakukannya. Memahami hal ini, saatnya kita menyadarkan masyarakat. Kita ajak mereka untuk bersama-sama menyemarakkan 10 hari pertama Dzulhijjah dengan berbagai amal soleh dan ibadah. sebagaimana ketika mereka menyemarakkan bulan Ramadan, jadikan kesempatan 10 hari pertama sebagai ladang untuk mendulang jutaan pahala. Lebih dari itu, ada beberapa amal soleh yang dianjurkan untuk dikerjakan selama 10 hari pertama Dzulhijjah, di antaranya memperbanyak puasa sunnah selama 9 hari pertama, memperbanyak takbir dan zikir, memperbanyak melakukan amal soleh apapun bentuknya. Wallahu a'lam.
5: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Kepada kaum muslimin yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Taala, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyebutkan tentang keutamaan di awal bulan Dzulhijjah. Nabi bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Abu Daud, Tirmidzi, Ahmad dan yang lainnya dari sahabat Ibnu Abbas. Nabi bersabda Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam," yani ayyam al-ashr. Qalu ya Rasulullah, wal jihadu fi sabilillah? Qala wal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bi shay'in. Ini lafaz yang saya bawakan, lafaznya Abu Daud. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hari-hari yang amal soleh itu lebih baik dari seluruh hari yang ada. Artinya tidak ada hari sepanjang tahun yang hari-hari ini lebih baik dari semuanya. Sahabat bertanya, Rasulullah, apakah hari-hari ini mengalahkan jihad fisabilillah keutamaannya? Artinya keutamaan hari-hari ini dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 Dzulhijjah ini mengalahkan keutamaan jihad. Kata Nabi, wala jihad fisabilillah. Tidak ada jihad. Artinya keutamaan hari-hari ini mengalahkan keutamaan jihad. Kecuali kata Nabi, illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bisyai. Kecuali orang yang dia keluar dengan dirinya dan hartanya dan tidak kembali. Artinya dia berjihad ke jalan Allah dengan hartanya, dengan dirinya, dia keluar sampai dia mati syahid. Karena dia gak balik ke rumahnya. Mati syahid. Kalau dia mati syahid, bisa mengalahkan hari-hari ini. Artinya menunjukkan bahwa hari-hari ini, dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 Dzulhijjah, merupakan hari yang paling utama sepanjang tahun untuk kita melakukan amal-amal soleh. Artinya amal-amal soleh di 10 hari ini merupakan amal-amal yang terbaik dari seluruh hari sepanjang tahun. Timbul pertanyaan, apakah hari-hari ini mengalahkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan yang Allah menyebutkan tentang Lailatul Qadar, dijelaskan oleh para ulama di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwasanya untuk 10 hari yang terakhir malamnya jelas lebih utama untuk 10 hari terakhir Ramadan. Karena apa? Allah menyebutkan pada malam itu adanya Lailatul Qadar yang khairun min alfi syahr. Lailatul Qadri khairu min alf syahr. Bahwa Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Adapun untuk harinya, siangnya yang paling baik 10 hari di bulan Dzulhijjah. Itu untuk menjamak tentang itu. Sampai Allah bersumpah wal fajri wa layalin asyr, demi fajar dan 10 malam. Maksudnya 10 malam itu tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah menurut penjelasan ahli tafsir. Kemudian apa yang kita lakukan 10 hari ini? Ya, antum banyak melakukan ibadah kepada Allah Taala. Di antara yang pertama, antum berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang pertama, yang paling utama, menunaikan ibadah haji. Yang kedua, ibadah umrah. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10 ini yang paling utama ibadah haji. Jadi untuk menunaikan ibadah haji itu paling utama sudah dari semuanya. Karena haji yang mabrur enggak ada balasan kecuali surga. Kemudian umrah, lakukan ibadah umrah. Jadi 10 hari, hari yang pertama bulan Dzulhijjah ini utama. Yang ketiga, melakukan sholat yang wajib dan sholat-sholat yang sunnah. Yang pertama haji. Yang kedua umrah. Yang ketiga sholat yang wajib dan sunnah. Anda perhatikan ini. Jadi yang kita perhatikan di sini, yang wajib, jelas wajib ini kita laksanakan. Sholat lima waktu di masjid berjamaah. Untuk laki-laki di masjid sholatnya. Bukan di rumah, berjamaah di masjid. Kemudian sholat sunat, baik yang rawatibnya kita lakukan, sholat malamnya, sholat duha. Jadi sholat-sholat sunat itu kita lakukan. Ini manfaat betul. Jadi hari-hari ini perbanyak itu sholat-sholat kita. Yang wajib maupun yang sunnah. Dan seutama-utama sholat, sholat malam. Setelah wajib, sholat malam. Kemudian yang keempat, puasa. Puasa. Nas tentang puasa tanggal 1 sampai tanggal 9 tidak ada nas atau dalil, enggak ada. Tapi para ulama memasukkan bahwa itu termasuk amal soleh. Karena Nabi menyebutkan ma min ayyamin al-amalu salihu fiha habbu ila Allah min hadhihi al-ayyam. Seperti Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin dan yang lainnya rahimahumullah ketika ditanya, apakah ada nas tentang puasa? Enggak ada nas, tapi masuk kepada keumuman keumuman amal soleh. Nas tidak ada. Kemudian kalau kita tidak bisa lakukan dari tanggal 1 sampai tanggal 9 itu puasa, yang paling penting tanggal 9-nya. Puasa apa? Arafah. Yang Nabi menyebutkan ketika ditanya tentang puasa Arafah, yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Jadi puasa Arafah itu menghapuskan dosa setahun yang lalu yang akan datang. Hadis sahih riwayat Muslim. Antum jangan tinggalkan tuh. Puasa Arafah itu penting. Kalau enggak biasa puasa tanggal 1 sampai tanggal 9 ya cukup puasa Arafah. Atau antum biasa puasa Senin Kamis, ya puasa Senin Kamis saja. Itu puasa. Termasuk puasa Arafah tanggal 9 itu. Karena penting ini puasa ini. Ganjarannya besar, menghapuskan dosa setahun yang lalu, setahun yang akan datang puasa Arafah itu. Satu hari aja puasa Arafah. Kemudian yang kelima, banyak sedekah. Jadi yang pertama haji, yang kedua umroh, yang ketiga sholat, yang keempat puasa, yang kelima sedekah. Perbanyak sedekah. Hari-hari ini hari yang terbaik sepanjang tahun. Amal-amal soleh kita yang kita lakukan dari seluruh hari yang terbaik ini. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Makanya perbanyak sedekah. Sedekah dengan makanan, sedekah dengan uang, sedekah dengan yang lain yang bisa kita lakukan, kita sedekah. Kalau kita enggak mampu, ya udah kita menjaga diri kita, jangan sampai kita berbuat dosa dan maksiat. Itu sedekah buat diri kita. Jadi banyak sedekah. Dan ayat-ayatnya banyak dalam Al-Qur'an yang menganjurkan kita untuk sedekah. Bahkan setiap hari dianjurkan untuk sedekah. Setiap hari dalam hadis yang sahih Bukhari kata Nabi, "Ma min yaumin illa wa malakan yanzilani." Enggak ada satu hari melainkan dua malaikat turun. Setiap hari. Yang selalu berkata, "Allahumma atimun fi qanqala." Ya Allah, berikan ganti orang yang infak hari ini. Yang satu malaikat berkata, "Allahumma atimun misikan talab." Ya Allah, berikan kehancuran bagi orang yang tidak infak hari ini. Itu setiap hari. Lebih utama lagi tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Banyak yang sedekah kita. Kemudian yang keenam, perbanyak zikir. Di dalam hadis Ibnu Abbas, begitu juga hadis Ibnu Umar dan yang lainnya, disuruh untuk banyak berzikir, bertakbir, baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Seperti dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan dari Ibnu Umar, Rasulullah sabda, "Ma min ayyamin a'zama 'inda Allah subhanahu wa ta'ala wa la habba ilayhi al-'amalu fihinna min hadhihi al-ayyam al-'ashr fa'aktiru fihinna min at-tahlil wa at-takbir wa at-tahmid." Dalam riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya juz yang kedua. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada hari yang paling besar di sisi Allah dan tidak ada hari yang paling dicintai oleh Allah yang orang beramal padanya melainkan hari-hari 10 Dzulhijjah ini, dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Hari yang paling besar di sisi Allah dan yang paling dicintai amal-amal soleh padanya. Maka perbanyaklah pada hari-hari itu dengan tahlil, baca la ilaha illallah. Takbir, Allahu Akbar, wa tahmid, baca alhamdulillah. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Dan ini banyak syawahidnya. Ada riwayat dari Ibnu Abbas, ada riwayat yang lainnya. Jadi anjurkan kita banyak untuk berzikir kepada Allah. Baca Al-Quran. Perhatikan tuh, tiap hari baca Al-Quran. Hatamkan. Kalau bisa 10 hari itu hatam kita. Kalau gak bisa, ya kita baca Al-Quran setiap hari. Banyak zikir. Baca zikir pagi dan sore. Perbanyak sambil kita berjalan, duduk. Baca subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar. Perbanyak istighfar. Perbanyak kita untuk taubat. Dan zikir pagi sore jangan tinggalkan. Kemudian yang ketujuh. Di antara amal yang ketujuh, taubat dan istighfar. Taubat atas semua dosa kita. Kita ada banyak dosa. Banyak berbuat maksiat. Taubat kepada Allah. Kemudian banyak minta ampun kepada Allah, istighfar. Baca astaghfirullah. Astaghfirullah. Atau astaghfirullahaladzim allati la ilaha illakum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim allati la ilaha huwa la ilaha qayyum wa atubu ilaih. Kita ulang-ulang itu. Astaghfirullahaladzim allati la ilaha illaha huwa la ilaha qayyum wa atubu ilaih. Terus kita baca. Jadi taubat, istighfar. Taubat artinya kita meninggalkan perbuatan dosa yang kita lakukan. Kemudian kita menyesal. Kemudian kita punya kemauan keras untuk tidak mengulangi lagi. Taubat kepada Allah. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'alakum tuflihun. Bertaubatlah kalian, wahai umat iman, dari semua dosa agar kalian menjadi orang-orang yang bahagia. Kemudian yang kedelapan, yaitu udhiyah. Kurban. Udhiyah. Jadi dianjurkan pada hari ke-10-nya berkorban kita. Yang paling baik di tanggal 10 ya korban. Setelah kita sholat Idul Adha ya berkorban. Arti kita menyembelih itu sesudah kita pulang dari sholat Idul Adha. Baru kita menyembelih. Dan itu yang terbaik. Enggak bisa diganti dengan uang. Di hari itu yang terbaik ya berkorban. Tanggal 11-nya sama berkorban. Karena ayyamu tasyrik itu ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillahi ta'ala. Ayyamu dzabhin juga arti menyembelih. Tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Yang terbaik kita berkorban. Dan dianjurkan kita untuk berkorban. Kita mampu korban. Dan berkorban ini untuk orang yang hidup bukan untuk orang yang mati. Jadi kita korban satu ekor kambing untuk keluarga kita cukup satu ekor kambing. Tapi kalau kita mampu mau dua, tiga boleh. Nabi pernah berkorban lebih daripada itu. Kalau kita punya uang hanya untuk kita aja dan keluarga, cukup satu ekor kambing. Hadis sahih riwayat Imam Tirmidzi bahwa para sahabat berkorban dengan satu ekor kambing untuk keluarganya. Tapi kalau kita bisa lebih, kita ada rezeki, bisa dua, tiga, boleh, enggak masalah. Berkorban. Kemudian yang terakhir yaitu kita perbanyak di hari-hari itu dengan amal-amal soleh yang lain. Seperti apa? Seperti kita berbuat baik pada orang tua, membantu orang tua, menolong orang tua, dan yang lainnya. Itu perhatikan orang tua kita. Kemudian berbuat baik kepada manusia, apa yang bisa kita lakukan? Berbuat baik kepada manusia. Arti kita disuruh untuk banyak berbuat kebajikan. Wajib kita untuk berbakti pada orang tua, di samping itu juga kita disuruh untuk banyak sedekah dan berbagi kepada manusia. Bukan hanya berbagi, tapi bagaimana kita juga berbuat baik kepada manusia. Apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan untuk sekalian. Dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan taufik oleh Allah untuk bisa mengamalkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bermanfaat dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jika kita melihat dan merenungkan syariat kurban, kita tidak akan terlepas dari kisah Nabi kita Ibrahim bersama anaknya Ismail. Anak yang diimpi-impikannya, anak yang ditunggu-tunggunya, sudah sekian tahun hidupnya. Baru Ismail dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala anak ketika Nabi Ibrahim berumur 85 tahun. Ketika anaknya sudah mulai besar, kecintaan yang telah dalam kepada anaknya, datang satu perintah kepadanya untuk menyembelih anak. Siapa di antara orang tua yang akan siap untuk menyembelih anaknya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Falamma balagha ma'a as-sa'ya, qala ya bunayya inni ara fil manam anni adzbahuka fanzur madza tara." Ketika anak itu sudah umur sanggup untuk bekerja bersama Ibrahim, Nabi Ibrahim berkata, "Ya bunayya, inni ara fil manami anni adzbahuka fanzur madza tara." Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pandanganmu. Qala ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Anak itu mengatakan, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insyaallah kamu akan mendapatkanku termasuk orang-orang yang sabar."

0: Ini adalah ujian. Ujian merupakan pengorbanan. Bukti dari satu kecintaan. Satu cinta, kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan.
1: Kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan.
0: Bukan sembelihan itu yang diinginkan. Akan tetapi bagaimana seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan pengorbanan kepada Allah dan mengikhlaskan ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kisah ini menunjukkan kepada kita bahwa cinta membutuhkan pengorbanan. Seorang ingin mendapatkan kecintaan dari Allah, dia harus memberikan pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa taala.
2: Berniat untuk menyembelih hewan kurban ini sebagai bentuk untuk mengungkapkan ataupun menampakkan ya syiar Islam dan bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan bersyukur atas nikmat Allah dan sebagai bentuk kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam
1: untuk kepentingan dunia agar dipilih.
0: Akan tetapi, haruslah dia mengikhlaskan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah dia mengikuti aturan dan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kurban. Karena itu, kita ingin memberikan kurban kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita berikan yang terbaik.
3: Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya barang siapa mempunyai kelonggaran atau kemampuan ya, untuk bisa berkorban, namun ia tidak juga mau berkorban, maka janganlah dia mendekati musala kami. Ini menunjukkan bahwa betapa kita sangat ditekankan untuk berkorban.
0: Ketika kita ingin berkorban, hendaklah kita memberikan ternak yang paling baik, yang paling gemuk, yang paling banyak dagingnya, yang paling indah dilihat. Bagi kita, sudahkah kita memberikan pengorbanan? Korban yang kita lakukan sekali dalam setahun, apakah kita merasa berat? Di samping nikmat Allah yang telah Allah berikan begitu banyak kepada kita.
1: Kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan.
4: Hidayah 103,4 FM.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Saudaraku, saudariku dimanapun berada, termasuk hikmah dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan sebagian waktu lebih utama daripada waktu-waktu yang lain. Allah menjadikan sebagian tempat lebih utama daripada sebagian yang lain, agar kita berpacu dan berlomba-lomba dalam ketaatan, dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah saya diperintahkan, tidaklah saya menciptakan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Maka hendaknya bagi kita semuanya untuk berlomba-lomba di dalam kebaikan sampai kematian menjemput kita. Wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadalah kepada Rabbmu sampai kematian datang menjemputmu. Dan sebentar lagi kita akan memasuki salah satu waktu yang istimewa dalam Islam, yaitu 10 awal bulan Dzulhijjah. 10 awal bulan Dzulhijjah adalah hari yang sangat istimewa, hari yang sangat agung dan mulia. Bagaimana tidak? Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya. Dan apabila Allah bersumpah, maka menunjukkan keagungan dan kemuliaan. Kata Allah, wal fajar walayalin asr. Demi waktu fajar dan demi 10 awal bulan Dzulhijjah. Sebagaimana penafsiran sahabat Ibnu Abbas dan mayoritas ulama ahli tafsir lainnya. Yang kedua juga, Nabi SAW pernah mengabarkan bahwa hari yang paling dicintai oleh Allah, hari yang paling agung adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil ashar." Tidak ada suatu hari di mana amal saleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih agung dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada 10 awal bulan Dzulhijjah. Kata beliau juga, a'zamu ayyamid dunya al-ashrul awahir. Ashrul Dzulhijjah. Ya. Hari yang paling istimewa di dunia adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Karena di dalam bulan Dzulhijjah ini tersimpan banyak amalan-amalan yang sangat mulia. Seperti haji, ibadah kurban, sholat hari raya, takbir, dan ibadah-ibadah agung lainnya. Oleh karenanya, dahulu para ulama ussalaf sangat mengagungkan 10 awal bulan Dzulhijjah. Disebutkan oleh Abu Usman An-Nahdi, adalah para ulama ussalaf mengagungkan 3-10 hari. 10 awal bulan Dzulhijjah, 10 awal bulan Muharram, dan 10 akhir bulan Ramadan. Maka saudaraku, saudariku yang semoga dicintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mari kita persiapkan diri kita, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mari kita bersemangat menjadikan momentum 10 awal bulan Dzulhijjah ini untuk berlomba-lomba di dalam kebajikan, untuk bersaing berburu pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa amalan yang sangat dianjurkan 10 awal bulan Dzulhijjah ini. Yang pertama adalah puasa. Ya, karena dia masuk dalam bagian al-amalus shalih. Tidak ada hari yang lebih dicintai oleh Allah daripada 10 awal bulan Dzulhijjah. Dan tidak ragu lagi bahwasanya puasa adalah termasuk amal shalih. Ya. Oleh karenanya dahulu para salaf, mereka sejak tanggal 1 sampai tanggal 9 mereka berpuasa. Di antaranya adalah sahabat Ibnu Umar radhiyallahu an. Lebih-lebih ya, tanggal 9-nya. Ini puasa Arafah yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yukaffirus sanatal madiyah wal qabilah. Puasa Arafah itu adalah ya, menghapus dosa-dosa sebelumnya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Maka jangan sampai kesempatan emas ini terlewatkan dari kita. Hanya satu hari tapi menghapus dosa yang begitu banyak. Kita sangat butuh kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala karena kita banyak dosanya. Yang kedua adalah ibadah haji. Bagi Anda yang memiliki rizki, ya, bagi Anda yang diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi Anda yang diberi kemudahan oleh Allah berangkat ibadah haji, bersyukurlah. Karena amalan ibadah haji adalah amalan yang sangat mulia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah." Haji yang mabrur itu tidak ada balasan baginya melainkan surga. Asalkan ikhlas, ya, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bagi kita yang belum diberi kemudahan oleh Allah berangkat ibadah haji, jangan berputus asa, jangan berkecil hati, ya. Masih banyak peluang-peluang ibadah, masih banyak pintu-pintu amal kebajikan yang bisa kita lakukan, bahkan kita bisa berpahala seperti pahala haji, seperti pergi ke masjid untuk belajar ilmu agama, untuk sholat, ya. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa itu ibadahnya atau pahalanya seperti ibadah haji. Yang ketiga juga adalah ibadah kurban. Ya, ibadah kurban. Allah berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah untuk Rabbmu dan menyembelihlah untuk Rabbmu. Ya, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam selama di Madinah, ya, 9 tahun beliau tidak pernah meninggalkan ibadah kurban. Beliau selalu berkurban. Ya. Maka saudaraku, saudariku, ya, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda tidak bisa menunaikan ibadah haji, ya, tapi Anda mampu untuk berkurban, ya, baik berkurban kambing ataupun sapi, maka ya, sisihkan sebagian harta. Niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ini termasuk syiar dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah pelit, jangan pernah takut miskin gara-gara kita ikut berkurban. Ya. Percayalah, rezeki yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita enggak akan lari kemana. dan harta yang kita belanjakan di jalan Allah SWT pasti akan Allah ganti yang lebih baik bagi kita. Kemudian di antara amalan juga yang sangat dianjurkan adalah banyak berzikir, takbir, ya, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Min ayyamin a'dhamu indallah wa la azka indallah min hadhihi al-ayyamil ashr, fa aksiru fihinna min at-tahlil wat-takbir wat-tasbih." Tidak ada hari yang lebih istimewa di sisi Allah daripada 10 awal bulan Dzulhijjah. Perbanyaklah takbir, ya, tahmid dan tahlil. Ya, kita disuruh untuk memperbanyak. Makanya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dulu pada 10 awal bulan Dzulhijjah, Ibnu Umar, Abu Hurairah radhiyallahu an, mereka pergi ke pasar untuk bertakbir. Jadi sejak tanggal 1 sudah disyariatkan. Ya, itu takbir mutlak. Adapun takbir muqayyad maka dimulai sejak fajar hari Arafah sampai akhir hari Tasyrik. Ya, perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, agar kita ingat akan Allah, agar kita cinta kepada Allah, agar kita tidak terbuai dengan gemerlapnya dunia. Lebih-lebih hari Arafah, perbanyak doa. Khairud du'a du'a yaumi Arafah. Perbanyaklah sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyun. Dan sebaik-baik yang saya ucapkan, demikian juga para nabi. La ilaha illallah. Ya. Itu kalimat tauhid. Ya. Kemudian yang terakhir,
6: Hidayah FM, Idha'atul Quranul Karim, Wad-durusil ilmiyah, Was-siyaril hadirah, Tuqaddim lakum hadihna. Hidayah FM, saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah, dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Rabbi israhli sadari wa yasirli amri. Wahlul uqadatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidini ilman. Warzuqni fahman saudaraku seiman sakidah. Para pendengar dan para pemirsa dimanapun antum antuna berada, alhamdulillah segala puji dan syukur kita ucapkan dari Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sehingga di kesempatan sore yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah tabaraka wa taala, tentunya masih bersama radio kebanggaan kita semuanya, yakni Radio Hidayah FM, bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan Sunnah. Salawat dan salam tak lupa pula kita ucapkan buat Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, Muhammad bin Abdullah. Salawatu salamu alaih, dan juga buat keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga buat orang-orang yang ikuti beliau hingga hari kiamat nantinya. Baik, khotiman, ajani Allah wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar.

0: Nanti jika ada waktunya kita buka Q&A, mana teman-teman bisa bertanya secara langsung di kesempatan yang berbahagia ini di 0811 753 30 ribu, atau di 0811 754 5444 yang ingin bertanya secara langsung melalui via WhatsApp. Baik sahabat Hidayah, dimanapun antum antuna berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Sebelum kita mulai acara kita di sore yang berbahagia ini, terlebih dahulu ana Rudi Abu Mu'awiyah menyapa Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kaifahalukum Ustaz?
1: Alhamdulillah, bikhair. Kaifahalukum?
0: Alhamdulillah, bikhair Ustaz. Barakallahu fiik Ustaz. Jazakallahu khair telah menyempatkan waktunya di sore hari ini untuk kami kembali menimba ilmu bersama Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, khotani man, azanallahu wa iyyakum dimanapun antum-antuna berada. Subjudul baru kita di hari ini, di sore ini, masih di pembahasan kitab Durusun Yaumiyah. Kita akan memasuki judul baru, yakni Jangan Malas. Nah, ini Jangan Malas, sebuah judul yang sangat menarik untuk kita semuanya, dan ini ada pada diri kita semuanya. Baik, langsung saja kita simak dan dengarkan untaian nasihat kepada Ustaz kami persilakan. Falyatafaddal, masykurah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar Radio Hidayah di mana saja berada, pemerhati kajian kita pada sore hari ini, pada petang Jumat, pada hari yang terbaik dalam satu pekan, dan juga pada hari dan bulan terbaik yaitu bulan Zulhijjah, dan 10 hari pertama bulan Zulhijjah bertepatan dengan tanggal 5 Zulhijjah 1447 Hijriah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan semangat kepada kita untuk ya selalu mendengarkan nasihat-nasihat agama, ya selalu mengisi rohani kita dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis Nabi, agar kita betul-betul ya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk dapat meningkatkan amalan ibadah kita, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah iman kita, dan juga selalu termotivasi untuk rajin beribadah. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada petang Jumat pada sore hari ini kita kembali akan melanjutkan kitab Ad-Durrul Muntaqah min al-kalimatul mulqah durusun yaumiyah, karang oleh Syekh Dr. Amin bin Abdul Asyqawi habibullah taala, dengan bahasan yang baru, ensiklopedia nasihat, yaitu At-Tahdhiru minal Kasal. Lalu di buku ini arti satu-satunya kalau kita artikan peringatan dari sifat malas. Kita singkat itu dengan jangan malas. At-tahdhiru minal kasal. Berkata Syekh Dr. Amin bin Abdullah Syaqawi hafizahullah taala, at-tahdhiru minal kasali, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, wa ba'd. Setelah memuji Allah Subhanahu wa taala bersalawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bersaksi bahwa tidak ada yang berhak untuk diibadati dengan hak kecuali hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sekutu baginya, dan juga bersaksi bahwa Muhammad bin Abdullah adalah merupakan hamba Allah dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Adapun bahasan kita adalah famina sifatil madmumati allati dhammahallahu wa rasuluhu sifatal kasali. Dan di antara sifat yang tercela, yang Allah Subhanahu wa taala mencela sifat ini, Allah Subhanahu wa taala mencela di dalam Al-Qur'an, begitu juga Rasulullah SAW di dalam hadisnya, adalah sifat

0: cepat malas. Kemudian tentunya kita akan bertanya pada definisi malas, al-kasalu. Dikatakan oleh Imam Ar-Raghib di dalam kamus bahasa Arab, yaitu kitab Al-Mufradat di halaman 431 dari huruf hijaiyah kaf, sin dan lam. Qala Ar-Raghib rahimahullahu taala, al-kasalu at-tathaqulu amma la yanbaghi at-tathaqulu anhu, walidhalika sara madhmuman. Di dalam bahasa Arab, al-kasalu artinya adalah merasa berat. Bisa juga artinya sengaja memberat-beratkan diri. Merasa mengikuti perasaannya, berat aja rasanya. Atau memang sengaja diberat-beratkan, sehingga memang dia malas. Ya, merasa berat terhadap perkara apa? Amma la yanbaghi tasaqulu anhu. Dari apa yang tidak mesti seorang itu merasa berat ketika ingin melakukannya. Sebab itu jadilah sifat malas ini sifat yang tercela. Di sini Syekh Dr. Amin bin Abdullah Asy-Syakawi hafizahullah taala memberikan penjelasan kepada kita berkaitan dengan ibadah. Secara khusus tentunya bahasan kita berkaitan dengan Islam, ensiklopedia nasihat adalah berkaitan dengan amalan-amalan di dalam Islam. Kalau di dalam hati tidak akan nampak wujud malas dari seseorang. Tetapi sebagaimana yang kita ketahui bahwa sumber dari amalan anggota tubuh kita, lisan ataupun gerakan tubuh kita itu adalah dipengaruhi oleh al-qalbu, qulubun. Berarti bisa kita katakan tumbuh pertama sekali di dalam jiwa kita sifat malas tersebut, dibawa oleh arus sifat malas. Lalu tentunya tidak ada perintah. Ya, namanya dia adalah seorang raja, pemimpin, al-qalbu. Dia memiliki bala tentaranya, rakyatnya yang akan dia perintahkan. Tetapi pemimpin dalam diri kita atau hati itu sudah terhinggap dengan sifat malas. Oleh sebab itu dia tidak akan memerintahkan atau berpikir tetapi enggak mau memerintahkan untuk rajin beribadah. Makanya disebutkan di sini at-tasaqulu ini sudah tidak berkaitan dengan dalam kitab kamus bahasa Arab tadi Ar-Raghib, Imam Ar-Raghib dalam kitabnya Al-Mufradat, tapi ini penjelasan dari Syekh Dr. Amin bin Abdullah Asy-Syaqawi hafizahullah taala. Beliau mengatakan contohnya adalah kata saquli. Tasaqul itu dari kata-kata saqula. Saqula artinya berat. Tasaqul berarti memberat-beratkan, merasa berat. Anis salah, dari mengerjakan salat. Awil jihadi, atau malas tidak mau berjihad. Awil siyami, atau tidak mau, berat rasanya untuk puasa. Au ghairiha min at-ta'at, atau yang lainnya dari bentuk ketaatan. Tapi kita ingin memberikan permisalan saja untuk sebagai tambahan. Kalau kita berbicara tentang hukum dunia dan kita masukkan semua manusia dalam hukum dunia ini, termasuk dari orang kafir, begitu juga kaum muslimin. Apakah ada orang yang senang ketika dia mungkin atasan, dia memiliki anak buah, memiliki pekerja. Kepala sekolah, ada bawahnya guru-guru, atau pegawai-pegawai yang bekerja di bawah pimpinannya. Atau mungkin orang tua, yang memiliki anak-anak, maka kalau kita menimbulkan atau kita mengungkapkan satu pertanyaan kepada semua kita, apakah kita senang, kita suka ya melihat orang yang malas bekerja? Tentunya jawabannya sama, semuanya itu tidak. Karena dalam urusan di dunia, malas itu sudah bentuk penyakit juga. Ya, apalagi nanti akan membuat efek yang lainnya, tidak punya semangat hidup. Awalnya adalah karena sifat malas. Orang pemimpin perusahaan, kalau dia ingin mencari calon pegawai atau yang bekerja di perusahaannya, kan ada interview, ya. Bisa saja kalau misalnya interview saja dalam ungkapan berbicara, bisa jadi orang itu akan lulus. Mungkin lihat dari jawaban-jawabannya yang tepat. Tapi ternyata sudah masuk perusahaan, diterima, lalu dia malas. Ya, tidak disiplin, tidak masuk pada waktu yang telah ditetapkan. Makan mungkin juga pulang cepat, tidak juga pada waktu akhir yang ditetapkan. Maka orang ini akan diberhentikan. Tidak ada atasan yang suka. Itu juga kepala sekolah, dia akan mengganti guru yang lain. Bekerja dalam pegawai-pegawainya yang ada. Dan seterusnya, begitu juga seorang ayah, dia akan marah, atau ibu seorang akan marah melihat anaknya jengkel melihat anaknya ketika malas, ya, khususnya mungkin dalam masalah sekolah, ya, malas bangun, terlambat bangun, kemudian juga ada PR malas mengerjakannya. Ya, ini dalam urusan dunia, dan biasanya memang kita mengetahui hukum sunnatullah, jazaa'un min jinsil amal, balasan akan diterima sesuai dengan ya amal seseorang. Keberhasilan dalam urusan dunia, ya ini kita hukum dalam hukum aglabiyah, yaitu kebanyakan. Dan begitulah Allah SWT maha adilnya. Ketika melihat ada orang malas dalam bekerja, maka dia tidak sukses dalam dunianya. Maka ini kehidupan dunia yang sementara. Walaupun seandainya ada orang malas dalam arti dunia yang dia, kalau dikatakan mesti dia bekerja, maka ini tidak boleh. Jadi misalnya ada tanggung jawab seorang suami, dia menafkahi anak dan istrinya, lalu dia malas bekerja. Lalu dia tidur-tiduran saja. Lalu mana hasilnya? Mau dikasih nafkah anak istrinya, enggak ada. Maka ini namanya suami yang tidak bertanggung jawab dan dia berdosa. Dan ini berkaitan juga dengan agama, walaupun hukum dunia, karena dia memiliki tanggung jawab dan ada di dalam hadis dan begitulah ya kita lihat dalam hukum dunia. Kecuali kalau misalnya dia merasa malas tersebut dari sesuatu yang tidak, yang dia tidak ada masalah kalau dalam urusan tersebut, maka tidaklah tercela. Ya, maka dilihat dari sesuai dengan kebutuhan dan porsinya masing-masing. Maka tentunya kita mengatakan, apalagi kehidupan yang akan kita hadapi yang lebih panjang, bahkan yang abadi, yaitu kehidupan hari akhir. Maka tidak akan mungkin seorang itu mendapatkan kesuksesan, ya, mendapatkan kebaikan di akhirat, mendapatkan ya dalam timbangan mizannya, kebaikannya ditimbang dengan keburukannya lebih berat kebaikannya ketika amalannya tidak nampak. Amalannya tidak ada selama di dunia atau sedikit. Maka ini adalah suatu yang mendatangkan musibah bagi seorang tersebut. Ya, faman khaffat mawazinuhu wa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Mana siapa yang ringan timbangan kebaikannya? Faktornya di antaranya dia malas tadi. Maka tempatnya adalah neraka hawiyah yang menyala-nyala. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sifat malas harus dilawan. apalagi sudah muncul dari diri kita, apalagi mungkin dari kecil, ini tidak bisa dibiarkan. Semua sifat yang buruk, insya Allah dengan kita lawan, kita lakukan ya lawan dari sifat tersebut. Awalnya memang berat, tetapi kalau sudah lama dan terus menerus jadi ringan dan terbiasa, dan akan hilang sifat buruk tersebut, sebagaimana juga sifat baik. Ya, untuk memulainya juga berat, apalagi banyak penghalang-penghalangnya, bahkan banyak orang yang mencelanya. Ya, apalagi syaitan menginginkan kita untuk menjauhi kebaikan dan dekat kepada keburukan. Ya, untuk beribadah itu, untuk mentaati Allah, melakukan ibadah berat. Tapi kita harus terus lawan, harus kita kuasai diri kita. Sebagaimana yang kita ketahui, banyak penjelasan para ulama, jihad yang paling besar itu adalah jihadun nafsi. Kita memulai bermujahadah sebelum melawan musuh yang ada di luar tubuh kita, bukan dari diri kita, syaitan, kaum munafikin, kuffar, ya, dan musuh-musuh Allah yang lain, ya. Maka dimulai dari diri kita, yaitu kita bisa mengalahkan hawa nafsu kita, keinginan jiwa kita, ya, untuk meninggalkan perintah Allah, melakukan larangan Allah, apalagi seperti tadi adanya sifat malas. Maka berjuang pertama sekali berjihad melawan diri kita. Maka awalnya telah kita sebutkan tadi, semua awalnya berat. Begitu juga mungkin nasihat kepada orang yang alhamdulillah dari satu sisi ada orang yang diberikan oleh Allah hidayah kepada Islam. Mungkin dia dahulu adalah orang kafir, non-muslim. Orang yang diberikan hidayah oleh Allah SWT yang dulu muslim dari kecil tapi banyak meninggalkan ibadah, malas beribadah. Allah SWT memberikan taufik kepada mereka untuk hijrah, meninggalkan keburukan dan mengambil kebaikan, meninggalkan kemaksiatan dan melakukan ketaatan. Tapi proses dalam hijrah ini berat. Ujian sangat banyak. Dan kita terus harus semangat. Jangan sampai kalah oleh faktor-faktor dari luar. Bahkan juga dari diri kita sendiri. Maka kita terus mengikuti tahapan proses dalam hijrah kita. Sampai betul-betul kokoh dalam keimanan dan ibadah. Dan sesungguhnya yang paling menjadi contoh bagi kita semua kaum muslimin adalah para sahabat. Bagaimana mereka masuk ke dalam Islam, bagaimana mereka hijrah. Ya. Maka begitulah kekuatan yang Allah SWT berikan kepada orang-orang yang diberikan oleh Allah taufik. Dan kita menginginkan Allah SWT memberikan taufik kepada kita. Sebagaimana orang-orang yang terdahulu, generasi yang terbaik dari para sahabat, kalau Rasulullah kita tidak ragukan lagi, beliau adalah utusan Allah, orang yang paling semangat beribadah, sangat kuat beribadah. Sahabat mengalami tahapan kehidupannya, akhirnya mereka menjadi kuat juga. Begitu juga ulama-ulama kaum muslimin. Kalau disebutkan tadi dari contoh bagaimana sholat mereka, sholat sudah pasti, apalagi sholat wajib, tidak boleh ditinggalkan. Tidak ada istilah malas. Itulah kita sebutkan tadi, salah. Kalau kita praktekkan dalam urusan dunia, kita semangat. Semangat bekerja, disiplin bekerja. Ya, dan terus tidak mau berhenti. Bahkan kalau dipensiunkan, dia sedih. Tetapi kenapa dalam urusan ibadah masih malas? Padahal dia mengetahui dunia, dia tinggalkan. Kalau dia meninggal dunia, dia tinggalkan. Sementara akhirat adalah tempat dia akan dihisab. Waktu yang sangat panjang dia akan diperhitungkan seluruh amalannya. Tapi kenapa dia bisa malas dalam urusan agama, dalam urusan akhirat, dalam urusan ibadah? Ini namanya kita tidak adil. Kita juga tidak bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat. Apalagi orang diberikan nikmat oleh Allah banyak. dan nikmat dunia, lalu dia meninggalkan ibadah, lalu dia malas. Salat wajib sudah pasti tidak boleh ditinggalkan. Bagaimana dengan salat sunat? Ya, pernah kita sampaikan bahwa dalam hukum penjelasan para ulama tentang amalan sunat, ya namanya saja sunat ditinggalkan, tidak berdosa, dilakukan berpahala. Tapi kata para ulama ini kita berbicara tentang hukum taklifiyah, orang yang mukallaf hukumnya ada lima. Dari perintah ada dua, ada wajib, ada sunat. Dari larangan ada dua, ada haram, ada makruh, kemudian mubah. Tetapi kata para ulama, nasihat untuk kita semua, dalam urusan prakteknya, ya, jangan kita mengatakan kalau dinasihati orang, kenapa akhi ya salat sunat, atau misalnya kita ya, seperti dalam bulan Ramadan sajalah, salat tarawih kan hukumnya sunat. Iya. Ya, jangan kita malas. Ya, apalagi banyak sekali keutamaannya. Ya, dan memang kita ini harus termotivasi ketika disampaikan kepada kita dengan adanya keutamaan-keutamaan amal, pahala-pahala yang besar yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik secara khusus, secara umum dalam Al-Qur'an, atau secara khusus lebih detail lagi keutamaannya dari satu amalan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan memang begitulah manusia fitrahnya, ingin mendapatkan ganjaran, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menahan pemberian kebaikan ketika seorang itu beramal. Sebagaimana kita katakan, termasuk rukun ibadah ada tiga. Yang pertama tadi adalah mahabbah, habah rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah ar-raja, harap. Di sini ada harapan, dan memang kita termotivasi sebagai manusia yang memiliki hawa nafsu ingin mendapatkan kesenangan. Maka adanya hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan amal, fadhail amal. Tapi garis bawah kita sampaikan sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, hadis tentang keutamaan amal ini harus kita baca, kita dengarkan dari hadis-hadis yang sahih, yang telah diteliti oleh para ulama hadis, rawi-rawi sanad-sanad atau yang meriwayatkan hadisnya tidaklah lemah hafalannya, tidaklah buruk akhlaknya, tidaklah orang yang pendusta, sehingga hadisnya menjadi sahih atau hasan. Baca hadis-hadis ini sebagai motivasi. Nah, contohnya misalnya ya salat 12 rakaatan fil yaumi wa lailah, ketika seorang itu salat rawatib. Kita berbicara tadi tentang sholat sunat, sholat wajib tidak boleh ditinggalkan. Tapi juga sebagai tambahan, sholat wajib juga dilakukan, jangan juga malas menunda-nunda waktu. Tidak ada uzur bagi kita ketika sudah azan, tepat pada waktunya segera sholat. Ya. Jadi satu dan lain hal yang memang sifatnya darurat. Jangan malas, jangan sengaja kita menunda-nunda. Maka di dalam salat sunat begitu juga kita harus menanamkan motivasi yang kuat di dalam diri kita. Contoh salat sunat rawatib 12 rakaat sehari semalam dikerjakan, dan istiqamah ala dawam terus menerus, maka Rasulullah SAW bersabda, bunyalahu baitun fil jannah, akan dibangunkan istananya di surga, menunjukkan insyaallah dia akan masuk surga. Dan diberikan kenikmatan yang luar biasa berupa istana. Maka ya kita berusaha, ya cari waktunya, jangan malas. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum salat fajar. Ini contoh. Begitu juga mungkin dalam salat malas bangun malam. Kita baca lagi hadis-hadis tentang keutamaan salat tahajud. Banyak sekali. Apalagi kita bisa bangun di sepertiga malam yang terakhir. Yanzilu Rabbuna Tabaraka Ta'ala fi sulusi lail akhir. Ya, ila sama'id dunya fi kulli lailatin. Allah SWT turun di setiap malam, di sepertiga malam terakhir ke langit dunia. Apa keutamaannya? Allah SWT mengatakan, ya, man Ya, yastaghfiruni aghfirlu. Barang siapa yang minta ampun kepada aku ampuni dosa. Man yas'aluni astajib lahu. Barang siapa yang meminta berdoa, aku akan jawab dan kabulkan doanya. Ya. Dan keutamaan yang sudah jelas. Belum lagi dikatakan seorang yang dia bangun malam dan dia memberikan makan fakir miskin, ya, dia akan masuk surga bisalam, tadkhulul jannata bisalam. Jadi banyak keutamaan salat sunat dan yang lainnya. Ya, apalagi ada motivasi kalau seorang subhanallah diberikan oleh Allah taufik lagi, diberikan oleh Allah taufik kepada dia untuk dapat berada di tanah suci haram Mekah dan Madinah. Hukumnya kita mengetahui memang ada yang mengatakan selagi dia safar tidak ada batas waktunya. Ada yang mengatakan batasnya 3 hari. Ya, ada yang mengatakan juga seperti Abdul Aziz bin Bas rahimahullah ta'ala, kalaupun seandainya seorang itu dihukumkan safar, itu yang tidak dikerjakan sebagaimana Nabi tidak mengerjakan dan dalilnya umum, yaitu salat sunat rawatib saja. Adapun salat yang lain dikerjakan. Berarti kalau Ramadan berarti salat sunat tarawih. Ya, bisa salat tahajud bangun malam. Ya, bisa salat dua, salat sunat yang lainnya. Berada di Madinah, ya, salat di dalam Masjid Nabawi dapat pahala 1000 kali dari masjid biasa. Apalagi di Mekah Al-Mukarramah, di Masjidil Haram dapat 100.000 kali pahalanya lebih dari orang yang salat di masjid biasa. Motivasi yang luar biasa sehingga kita mendapatkan memang banyak kaum muslimin ketika berada di tanah suci Mekah luar biasa semangat mereka, bahkan sakit-sakit pun masih semangat terus berjalan walaupun kadang-kadang tempat nginap di hotelnya jauh, tapi begitulah keinginannya, subhanallah. Dan ini yang selalu kita juga sampaikan untuk diri kita dan kita semua, ya, seharusnya amalan ini kita pertahankan, amalan ini kita pertahankan ketika berada di tanah suci Mekah, begitu juga pas musim haji, nanti ada jemaah haji yang sudah pulang, ya. Maka pertahankan amalan yang sudah luar biasa Anda lakukan di sana, lakukan di negeri Anda. Ya, begitu juga amalan-amalan yang sebagaimana juga dikatakan, kita berusaha untuk apa yang kita lakukan di dalam Ramadan juga kita lakukan di luar Ramadan. Jangan sampai turun. Ya, turun pun sedikit tidak apa-apa, dalam arti tidak mengurangi amalan tersebut. Tetapi tetap dilakukan. Maka begitulah sebenarnya kita ingin memotivasi diri kita dalam urusan ini, dalam perkara salat. Begitu juga apalagi dalam perkara jihad, dicontohkan oleh Syekh Dr. Amin bin Abdul Asyakawi Habibullah Ta'ala dalam urusan jihad. Apalagi jihad ini berat, jihad yang memang langsung berperang di jalan Allah, maju ke medan pertempuran, megang senjata, dan taruhannya adalah nyawa. Apalagi harta sudah banyak dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk berjihad. Ini tambah berat lagi kalau orang yang malas, ya, dia tidak akan mau, apalagi dia berpikir kalau dia tinggal, dia pergi berjihad, nanti kalau mati, ya, gimana anak istri, bagaimana usaha. Ini selalu kita dihantui oleh perkara-perkara yang dalam arti sebenarnya kebaikan itu subhanallah Allah menjamin ya seseorang untuk berada dalam kebaikan tersebut dan terus berada dalam kebaikan, dan Allah akan berikan kebaikan kepada dirinya dan kepada apa yang dia miliki dari keluarga dan hartanya. Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga siam puasa, mengikuti puasa. Kalian salah satu amalan spesial yang kita tahu dan kita selalu dengar ketika di bulan Ramadan atau sebelum Ramadan, bagaimana keutamaan puasa, ya, apalagi puasa Ramadan secara khusus dan puasa-puasa sunat. Sebutkan bahwa asya muli ya wa ana ajzi bihi kullu amal ibni adam lahu, seluruh amalan anak Adam, anak manusia, kaum muslimin ketika dia melakukan ibadah itu untuk dia, kata Allah, kecuali puasa, illa shaum, kecuali puasa itu adalah untukku, dan aku akan memberikan balasan yang sangat banyak sekali tanpa batas. Maka berkaitan dengan puasa ini, ya, terlepas dari faktor seorang itu tidak sanggup berpuasa, ada uzur, boleh dia meninggalkan puasa wajib, begitu juga bahkan puasa sunat. Tapi masalahnya tidak ada penghalang kita. Ya, sebenarnya kadang-kadang kita buat alasan-alasan saja tidak mau puasa. Maka dalam masalah ini juga harus diperhatikan sebagai momen yang nasihat yang mungkin tepat kita sampaikan pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini, ya, sebutkan mamin ya ayyamin al-amalu fihinna ahabbu ilallah min hadzal ashar. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, tidak ada amalan-amalan, tidak ada hari-hari yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ketika seorang beramal pada hari-hari tersebut yang lebih dicintai oleh Allah. Dalam hadis yang lain dikatakan a'zamu indallahi wa ahabbu ilallah, yang lebih besar pahalanya di sisi Allah dan paling dicintai Allah kecuali 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Dalam satu riwayat Rasulullah SAW mengatakan perbanyak zikir, fa'aktsiru fihinna minat takbir minat tahlili wat takbiri wat tahmid. Maka berbanyaklah kalian mengucapkan takbir Allahu Akbar, kemudian mengucapkan tahlil ilallah, mengucapkan tahmid yaitu pujian alhamdulillah. Makanya ada istilah zikir yang kita ucapkan di hari raya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Berbanyak ini. Mulai dari tanggal 1 Zulhijjah ini namanya zikir mutlak. Secara khusus zikir muqayyad akan diucapkan setiap setelah selesai salat 5 waktu, 5 kali sehari semalam. Mulai dari tanggal 10 Zulhijjah sampai hari tasyrik tanggal 13. Kalau kita malas, kita enggak akan mau. Padahal subhanallah, amalan lisan itu amalan yang paling mudah. Tidak mengeluarkan duit, tidak mengeluarkan tenaga, hanya ucapan lisan. Kadang-kadang pun mungkin suara kita serak atau suara agak berat, tetapi kita masih bisa berzikir. Ya, dan terkhusus juga amalan-amalan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini, amalan utama adalah puasa. Ya, maka seperti yang telah kita sebutkan tadi, manfaatkan momen yang sangat berharga ini, dan tidak ada waktu yang sudah berlalu akan kembali lagi, ya, tapi masih ada hari yang depan yang bisa kita lakukan. Bersiaplah kita, ya, paling kurang kata para ulama, untuk melaksanakan puasa hari Arafah. Jangan malas, ya. Kalau kita lihat di tanggal sekarang tanggal 5 Zulhijjah di Indonesia, Ru'yatul Hilal di Indonesia, ya, itu fatwa para ulama, silakan melihat hilal masing-masing negara. Kemudian kita lihat tanggal 9 Zulhijjah, ini dikenal dengan hari Arafah bagi orang melaksanakan ibadah haji. Mereka hari tanggal 9 di sana adalah hari Arafah. Mereka wukuf berada di tempat yang paling utama yaitu di Arafah. Maka itu tanggal 9 Zulhijjah. Kalau kita lihat berarti perkiraannya hari Selasa depan. Hari Rabu itu sudah hari Raya Idul Adha di negeri kita. Maka puasalah satu hari tersebut. Jangan malas, ya. Maka baca keutamaannya. Bagaimana kita selalu dengar dari hadis Nabi SAW, siyam atau saum yaumi Arafah ahtasibu ala Allah ayyukaffira ya as-sanata allati qablahu wa as-sanata allati ba'dahu. Satu hari saja, dan itu hanya datang dalam sekali dalam satu tahun. Kesempatan yang sangat berharga, kesempatan emas ketika kita berada pada hari tersebut. Tanggal 9 Zulhijjah, maka kita puasa hari Arafah. Saya berharap dan memperkirakan, dan saya meminta kepada Allah agar setiap orang yang berpuasa hari Arafah akan dihapuskan dosanya 2 tahun, dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Saya juga selalu memberikan penjelasan dalam hadis ini berkaitan khusus 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini. Mungkin ada pertanyaan. Qadarullah ma syaa fa'al, dan tidak bisa dihalak, bagaimana seorang wanita yang haid. Dia masya Allah mengetahui keutamaan yang besar ini. Dan dia ingin mendapatkan pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan dalam satu hadis yang lain, ma min yaumin aktsaru min ayyu'tikallahu 'abdan fihi minan nar illa yaumi arafah. Tidak ada hari yang di antara hari-hari yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di sepanjang tahun yang lebih banyak manusia yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan dia akan terbebas dari api neraka kecuali di satu hari, yaitu hari Arafah. Dan ini motivasi yang luar biasa, terkhusus bagi mereka yang berada di tanah suci Mekah. Terkhusus bagi mereka yang sedang melaksanakan ibadah haji dan mereka berada di Arafah. Ya, perbanyak ibadah, perbanyak istighfar, perbanyak doa, perbanyak mendekatkan diri kepada Allah. Nangis kita terhadap dosa-dosa kita dan mohon pengampunan dari Allah. Mudah-mudahan termasuk dari hadis ini, keutamaan hadis ini. Begitu juga bagi kita yang tidak melaksanakan ibadah haji dan kita berada di tanah air kita masing-masing, hadis ini secara umum bisa masuk. Ya, akan dibebaskan daripada api neraka. Tanggal 9 Zulhijjah tersebut, hari Arafah. Apalagi insyaAllah. Ya, kita katakan insyaAllah ketika seorang itu berpuasa satu hari, hari Arafah, akan menghapuskan dosa yang dua tahun, tahun lalu dan akan datang. Dan akan mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala, terbanyak manusia yang dibebaskan dari api neraka, ditakdirkan Allah, tertulis di Lauhil Mahfuz. Dan ambillah jatah yang telah Allah Subhanahu wa taala sediakan kepada kita dalam urusan yang luar biasa ini, dalam perkara yang luar biasa ini. Ya, kita menganjurkan, mudah-mudahan saya, kita semua hanya berdoa kepada Allah, ma'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika, minta pertolongan Allah agar Allah SWT memberikan taufiknya, kekuatan kepada kita untuk dapat melaksanakan puasa, ya, minimal satu hari di 10 hari yang terbaik, yaitu hari Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah untuk puasa. Kalau kita katakan misalnya puasanya Selasa depan, maka malam dari Senin, malam Selasa, kita sudah berniat dan ingin puasa, maka setelah alarm atau tidur cepat, kemudian bisa bangun segera, mungkin didahului dengan salat tahajud dulu, kemudian nanti dekat mau azan, maka kita sahur. Ya, banyak sekali keutamaannya, mulai dari salat malamnya dapat dilakukan, kemudian niat lagi sahur untuk hari yang paling baik, yaitu hari Arafah, puasa tanggal 9 Zulhijjah, dan kita lakukan. Sebagaimana kita bisa melakukannya dalam bulan Ramadan, insyaAllah kita akan sanggup, ya, menahan haus dan lapar. Tapi begitulah, faktor-faktor yang membuat orang itu ujiannya, dalam arti dia mesti meninggalkan kenikmatan tetapi pahalanya besar, memang ini ujiannya berat. Sebab itu tentunya harus kita terus termotivasi dan terus berusaha untuk tidak malas dalam melakukan amalan-amalan. Ya, dan ketaatan-ketaatan yang lain. Hanya di dalam urusan agama selalu disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ya, dalam urusan agama dan dalam urusan dunia, bagaimana sikap kita dalam urusan agama, ya, dalam urusan dunia pertama sekali lihat ke bawah, ya, karena ada orang yang lebih miskin, lebih lemah, lebih tidak punya apa-apa dari kita. Sehingga kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha juga agar mendapatkan kenikmatan dari nikmat dunia. Adapun dalam urusan akhirat, melihat ke atas. Ya, kenapa saya tidak bisa begini? Kenapa orang lain bisa beribadah? Kenapa orang bisa tahajud? Kenapa orang bisa baca Quran? Kenapa orang bisa puasa? Jadi kita juga harus termotivasi. Dan rasanya tidak ada yang menghalangi kita. Kita juga tidak sakit berat. Waktu kita juga sama dengan dia. Apa bedanya? Dia punya rambut, kita juga punya rambut, punya kepala, punya kaki, ya, punya tenaga. Tapi kenapa dia bisa? Ini dalam urusan akhirat. Kata Nabi SAW, "Undru ila huwa man fawqakum wa la tandru ila man huwa dunakum." Ya. Maka lihatlah kepada orang yang ada, baik dalam rumah kita atau teman kita, atau berada dalam lingkungan kaum muslimin. Adanya orang-orang yang semangat beribadah, kenapa kita tidak bisa? Begitulah kita berusaha untuk tidak malas dalam urusan ibadah, atau siam atau ghairuha min at-ta'an, atau kebaikan-kebaikan yang lain. Begitu juga dalam misalnya orang yang berikan, apalagi diberikan oleh Allah harta yang banyak, kenapa tidak, kenapa malas bersedekah? Kurang motivasi sebenarnya, maka baca kutaman-kutaman puas bersedekah. Ya, juga apalagi berkaitan dengan bahayanya sifat bakhil yang ada ancamannya neraka dan yang lainnya. Jadi kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, penjelasan dari Fadilatul Syekh Dr. Amin bin Abdul Asyqawi Habibullah taala, beliau telah menyebutkan, ya, merasa berat atau memberat-beratkan diri sengaja dari hal yang tidak mesti berat kita melakukan, seperti apalagi perkara ibadah, salat, jihad, puasa dan lain-lainnya dari ketaatan. Mungkin sebagai awal penjelasan kita pada sore hari petang Jumat ini, dan telah kita sampaikan tadi, mari kita ingatkan diri kita kembali, mungkin keluarga kita, ya, untuk bisa sama-sama puasa pada hari Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah, agar semua kita mendapatkan keutamaan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Pembahasan ini masih berlanjut sebagaimana juga bahasan-bahasan yang lain, sesi-sesi yang akan kita lewati dari judul bahasan kita dalam ensiklopedia nasihat ini, At-Tahdhiru minal Kasal, yaitu peringatan dari sifat malas atau jangan malas. Mudah-mudahan bermanfaat sebagai awal penjelasan kita di pertemuan pertama ini. Wallahu taala alam bisawab.
1: Nah, demikian ikhwatul iman azanillahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Demikian telah kita simak bersama pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat tentunya bagi kita semuanya. Baik, ikhwatul iman azanillahu wa iyyakum, saat ini menunjukkan pukul 18 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat. Adapun waktu sholat maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya hari ini jatuh pada pukul 18 lewat 18 menit waktu Indonesia Barat. Dan untuk itu masih ada waktu kita untuk bersoal jawab. Silakan bagi sahabat Hidayah yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan yang berbahagia ini di 0811 75 30 ribu, ataupun juga bisa bertanya secara langsung melalui via WhatsApp di 0811 75 45 444. Yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan yang berbahagia ini, ataupun juga bisa mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di nomor yang sama di 0811 75 45 444. Baik, kita coba angkat pertanyaan dari pesan singkat yang baru masuk nih Ustaz. Ini pertanyaan di luar tema sepertinya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ketika kita menabung untuk rumah karena belum punya rumah, apakah dikeluarkan zakat mal sebelum uang terkumpul untuk rumah? Mohon nasihatnya saja. Jazakumullah khairan. Naam Ustaz.
0: Iya. Harta yang kita kumpulkan berupa duit mata uang, ya, maka itu termasuk harta dikatakan al-mal. Secara khusus berkaitan dengan harta jumlah atau dalam mata uang, ya, dan itu masuk dalam pembahasan zakat harta, zakatul amwal. Sebagaimana kita mengetahui syaratnya ada dua. Pertama sekali, ya, sampai ukurannya nisabnya itu 85 gram emas dihitung harga terkini yang kita berada ketika ingin menghitung harta kita, sampai 85 gram emas minimal. Kalau seandainya 83,999 maka ini belum masuk, atau 84,99 belum masuk, maka dia 85 gram emas standar disebutkan oleh para ulama. Kemudian penghitungannya dihitung 1 tahun. Misalnya kita menghitungnya dari, kalau misalnya Zulhijjah, dari Zulhijjah tahun lalu sampai Zulhijjah bulan ini. Ya, dan mungkin kita tetapkan tanggalnya. Setelah dihitung ada yang kita pegang, ya, yang menjadi harta kita berbentuk mata uang, maka sampai nisabnya dan hitungan 1 tahun idza hala alil haul, maka dikeluarkan 2,5% saja dari semuanya. Ya, apapun rencana kita terhadap harta tersebut, ngumpul untuk mau umroh, mumpul untuk mau bangun rumah atau beli rumah, beli kendaraan, ya masalahnya harta itu masih kita pegang dan sudah terhitung 1 tahun, dan kalau sudah sampai nisabnya 85 gram emas ya wajib dikeluarkan 2,5%. Dan ingatlah wahai kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah SWT, jangan ragu dan jangan takut, karena semua itu harta dari Allah SWT dan Allah mewajibkannya, apalagi ini zakat yang wajib, jangan diperkira-perkirakan nanti kalau dikeluarkan tidak cukup duitnya, itu kan menurut otak perkiraan kita, tapi Allah SWT akan memberikan kemudahan. Apalagi kita membaca ayat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang siapa yang bertawakal bersama yang bertakwa kepada Allah, ya akan diberikan jalan keluar dari kesulitan dan akan diberikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka. Ada saja jalan Allah untuk memberikan ya harta kepada kita. Apalagi di dalam hadis qudsi Allah SWT berfirman, ya bani Adam anfik unfik alai, wahai anak Adam manusia impaklah kalian maka aku akan berimpak untuk kalian. Di dalam ayat yang selalu juga kita dengarkan, ya Allah SWT memerintahkan kita untuk berinfak. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu, dan tidaklah kamu berinfak, apalagi ini infak wajib zakat harta. Dari sesuatu harta yang kamu berikan untuk Allah, dan ini adalah merupakan perintah Allah, kecuali Allah akan menggantikannya. Jadi keluarkan zakat, ya, jangan dengan alasan kurang nanti kalau dikeluarin tidak jadi beli rumah. Itu kan menurut akal kita, menurut pikiran kita, tapi semua ada jalan yang Allah akan berikan. Bahkan inilah ujian-ujian yang diberikan oleh Allah selama di dunia ini. Menurut kita enggak cukup, tapi kalau kita bertakwa dan kita mengikuti aturan Allah, ada saja kejadian-kejadian yang luar biasa yang kita dapatkan karena kita taat kepada Allah SWT, dan itu harus kita yakini. Jadi bagi yang ada keinginan seperti tadi silakan, ya. Tapi tentunya ketika harta itu masih di tangan kita, maka ketika sudah sampai hitungannya 1 tahun dan sampai nisab, maka dikeluarkan zakatnya 2,5%. Wallahu ta'ala alam.
1: Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh sahabat Hidayah yang bertanya melalui pesan singkat di kesempatan yang berbahagia ini. Baik Ustaz, sepertinya itu yang dapat kita ajukan Ustaz karena keterbatasan waktu kita yang ada di kesempatan yang berbahagia ini, karena waktu sholat maghrib sudah dekat. Dan untuk itu sebelum kita akhiri, mungkin ada sedikit ikhtitam dari bahasan kita Ustaz.
0: Ya, kaum muslimin dan muslimat, mendengar radio Hidayah yang dirahmati dan dimuliakan Allah SWT, berbanyaklah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan, sekecil apapun, apalagi besar. Dan tentunya bentuk syukur kita kepada Allah, ya, dengan meningkatkan ibadah. Dengan kita tahu hakikat kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah, ya. Dan kita mengetahui bahwa kesuksesan seorang di akhirat akan masuk ke dalam surga, terjauh dari api neraka, tidak lepas dari amalan yang dilakukan di dunia. Sebab itu tentunya kita harus semangat, harus memiliki semangat dalam beribadah, mendekatkan diri kepada Allah. Jangan malas, karena ini adalah merupakan sifat yang tercela sebagaimana telah kita sampaikan di awal pembukaan bahasan kita. Dan mudah-mudahan Allah SWT, selalu kita berdoa kepada Allah agar Allah memberikan pertolongan pada kita dan kekuatan untuk banyak beribadah dan istiqamah. Wallahu ta'ala alam bisawab.
1: Nah, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum, kita ucapkan kepada Ustaz yang telah memberikan tausiahnya di kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita simak bersama, baik dari materi dan juga soal jawab, mudah-mudahan bermanfaat tentunya bagi kita semuanya. Baik, khotaliman, azanillahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Sampai di sini kebersamaan kita dalam program kajian ilmiah Islam kali ini bersama guru kita Ustaz Heri Purnama LC Afidullahullah dalam bahasan kitab Durusun Yaumiyah atau kitab ensiklopedia nasihat, yang mana kita sudah memasuki bab jangan malas. Mudah-mudahan apa yang telah kita simak bersama mendapat ibrah dan pelajaran dari apa yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Baik khotiman, anzanallahu wa iyyakum, sampai di sini kebersamaannya ana Rudi Abu Muawiyah dan segenap kru yang bertugas di kesempatan yang berbahagia ini, mohon undur diri dari ruang dengar Anda semuanya. Mohon maaf atas kekhilafan dan kealafan kami, baik menemani Anda semuanya di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
3: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
4: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat. Dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rizki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut, kami yang akan menyelesaikan rizkimu.
5: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
4: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan. Sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
6: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
4: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
5: Apa azab yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak, mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring. Lalu ia memecahkan kepala orang tersebut, dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an. Kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
4: Salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk.
7: Hidayah 103,4 FM.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma watub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
1: Ketahuilah bahwa salat adalah salah satu dari rukun Islam yang lima. Salat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadat.
0: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalu salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat isya dan salat fajar.
2: Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
1: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu.
3: Pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: قدوات قدوات نبوية نبوية.
1: عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. رواه البخاري ومسلم. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia selalu menjalin silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: seluruh umatku akan masuk ke dalam surga kecuali yang enggan untuk masuk ke dalam surga. Para sahabat bertanya, siapa orang yang enggan untuk masuk surga wahai Rasulullah? Beliau berkata, barang siapa yang taat kepada aku, dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang durhaka kepada aku, maka sungguh dia telah enggan untuk masuk surga. Hadis riwayat Imam Bukhari.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Dharin Al-Ghifari radhiyallahu anhu qala qala lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. رواه مسلم. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu beliau berkata, telah berkata kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah kamu menganggap remeh sebuah kebaikan walaupun hanya sekedar kamu bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: قدوات نبوية.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال: إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولا. رواه البخاري. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi meriwayatkan daripada Allah azza wa jalla, beliau berkata, apabila hambaku mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, niscaya aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu hasta. Dan apabila hambaku mendekatkan dirinya kepadaku satu hasta, aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu depa. Dan apabila dia datang kepadaku dengan berjalan kaki, niscaya aku akan datang kepadanya dengan berlari. Riwayat Imam Muslim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Saudara-saudari, sahabat semuanya, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bulan Zulhijjah ada ibadah-ibadah yang sangat utama dan besar kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Zulhijjah dilaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji di Baitullah Al-Musyarrafah. Kemudian di bulan Zulhijjah juga ada puasa yang memiliki keutamaan yang sangat besar, yaitu puasa Arafah. Puasa tanggal 9 Zulhijjah atau puasa Arafah tidak diragukan lagi merupakan puasa sunat yang afdol, bahkan lebih afdol dari puasa tanggal 1 sampai tanggal 8 Zulhijjah. Dalil yang menunjukkan begitu besarnya fadilah keutamaan berpuasa di tanggal 9 Zulhijjah ini antara lain hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu,

0: Betapapun panjang dan kelamnya malam, fajar pastikan datang. Pagi pun menjelang. Matahari kembali bersinar terang, membiaskan cita-cita, semangat dan harapan baru untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik dari sebelumnya.
1: Asyhadu an la ilaha illallah.
0: Akhil muslim, ukhtil muslimah, Hidayah FM hadir ke tengah anda bagaikan pelajar di tengah

0: فَلْيَفْرَحُوهُ وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.
2: Dari bilang cangkuni udara, Hidayah FFM bersama menyongsong Hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
3: Min adhkar as-salah.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah Rabb yang segala sesuatu
4: بدايه اذكر قد قدم لكم كاب اولاد بعد الفجر نتلقكم عن غرام سائلا المولى لنا ولكم

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Rabbi israhli sadari wa yasirli amri walul uqadatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman sadaraku seiman seakidah. Para pendengar dan para pemirsa dimanapun antum antunna berada, alhamdulillah segala puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, tentunya masih bersama radio kebanggaan kita semuanya, yakni Radio Hidayah FM, bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan buat Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia Muhammad bin Abdullah, salawat dan salam alaih, dan juga buat keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga buat orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat nantinya. Baik, khotaliman azinillah wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mengawali perjumpaan kita di edisi pagi hari ini, edisi Sabtu tanggal 6 Zulhijjah 1447 Hijriah, atau bertepatan pada tanggal 23 Mei 2026. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih berada di hari-hari terbaik sepanjang tahun yang Allah berikan kepada kita. Dan alhamdulillah kita sudah memasuki hari ke-6 di bulan yang mulia ini. Dan tak lupa pula tentunya di pagi hari ini kita akan kembali mengikuti muhadarah atau kajian ilmiah Islam dalam format kajian Ta'amulat Ba'adal Fajar bersama guru kita Al-Ustaz Delisman Ibrahim LC, Hafizahullah. Dan alhamdulillah ikhwatul iman azanillah wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dengan izin Allah kita telah terhubung bersama Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, khotul iman azanillah wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebelum kita mulai acara kita di kesempatan yang berbahagia ini, terlebih dahulu ana Rudi Abu Muawiyah menyapa Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kaifa halukum Ustaz?
1: Alhamdulillah bi khair, kaifa halukum?
0: Alhamdulillah bi khair Ustaz, barakallahu fiik Ustaz, jazakallahu khair telah menyempatkan waktunya di pagi hari ini untuk kami kembali menimba ilmu bersama Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, khodirimana azinallah wa iyyakum, seperti biasa nanti di akhir kajian kita buka Q&A yang mana antum-antuna bisa bertanya secara langsung di 0811-7530000 atau di 0811-7545-444 yang ingin bertanya melalui via WhatsApp secara langsung, ataupun juga bisa ngirimkan pertanyaan di pesan singkat di nomor yang sama di 0811-7545-444. Baik, khodiriman azinallah wa iyyakum, pembahasan kita di pagi hari ini masih melanjutkan dari bahasan kitab Al-Amsal Quran yang mana karya daripada Al-Imam Ibnu Qayyim, nah Ustaz?
1: Iya.
0: Nah, baik khodiriman azinallah wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar dimanapun antum-antuna berada, langsung saja kita simak dan dengarkan untaian nasihat di pagi yang berbahagia ini. Kepada Ustaz kami persilakan. Falyatafaddal mashkura.
1: Naam, syukran.
0: Afwan Ustaz.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون kaum muslimin yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Nikmat yang banyak sekali. Apabila kita berusaha untuk menghitungnya, maka tidak akan pernah terkira. Apabila kita berusaha untuk mengira-ngiranya, maka tidak akan pernah terhingga. Jika kalian berusaha untuk menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan bisa mendatanya. Banyaknya, sangat banyak. Setiap detik-detik kehidupan kita dipenuhi dengan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap helaan nafas yang kita bernafas, keluar masuknya udara dari hidung kita, dari mulut kita, semuanya itu adalah nikmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam detik-detik kehidupan kita. Dari sisi ini saja kita tidak bisa menghitungnya. Berapa detik kehidupan kita di dalam satu hari dan berapa oksigen yang kita hirup dan berapa yang kita keluarkan, berapa pula air yang kita minum, semuanya nikmat. Angin yang memberikan kesegaran ke kulit kita, ke badan kita, nikmat. Pagi hari kita bangun dari tidur, lalu kita mengambil segelas air yang hangat, yang menghangatkan suasana kehidupan kita, itu nikmat. Beberapa contoh ini tidaklah bisa kita mendatanya. Betapa banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun yang terbesar kaum muslimin yang dirahmati Allah, nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbesar adalah nikmat iman. Nikmat Allah berikan petunjuk kepada kita sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang beriman. Dan tidak kalah besarnya adalah taufik untuk beramal saleh, berkeinginan menjadi orang-orang yang bertakwa, hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang taat tunduk mengikuti kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW ala manhaj salafis salih. Ini adalah nikmat tidak kalah besarnya daripada nikmat hidayah, karena itu hidayah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala wajib kita syukuri. Namun orang yang benar-benar mensyukuri nikmat Allah sangatlah sedikit. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. sedikit sekali daripada hambaku yang benar-benar bersyukur. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan sebenarnya yang benar-benar bersyukur sedikit sekali. Wa qalilu min ibadiyas syakur. Dalam surat As-Saba ayat 13. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, sekalipun hamba yang benar-benar bersyukur, kita minta kepada Allah diberikan taufik termasuk dari hamba-hamba yang benar-benar bersyukur ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita, teladan kita, dan orang yang menyampaikan kepada manusia keinginan Allah Subhanahu wa taala dari untuk manusia agar manusia beribadah kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak kepada keimanan, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala Allah tanamkan kecintaan kepada Allah dan kepada Rasulnya, kepada Kitabullah dan kepada Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita juga berharap kepada Allah, Allah tanamkan kepada kita kekuatan untuk menyebarkan dan menjelaskan ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang benar. Tidak ada yang membimbing kecuali bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Dan melalui tangan-tangan orang-orang yang ikhlas, ilmu-ilmu para ulama yang mereka mengikuti salafus salih dengan cara yang baik, biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala semuanya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, salawatullah wassalamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kajian kita masih melanjutkan kitab Al-Amsal fil Quran. Permisalan-permisalan di dalam Al-Quran. Yang mana kitab ini adalah dari kitab Ilam Al-Muwaqqi'in. Ibn Qayyim rahimahullah pada pertemuan yang lalu kita berbicara tentang innama masalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas samai fakhtalata bihi nabatul ardi fa mimma ya'kulun nasu wal an'amu hatta idha akhazatil ardu zukhrufaha wazayyanat wazanna ahluha annahum qadiruna alaiha ataha amruna laylan aw nahara faj'alnaha hasidan ka'an lam taghna bil ams kadhalika nufassilu al-ayat liqaumin yatafakkarun. Allah mengumpamakan kehidupan dunia ini sebagaimana air turun dari langit lalu bercampur di tanah dan tumbuhan-tumbuhan yang dapat menghasilkan makanan untuk manusia dan untuk binatang-binatang ternak. Sehingga apabila bumi ini indah mengambil perhiasannya dan nampak elok, sehingga orang-orang yang penduduk di bumi ini, orang yang memilikinya, mereka merasa sanggup, merasa kuasa untuk memilikinya secara penuh. Ternyata datang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di siang hari ataupun malam hari, maka tumbuhan-tumbuhan tadi bagaikan tumbuhan-tumbuhan yang sudah disabit, dipotong, seperti tidak ada terjadi apa-apa yang sebelumnya, kemarinnya. Demikian kita jelaskan ayat-ayat bagi kaum yang mau berpikir. Ini kehidupan dunia. Allah berikan kepada manusia kemewahan, keindahan. Namun ada orang yang silau hanya dengan kehidupan dunia dan berbangga-bangga lupa bahwa mereka mendapatkan nikmat dari ini. Seharusnya mereka bersyukur kepada Allah. Tapi mereka lupa diri, merasa sanggup, merasa menguasai. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala datangkan bencana. Allah Subhanahu wa Ta'ala datangkan bencana. Apa yang terjadi? Tumbuhan-tumbuhan yang indah tadi, tanaman-tanaman yang indah tadi, hijau, yang ada berbunga, yang menghiasi kebun-kebunnya, ada yang berbuah, yang bermanfaat untuk dirinya, bisa dimakan. Ternyata datang bencana, habis semuanya, seperti sudah dipotong, sudah ditebangi, sudah disiang, seperti sudah dipanen, tidak ada lagi nampak hasilnya. Tidak kuasa lagi untuk mempertahankannya. Seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa sebelumnya. Tidak pernah mendapatkan kenikmatan sebelumnya. Ini kehidupan dunia ini. Jadi, jangan berbangga-bangga dengan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu lupa diri, kaum muslimin yang dirahmati Allah. Sekarang kita masuk kepada penjelasan berikutnya. Al-Imam Ibnu Qayyim memberikan contoh lagi yang diambil daripada Al-Qur'anul Karim. Permisalan yang luar biasa dalam surat Hud ayat 24. Ibnu Qayyim mengatakan faslun wa minha qawluhu ta'ala mathalul fariqaini kal'ama wal asam wal basiri was sami' hal yastawiyani mathala afala tazakkarun. Surah Hud ayat 24. kaum muslimin yang dirahmati Allah. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada mukmin contoh, memberikan perumpamaan, dan itu bukan hanya untuk mukmin, kepada manusia seluruhnya. Ya ayuhan nasu duriba masalun fastami'u lah. Wahai manusia, diberikan kepada kalian permisalan, maka dengarlah permisalan tersebut. Allah memberikan analogi-analogi di dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan tasbihat, perumpamaan-perumpamaan di dalam Al-Quran. Dengan kata-kata masalun, dengan kata-kata kaf. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berikan permisalan-permisalan dengan menggunakan kata-kata mathal, dengan menggunakan kata-kata kaf untuk tasbih. Bahkan menggandeng keduanya, kaf dengan masal. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan masalul fariqaini kal'a'ma wa as-sam. Pakai kata-kata masal dan kal'a'ma, sama dengan pelajaran yang telah kita pelajari, masaluhum kama salil ladzi istauqada nara. Memakai kata-kata masal dan juga kap dengan masal sekaligus, kama sali. Dalam ayat-ayat yang lain, masalul ladzina humilu taurat kama masalul ladzina humilu taurat thumma lam yahmiluha kama salil himar yahmilu asfara. Di sini masal dengan kaf juga. Ada kadang-kadang hanya dengan menggunakan kaf. وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ. Di antaranya kalau subhanahu wa ta'ala, كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٌ. Guna masal tersebut adalah fastami'ula, dengarlah oleh kalian. Dengarlah oleh kalian. Perhatikan, cermati. Maka Ibnu Qayyim mengatakan di awal-awal, permisalan itu tidak akan bisa dipahami kecuali orang-orang yang alim, orang yang berilmu. Maka sekarang kita menyampaikan apa yang disampaikan oleh ahlul ilmi, supaya kita juga tahu makna daripada permisalan-permisalan tersebut. مثل الفريقين كالعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. Perumpamaan dua kelompok. Kal'ama wal asam, seperti orang buta dan orang tuli. Wal basiri was samia, orang yang mendengar dan orang yang melihat dan orang yang mendengar. Ayastawiyani masalah, apakah kedua permisalan ini sama? Orang buta

saja Anda Allah subhanahu wa ta'ala mengumpamakan ini apabila kita lihat dengan kenyataan kehidupan yang konkret. Apakah sama orang buta dengan orang yang melihat? Tentu tidak sama. Apakah sama orang yang mendengar dengan orang yang tuli? Tentu tidak sama kaum muslimin yang dirahmati Allah. Lalu Syekh mengatakan, فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ذَكَرَ الْكُفَّارَ وَوَصَفَهُمْ بِأَنَّهُمْ كَانَ كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan orang-orang kufar. Allah berikan kepada mereka penyebutan sifat. Allah sebutkan sifat mereka bi'annahum ma kadu yastati'una sama. Mereka tidak sanggup mendengar. وَمَا كَانُوا يُبْسِرُونَ mereka tidak bisa melihat. ثُمَّ ذَكَرَ الْمُؤْمِنِينَ وَوَصَفَهُمْ بِالْإِيمَانِ Kemudian menyebutkan tentang orang-orang beriman dan menerangkan sifat mereka bil-iman, mereka beriman. والعمل الصالح beriman dan beramal saleh والإخبات إلى ربهم dan menerangkan bahwa mereka tunduk khusyuk kepada Rabb mereka فوصفهم بعبودية الظاهر والباطن. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan sifat mereka melakukan ibadah zahir yang dilakukan oleh anggota tubuh mereka wal batin dan dilaksanakan oleh hati mereka. Ja'ala ahadal fariqain kal'alma wal asam. Allah berikan contoh dari dua kelompok tersebut, salah satunya adalah akal ama, seperti orang yang buta, wal asam, orang yang tuli. Min haythu kana qalbuhu a'ma an ru'yatil haqqa. Di mana hatinya buta daripada melihat kebenaran. Hatinya buta melihat kebenaran. Asammu min sama'ihi. Telinganya tuli daripada mendengarkan kebenaran. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Fasyubihat biman basaru ama. Diumpamakan penglihatannya itu dengan a'ma. Penglihatan hatinya itu, ru'yatu al-haqnya tersebut diumpamakan dengan a'ma, dia tidak bisa melihat kebenaran. Sebagaimana orang buta tidak dapat melihat apa-apa yang di depan matanya.
Orang yang hatinya buta tidak akan dapat melihat kebenaran. Sebagaimana orang buta tidak melihat apa-apa di depan matanya. Ini bukan mencela orang buta, ini perumpamaan. Kalau buta mata, kaum muslimin yang dirahmati Allah, satu nikmat yang tidak didapati melihat, tetapi nikmat-nikmat yang lain. Banyak orang yang buta namun hatinya terang melihat kebenaran. Sehingga kebenaran itu nyata, nampak. Pandangan hatinya bersih. Dan tidak sedikit para ulama-ulama yang buta. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Buta pandangan matanya namun hatinya melihat kebenaran. Namun kaum muslimin yang dirahmati Allah, banyak orang yang matanya terjaga daripada kebutaan, namun hatinya benar-benar buta. Di depan matanya hanya perhiasan dunia. Di depan matanya hanya kenikmatan yang akan diraihnya. Yang menyenangkannya. Yang mempesonanya. Tetapi hatinya buta. Tidak mengenal al-haq. Tidak mengenal kebenaran, tidak mengenal agama, tidak mengenal jalan bagaimana mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Fashubihat biman basaruhu a'ma an ru'yati ahq al-asya'. Diumpamakan penglihatannya kepada kebenaran itu seperti orang yang penglihatannya buta daripada melihat an-ru'yati haqqil asya. Melihat segala sesuatu. Wa sam'ihi asam an sima'il aswat. Dan pendengarannya tuli daripada mendengar suara-suara. Orang yang tuli benar-benaran tidak mendengar suara apa-apa. Diumpamakan seperti itu. Namun wal fariq al-akhar basirul qalbi. Ada kelompok yang lain tadi, dua kelompok, al-ama wal asam. Sekarang kelompok yang lain, al-basir, basirul qalb, orang yang hatinya melihat. Ya basir al-ain. Orang yang hatinya melihat diumpamakan seperti orang yang matanya dapat melihat
Orang yang teliti matanya, jarum yang jatuh pun di malam hari bisa dia lihat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, al-basir, basirul ain, wa sami'ul udhun. Orang yang mendengar diumpamakan seperti telinga yang benar, telinga yang dapat mendengar. Lalu Syekh mengatakan fatadammanat al-ayah qiyasaini wa tamtsilaini lil fariqain. Kandungan ayat ini adalah menganalogikan, memisalkan dua kelompok. Mengumpamakan, menganalogkan orang yang matanya buta daripada melihat kebenaran seperti orang yang matanya buta tidak melihat apa-apa. Orang yang telinganya tuli daripada mendengar suara seperti orang yang tuli hatinya tidak mendengar apapun daripada Al-Quran, daripada ajakan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua perumpamaan ini, kaum muslimin yang dirahmati Allah. Allah nyatakan berbeda tentunya. Dengan apa? Dengan memberikan pertanyaan yang sudah jelas jawabannya tidak perlu dijawab. Yang artinya adalah meniadakan, menafikan kesamaan. Tuma nafiya at-taswiya anil fariqain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menafikan kesamaan di antara dua kelompok tersebut. Hal yastawiyani masada, apakah kedua kelompok tersebut sama? Tentu ya Allah tidaklah sama. Kami berharap ya Allah pandangan mata kami zahir dan batin, mata yang zahir melihat dan mata batin melihat. Kami berharap ya Allah Subhanahu wa taala telinga zahir dan telinga batin dapat mendengar. Karena tidak sama kaum muslimin yang dirahmati Allah. Tentunya kita berharap taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala yang dapat memberikan itu semuanya. Intaha daripada apa yang dikatakan oleh Nuqayyim. Coba kita cermati lagi kaum muslimin yang dirahmati Allah. Yaqulu ta'ala hal yastawiyani masalah. Artinya hal yastawi hadhani al-fariqan ala ikhtilafi halataihima fi anfusihima indakum ayuhan nas. Apakah kedua kelompok ini sama dan perbedaan keadaan keduanya? Menurut kalian hai manusia, apakah sama? Allah Subhanahu wa taala memberikan pertanyaan seperti itu maknanya. Keadaan kedua tersebut
diri kedua tersebut, orang kedua tersebut, apakah menurut kalian wahai sama manusia? Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan ini, maknanya sebagaimana kalian melihatnya tidaklah sama menurut kalian. Maka demikian juga keadaan orang kafir dan orang beriman tidaklah sama menurut Allah Subhanahu wa taala. Penilaian adalah penilaian Allah Subhanahu wa taala. Diberikan perumpamaan kepada kalian antara orang buta dengan orang yang melihat, orang yang tuli dengan orang yang mendengar, sama atau tidak? Manusia mengatakan tidak sama. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa orang yang beriman tidaklah sama dengan orang kafir, tidaklah sama dengan orang munafik. Tidaklah sama. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kebutaan yang ini adalah kebutaan yang sangat parah, tidak melihat kebenaran. Ini kebutaan yang sebenar-benar buta. Tidak dapat mendengar kebenaran. Ini ada ketulian yang benar-benar tuli. Lebih parah lagi kaum muslimin yang dirahmati Allah. Hatinya buta, hatinya tuli. Bagaimana pula perbedaannya? Orang yang buta saja namun bisa mendengar dengan orang yang buta dan tuli sekaligus. Apakah sama? Tidaklah sama, kaum muslimin yang dirahmati Allah. Bagaimana kalau buta dan tuli hatinya? Hatinya buta, telinga batinnya juga tuli, berkumpul kedua kekurangan yang berbahaya ini dalam keimanannya. Luar biasa kaum muslimin yang rahmati Allah. Termasuk kaum muslimin yang rahmati Allah. Di saat-saat sekarang ini kaum muslimin yang rahmati Allah. Bukannya buta. Walaupun sebagian buta. Buta melihat kenyataan Rafidah Syiah. Ada orang yang minus. Sudah minus 15 melihat Syiah. Mata hatinya. Sehingga tidak melihat bagaimana kehancuran Islam, bagaimana buruknya citra Islam, bagaimana pengkhianatan Syiah terhadap kaum muslimin. Tidak bisa dilihat oleh orang yang minus 20 pandangan matanya.
kaum muslimin yang dirahmati Allah. Sampai-sampai sudah di depan matanya tidak dilihat. Sudah tebal sekali kacamatanya pun tidak bisa melihat. Sangat tebal. Tidak bisa melihat. Namun kaum muslimin yang dirahmati Allah, ketika melihat kesalahan ahlu sunnah wal jamaah, terang matanya. Terang sekali matanya. Ketika mendengar ceramah-ceramah ustaz terpleset katanya, menjadi luar biasa, jelas, nampak terang. Dibesar-besarkan. Ini tidak ahlu sunnah, ini tidak ahlu sunnah. Datang kepada masalah syiah, mereka berusaha untuk membelanya. Buta mata mereka melihat kekejaman syiah, pengkhianatan syiah. Tapi ada da'i-da'i yang mengajak orang supaya tidak mencari berkah kepada kubur-kuburan. Ini bukan ahlu sunnah. Buta mata mereka melihat kebenaran. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, luar biasa. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan afala tadzakkarun, maknanya adalah afala taqilun, afala tatafakkarun, ini maknanya, apakah mereka tidak mengingat, afala ta'tabirun, apakah mereka tidak bisa mengambil ibrah, apakah mereka tidak bisa mengambil pelajaran dari dua permisalan seperti ini. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Tentunya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Daripada kekufuran. Ibn Abbas mengatakan masalul fariqaini kal'ama wal asami wal basir was sami' qala al'ama wal asamu al kafir al basir was sami' al mu'min. Demikian kaum muslimin yang dirahmati Allah, perumpamaan yang Allah berikan kepada orang mukmin dan kepada manusia. Ya ayyuhan nas, duriba masalun fastami'u lah. Wahai orang-orang yang, wahai manusia, diberikan permisalan kepada kalian, maka dengarlah permisalan tersebut. Cermati. Karena permisalan-permisalan tersebut, kaum muslimin yang dirahmati Allah,